BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 FM, Media Banjarmasin, teman terbaik kamu. Pernah gak sih temen berdua ngerasa kayak tersinggung gitu karena pesan belum dibalas, gak diajak ke suatu acara, atau mendapat komentar yang terdengar kurang menyenangkan?

Kan. Mungkin diri kita semua pernah mengalaminya ya. Tanpa disadari, banyak orang yang sering mengaitkan tindakan orang lain dengan dirinya sendiri. Padahal nggak semua hal yang terjadi di sekitar kita selalu berkaitan dengan siapa diri kita. Menganggap segala sesuatu secara personal, ini memang wajar dilakukan sesekali ya teman berdua. Tapi kalau misalnya terlalu sering, kebiasaan ini tuh bisa menguras energi emosional dan membuat kamu terjebak dalam overthinking. Agar pikiran kamu lebih tenang dan hubungan kamu dengan orang lain tetap sehat ya, ada beberapa cara berhenti menganggap semua hal secara personal nih teman berdua, yang nantinya bakalan aku bahas dalam satu jam ke depan. So baik, kamu jangan kemana-mana, keep stay aja 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Up.
1: 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Yang pertama yang perlu kamu ketahui ya, dan nomor 2, untuk berhenti menganggap semua hal personal, dan ini bakalan mempengaruhi agar kamu tidak sedikit-sedikit overthinking ya, dan nomor 2, karena semua orang yang kita temui tidak semuanya bisa menyenangkan kita, bahkan kita sebaliknya juga ya. Kenali bias yang berasal dari pengalaman masa lalu. Cara kamu menafsirkan situasi sering banget nih dipengaruhi oleh pengalaman yang pernah dialami sebelumnya. Kalau misalnya kamu pernah merasa ditolak, diabaikan, atau disakiti, kamu mungkin lebih sensitif ya terhadap perilaku orang lain. Akibatnya tindakan yang sebenarnya biasa aja bisa terasa seperti serangan pribadi. Karena itu cobalah bertanya pada diri kamu sendiri, apakah perasaan tersinggung ini benar-benar berasal dari situasi saat ini atau justru dipicu pengalaman lama. Menyadari adanya bias pribadi ini dapat membantu kamu juga ya melihat situasi dengan lebih objektif. Dengan begitu, kamu tidak mudah menarik kesimpulan yang belum tentu benar.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya yah, menang di packaging aja sih.
2: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku. Mandai crispy.
1: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
2: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
1: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
2: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

95,2 FM ini punya masing teman terbaik kamu. Saat ada sesuatu yang terasa janggal nih ya, atau mau perbuat jujur janggal, otak sering banget nih langsung kayak mengisi kekosongan informasi dengan berbagai macam kemungkinan, overthinking sana sini gitu ya teman perbuat. Sayangnya kemungkinan yang muncul tuh justru sering mengarah ke skenario terburuk. Inilah membuat kita-kita ya atau perbuat mudah merasa tersinggung dan ditolak. Daripada terus menebak-nebak, cobalah meminta klarifikasi kalau misalnya situasinya memungkinkan. Pertanyakan hal-hal yang sederhana, dan dari yang sederhana terkadang tuh bisa meluruskan kesalahpahaman yang selama ini hanya ada di kepala kita ya. Selain mengurangi overthinking, kebiasaan ini juga bisa membantu membangun komunikasi yang lebih sehat sama perbuat.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
2: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
1: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
2: Justru itu, dok. Gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
1: Benar juga ya. Biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcamp-nya ya. Mau ikut daftar juga.
2: Nah gitu dong. Yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
3: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.

0: bersama Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
3: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
4: Pinjam duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
3: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
4: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
5: Yah, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
4: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang. Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.

95,2 FM Radio Penyiar Masin, teman terbaik kamu. Ketika seseorang terlihat dingin atau kurang ramah, bukan berarti mereka memiliki masalah dengan kamu ya. Bisa jadi mereka sedang lelah, stres, atau menghadapi persoalan pribadi yang tidak kamu ketahui. Terkadang ya, teman perubahan perilaku orang lain itu lebih mencerminkan kondisi mereka sendiri daripada hubungan mereka dengan kita. Jadi kalau misalnya nih, kamu melihat teman kamu tiba-tiba aja murung, padahal dia tuh tipe orang yang brandingannya selalu ceria, bukan berarti dia ada masalah sama kamu atau lagi jengkel sama kamu ya. Bisa jadi memang dirinya sendiri lagi ada masalah, entah itu dari keluarga atau ada hal-hal yang bikin bad mood gitu ya teman berdua, atau malah terkuras energinya. Jadi bukan berarti kalau misalnya melihat seseorang tiba-tiba aja murung atau muka jutek, ternyata dia punya masalah sama kamu, enggak juga. Perasa kamu aja teman berdua. Mencoba melihat situasi dari sudut pandang yang lebih luas, ini dapat membantu kamu juga mengurangi kecenderungan untuk mengambil hati. Cara ini juga melatih empati dan membuat kamu lebih mudah memahami orang lain.

0: pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Inflasi dapat diartikan kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Hal ini membuat harga barang ikut naik. Semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya, harga barang dan jasa naik sementara daya beli masyarakat menurun. Berdasarkan sumbernya, inflasi terbagi dua, yaitu inflasi dari dalam negeri dan inflasi dari luar negeri. Inflasi dari dalam negeri terjadi ketika jumlah uang yang beredar di dalam negeri lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Tidak hanya itu, penyebab lain munculnya inflasi adalah ketika permintaan dari dalam negeri menurun sehingga membuat harga barang dan jasa meningkat. Sementara itu, inflasi dari luar negeri, harga barang yang naik di negara asal produksi bisa berdampak pada ketidakstabilan ekonomi negara lainnya.
2: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

teman terbaik kamu. Mulailah ya teman berdua dengan menghargai pencapaian kecil dan mengelilingi diri dengan orang-orang yang suportif. Semakin yakin pada nilai diri sendiri, semakin kecil juga pengaruh pendapat orang lain terhadap kebahagiaan kamu. Pada akhirnya, memahami bahwa diri kamu itu berharga membuat tidak mudah menganggap segala hal secara personal ya. Kamu perlu tahu bahwa gak semua sikap orang lain adalah cerminan nilai diri kamu. Semakin mengenal dan menghargai diri kamu sendiri, semakin mudah pula kamu menjaga ketenangan tanpa terjebak dalam asumsi yang berlebihan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

berikan. 95,2 FM, Elewa Nyeremasin, teman terbaik kamu. Dan masih bilang aku Selina ya, teman perlua kita bakalan ngebahas tentang pariwisata nih. Dan Indonesia sendiri tuh jadi salah satu negara di dunia yang terkenal dengan industri pariwisatanya ya, teman perlua. Ragam industri wisata seperti wisata budaya, alam.

hingga kuliner yang sangat populer atau memperluas di mata banyak wisatawan dari dalam maupun juga luar negeri. Dan di antara ketiga jenis wisata tersebut, wisata budaya ini menjadi salah satu kategori yang cukup menarik perhatian ya. Apalagi kita di Indonesia tuh banyak banget budaya ya, tambah perluas. Dan hal tersebut didasari oleh beragamnya budaya dan tradisi di Indonesia. Sehingga juga wisata budaya di setiap daerah itu menawarkan pengalaman yang berbeda. Ada beberapa rekomendasi wisata budaya nih, tambah perluas, yang nantinya bakalan aku sampaikan juga ya. Dan bisa menjadi salah satu pilihan kamu yang pengen liburan nantinya. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, keep stay aja 95,2 FM Rewind Remalsin, teman terbaik kamu. Don't.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
2: Pinjem duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
1: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
2: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
3: Ya, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
2: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang.
4: Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.
5: Radio FM, teman terbaik kamu.

0: is draft.
1: 95,2 FM, ada penyelamasin teman terbaik kamu. Ada Yogyakarta yang merupakan salah satu daerah ya teman berubah, sudah terkenal banget nih sama pariwisatanya. Nah untuk wisata budaya sendiri, kamu bisa menemukan ragam destinasi yang bisa dikunjungi. Salah satunya Museum Ulen Sentalu. Jadi Museum Ulen Sentalu ini merupakan salah satu destinasi wisata budaya yang memperkenalkan tentang sejarah peradaban-peradaban kerajaan Mataram yang akhirnya menjadi cikal bakal dari terbentuknya Keraton Solo dan Yogyakarta di kawasan Jawa Tengah.

0: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burne, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanama Pupu, yang ditulis Putantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
1: Really good feat. Mat, apa Pak De? Wes malam, Mat. Hemat energi.
2: Iya.
1: Lampu dan peralatan listrik gak dipakai, sebaiknya dimatikan. Nanti kalau biar pet, baru tahu rasa.
2: Apa sih, Pak De nih? Biar pet. Lagi seru nih pertandingannya nih, Pak De.
1: Nah, ya toh, baru juga diomongin, langsung kejadian.
3: Matikan lampu dan peralatan listrik yang tidak dipakai. Nyalakan secukupnya, matikan selebihnya.
4: Prodo FM, teman terbaik kamu.

95,2 FM, radio scene teman terbaik kamu. Selanjutnya ada juga nih teman perlua primadonanya industri pariwisata di Indonesia ya. Ada Bali. Dan di Bali sendiri tuh banyak pantai, kuliner, terus juga ada wisata kuliner jadi daya tarik utama bagi para wisatawan mengunjungi pulau ini juga ya teman perlua. Bagi kamu nih yang hendak mencari destinasi budaya di Bali, nah ada Istana Tirta Gangga yang bisa jadi pilihan teman perlua. Destinasi wisata budaya ini merupakan sebuah istana peninggalan kerajaan Karangasem. Istana Tirta Gangga ini tidak hanya menawarkan informasi sejarah dan budaya yang menarik, tapi juga segi arsitekturnya yang menawarkan ambience yang cukup tenang ya teman perlua, dan landscape pepohonan yang rimbun serta taman air yang mengelilingi kawasan ini.

0: Aku adalah sungai, bagian dari kehidupan. Satwa dan tumbuhan menjadikan aku sebagai habitat, dan manusia menjadikanku sebagai urat nadi kehidupan. Namun sampah yang dibuang sembarangan membuatku tercemar. Apa salahku? Dulu aku sehat, sekarang aku sakit. Belum puaskah kalian menyakitiku?
1: Inflasi dapat diartikan kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Hal ini membuat harga barang ikut naik. Semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya, harga barang dan jasa naik sementara daya beli masyarakat menurun. Berdasarkan sumbernya, inflasi terbagi dua, yaitu inflasi dari dalam negeri dan inflasi dari luar negeri. Inflasi dari dalam negeri terjadi ketika jumlah uang yang beredar di dalam negeri lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Tidak hanya itu, penyebab lain munculnya inflasi adalah ketika permintaan dari dalam negeri menurun sehingga membuat harga barang dan jasa meningkat. Sementara itu, inflasi dari luar negeri, harga barang yang naik di negara asal produksi bisa berdampak pada ketidakstabilan ekonomi negara lainnya.
2: Radio FM, teman terbaik kamu.

0: kirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Simbol 5,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Ada juga nih desa adat yang jadi salah satu destinasi yang perlu kamu datangi kalau misalnya ke sana ya, tambah luas sebagai wisata budaya juga. Salah satunya adalah desa adat Latenggaro di Sumba. Desa adat ini menawarkan pengalaman wisata budaya yang memperkenalkan tentang sejarah manusia di zaman Megalitikum, teman-teman. Destinasi wisata ini juga memiliki 304 kuburan batu Megalitikum. Selain itu juga menikmati sejarah budaya, kamu bisa menikmati fasilitas lainnya seperti penyewaan baju adat, terus juga mengunjungi rumah adat yang memiliki langit-langit setinggi 15 meter.

95,2 FM, LA Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih di Bali nih ya, tempat perdua yang ternyata juga memiliki desa adat lagi yang reputasinya tuh sudah mendunia sebagai salah satu wisata budaya di Indonesia juga. Desa adat tersebut bernama Desa Penglipuran, teman perdua. Destinasi wisata budaya ini terkenal karena masyarakat yang masih sangat kental menjalankan sekaligus juga melestarikan budaya tradisional Bali dalam kehidupan sehari-hari. Banyak banget tuh FYP di TikTok ya teman-teman, dengan konten-kontennya ketika berkunjung ke Desa Penglipuran ini. Bahkan juga ketika kesana pakai pakaian adat Bali gitu, jadi lebih kayak terasa wisata budayanya dan menyaksikan bagaimana masyarakat adat Bali juga menjalankan kehidupan sehari-hari secara tradisional di masa modern, menghadirkan daya tarik tersendiri juga ya bagi wisatawan lokal maupun internasional untuk mengunjungi Desa Penglipuran ini.

0: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burne, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanama Pupu, yang ditulis Putantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.

95,2 FM, energi penyerbangan teman terbaik kamu. Itulah tadi beberapa destinasi wisata budaya populer di Indonesia ya, tambah perlu bahkan juga di perkotaan ya, tambah perlu di tengah kota metropolitan ada juga nih buat kamu yang pengen wisata budaya. Bagi kamu nih masyarakat atau yang pengen berlibur ke kota Jakarta, ingin menikmati wisata budaya ya, tambah perlu. Kamu bisa ke Taman Mini Indonesia Indah, menjadi pilihan yang menarik juga karena destinasi wisata budaya di tengah kota metropolitan ini menawarkan berbagai macam anjungan yang mempresentasikan budaya di seluruh Indonesia. Selain itu juga fasilitas atraksi wisata lainnya seperti kereta gantung juga bisa kamu nikmati dalam menikmati kompleks wisata satu ini ya teman-teman. Dan tentunya dengan beberapa rekomendasi aku tadi bisa menjadi salah satu pilihan kamu berlibur ya, bukan hanya senangnya aja atau menikmati keindahannya aja ya teman-teman, tapi dengan wisata-wisata budaya kamu juga lebih mengetahui tentang budaya negara kita tercinta juga Indonesia. Sudah saatnya nih teman-teman aku pamit ya, dan setelah ini bakalan ada Pebri menemani kamu di santai siang. So keep stay aja 95,2 FM, Elewa Cilmasin teman terbaik kamu. Seprina pamit.

0: Bay Camo.
1: Info Pro 2 FM.
2: Info kali ini di pukul 10 waktu Indonesia Tengah dan informasi pertama dikutip dari rri.co.id. Banjarmasin, panitia penyelenggara ibadah haji dan embarkasi Banjarmasin mencatat hingga saat ini dalam fase pemulangan sebanyak 8 jemaah haji asal embarkasi Banjarmasin wafat selama penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi di Tanah Suci, dan jumlah ini terdiri dari jemaah asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang tergabung dalam kelompok terbang embarkasi Banjarmasin. Data terbaru pertama setelah wafatnya Haji Sulaiman Kurdi, jemaah asal Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang tergabung dalam kloter BDJ12 di Madinah, Arab Saudi.
1: Info Pro 2 FM.
2: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id. Banjarmasin, Dewan Pimpinan Cabang Pemuda Tani Indonesia Kota Banjarmasin menerima bantuan sarana perikanan dan pemerintah dari pemerintah Kota Banjarmasin. Bantuan ini disalurkan melalui Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin, dan bantuan diserahkan pada Jumat kemarin. Program ini mendukung pengembangan budaya perikanan yang dikelola DPC Pemuda Tani Indonesia Kota Banjarmasin.
1: Info Pro 2 FM.
2: Dan informasi terakhir teman-teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id. Banjarmasin, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kalimantan Selatan Suripno Sumas bersama anggota Komisi 2 melakukan monitoring pembinaan dan pengembangan industri di Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan kegiatan ini berlangsung di Aula Haji Idam Khalid Amuntai Jumat kemarin. Kunjungan tersebut dilakukan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian.

0: RRI Prodo menyermati teman terbaik kamu. Sebelum kita nanti gabung di Prodo Hitlist untuk suara siang hari ini, kita bakal bergabung dulu ke Prodo Jakarta. Ngikutin musik planner di pagi hari ini dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah sampai nanti pukul 11 ada Gema Asmara di 20 Juni 2026.
1: Kita kedatangan siapa Mas Rio di pagi hari ini? Ya,
2: pagi hari ini kita kedatangan spesial.
1: Okay.
2: Kebetulan sosok ini adalah artisnya dari Nada Bumi.
1: Oke.
2: Okay. Baru aja rilis perdana.
1: Oke.
2: Okay. Pop genrenya dan ya kita ngobrol-ngobrol seputar ini bagaimana situasi prosesnya, karena kita kan ngomongin musik planner ya.
1: Oke. Okay.
2: Sampai beberapa hari ini sudah rilis dan namanya Gema Asmara. Jadi selalu Asmara.
1: Gema Asmara.
2: Jadi Asmara yang bergema.
1: Wis keren. Udah deh Kak Gema Asmara. Halo Kak Gema.
3: Halo.
1: Namanya Gema bukan Gema ya? Gema.
3: Gema.
2: Kalau Gema biasanya orang Sumatera Utara
1: Gema. Oh Gema gitu ya panggilnya. Kak Gema panggilannya.
3: Ada yang Gema, ada yang Gema.
1: Tapi emang ini single terbaru berarti ya. Oh sebelumnya genrenya di pop.
3: Genrenya pop, sebenarnya bisa apa aja sih genre.
1: Oh gitu.
3: Iya.
1: Oh.
3: Dangdut agak bisa.
1: Oh ya? Wah. Jadi pertama kali udah lama sebelum masuk ke dunia tarik suara?
3: Sebenarnya sih udah lama ya dari kayak waktu masih sekolah. Terus tapi ya udah ada sempat vakum.
1: Okay.
3: Terus baru balik lagi.
1: Oh ya. Akhirnya baru balik lagi. Oke. Okay. Jadi kalau untuk single yang terbaru ini gimana? Ini Mas Rio yang nulis apa?
2: Ya kebetulan lagu ini talent-talent atau artisnya Nada Bumi. Saya sebagai produsernya, arrangernya juga.
1: Oke.
2: Okay. Label kita Nada Bumi kan ada label kan. Jadi kita banyak talent baru yang hadir di Nada Bumi. Nah okay. Ini mulai satu-satu. Sebenarnya sebelumnya sudah ada tapi lebih religi. Mereka kan Lebaran sama Idul Adha kan.
1: Iya yeah,
2: nah,
1: betul.
2: Jadi lagu religi dulu keluar. Nah yang lagu popnya jadi agak telat.
1: Oh,
2: karena sesuai dengan momen kan.
1: Okay,
2: kalau okay. Lagu pop itu dimasukin ke religi enggak sampai liriknya.
1: Oke.
2: Nah jadi seluruh prosesnya di Nada Bumi dan kebetulan saya produksi dan produsernya. Gitu.
1: Oh oke. Okay. Kalau Kak Gema tentang lagu terbaru ini yang judulnya berarti masih diperjuangkan.
3: Diperjuangkan ya,
1: ini gimana menurut Kak Gema dengan lagu ini jadi single pertamanya? Mungkin ada kesannya tentang lagu ini?
3: Kesannya pertama lagunya tuh kelihatannya sih gampang ya didengarnya, tapi tingkat kesulitannya tuh pas nyanyi tuh susah banget.
1: Oh gitu?
3: Iya.
1: Oh jadi awalnya doang terlihat gampang ya?
3: Iya kedengarannya sih kayak oh ya udah biasa.
2: Waktu tapi aku pas kasih ya nih lagu ya dengerin. Karena dia aku nyanyi kan.
1: Oke.
2: Ini sih oke nggak menurut kamu? Oke sih. Ya udah latihan ya. Mungkin 2 mingguan kalah nih berapa hari bisa. Oh ya oke aku bilang gitu.
1: Wih kan. Keren
2: dong.
1: Keren.
2: Terus mulai deh kok ini ya kok gitu ya.
3: Iya.
2: Aja waktu masuk studio baru ngerasa di dalamnya.
1: Oh jadi setelah
2: kok sulit ya gitu.
1: Baru ngerasa sulit pas udah masuk dapur rekaman berarti ya.
3: Benar.
1: Oh
3: baru ngerasa pressure-nya gitu.
1: Tapi sebelumnya udah ini udah pernah rekaman juga mungkin ke Gema sebelumnya?
3: Rekaman secara profesional gitu.
1: Belum pernah. Baru ini berarti ya. Oke. Jadi mungkin ngerasa pressure-nya juga karena itu kali baru pertama kali ya.
3: Juga beda juga sih.
1: Oh pasti ya, mungkin kalau biasanya nyanyi langsung gitu sama nyanyi di rekaman itu agak beda.
3: Beda
1: ya.
3: Banget.
2: Karena dia biasanya kan dia kalau reguler sih udah oke banget.
1: Ya. Oh.
2: Di kafe di mana-mana. Tapi ketika masuk dapur rekaman, karena kata orang kan di dalamnya banyak ininya ya.
1: Banyak tantangannya.
2: Frisernya itu ketika kok beda ya, gitu. Kok suara saya juga beda ya, gitu. Kan di headphone ini kan beda dengarnya gitu.
1: Oh.
2: Karena belum terbiasa. Ditambah memang materinya yang katanya gampang menjadi sulit.
1: Oke. Okay.

0: banget sih
1: lagunya. Oke, okay, tapi sebenarnya lagu ini tuh cerita gampang. Tentang apa sih sebenarnya?
0: Ceritanya tuh sebenarnya sih relate ya buat kayak hari-hari ini zaman sekarang.
1: Zaman sekarang.
0: Asik zaman now.
1: Kenapa relate?
0: Karena biasa kan sekarang banyak tuh cerita-cerita kayak kayak di Instagram atau apa kayak kisah percintaannya gitu ya kan. Sebenarnya ini gimana sih, maunya gimana sih, mau dilanjutin apa enggak. Dilanjutin juga kayak kayaknya kok begini-begini aja gitu ya kan. Terus dilanjutin juga kayaknya kitanya udah loh, ini udah cukup loh kayaknya, kayaknya udah cukup aja gitu kayaknya. Ngapain dilanjutin lagi? Tapi dilanjutin juga ya begitu. Ya kan. Banyak kasus jadi serba salah jadinya gitu.
1: Oke, kalau dari Om Rio ini sebenarnya lagu tuh based on true story apa gimana nih?
2: True story, kalau yang ini enggak.
1: Oke.
2: Kalau ini memang dibuat, kan ini kan seorang produser ada yang true story, ada beberapa laguku memang true story.
1: Oke. Okay. Nah,
2: tapi kebetulan lagu ini saya melihat dari talent-talent yang mana yang cocok.
1: Oh.
2: Jadi liriknya itu dibuat berdasarkan penglihatan menerawang orang lain.
1: Wih, ada ilmu lagi tuh ya.
2: Ada ilmu lagi, nerawang.
1: Menerawang orang lain.
2: Itu nanti ada baru keluar inspirasi, baru dibuatin. Kan biasanya gini, kalau produser aku yang biasanya kalau aku pernah dengar Teh Meli Kuslo itu kalau buat musik liriknya dulu.
1: Oke, lirik kalo, dulu.
2: Ya, kalau nggak salah dengar ya. Tapi kalau aku kan kebalik. Kalau aku bikin melodinya dulu,
1: melodi dulu.
2: Nah, setelah melodi udah jadi, notasinya udah jadi, baru aku bikinin liriknya disesuaikan dengan melodi tadi.
1: Selalu kayak gitu?
2: Selalu hampir semua, 99%.
1: 99%.
2: Jadi bukan bikin lirik dulu, jadi musiknya dulu selesai, baru liriknya.
1: Oke.
2: Nanti tinggal cocok apa enggak nih sama talent-talent. Karena talent di Nada Bumi itu sekarang sekitar 20-an kan.
1: Ada 20-an talent.
2: Ada 26 lah.
1: Oh, jadi ada 6 band juga 6 tuh band. Ya.
2: Lagi rock nih sekarang lagi masa promo mereka.
1: Lagi promo. Oke. Berarti kayaknya udah aku udah penasaran banget sih ini gimana lagunya, mungkin kita dengerin dulu kali ya.
2: Siap.
1: Ini dia ada Gema Asmara dengan Masih Diperjuangkan.

0: Yes, Pro 2 FM Jakarta, teman Pro 2 masih menemani kamu di Music Planner. Dan tadi baru aja kamu dengerin Gema Asmara dengan Masih Diperjuangkan. Dan kita udah dengerin sama-sama tadi ya Om Rio lagunya.
1: Iya.
0: Dan gimana kalau menurut Om Rio lagu ini punya tingkat kesulitan tertentu gak sebenarnya?
1: Kalau dilihat sekilas sepertinya sih simple ya lagunya.
0: Okay.
1: Karena gak dibikin notasi-notasi yang aneh-aneh.
0: Okay.
1: Juga dia tidak jazz,
0: okay,
1: gitu, dia pop murni. Cuma memang ada notasi kayak di ref tuh nah itu kan oktav. Nah itu yang bikin sulit penyanyi.
0: Oh.
1: Kayaknya gampang, tapi pada saat menyanyikan itu kan dia langsung tune-nya naiknya mendadak-mendadak.
0: Okay,
1: mendadak,
0: okay,
1: gitu.
0: Oke. Okay.
1: Dan memang konsep lagu ini ada, kan tadi dengar ada stringnya. Nah string itu dibawa ke konsep Renaissance zaman dulu di terakhir sih.
0: Oh.
1: Jadi kelihatannya jadi grande gitu.
0: Oke.
1: Okay. Penutupnya.
0: Kalau menurut Kak Gema lagu ini dari POV Kak Gema deh, gimana? Waktu menyanyikan ini ada kesulitan yang paling berasa gak buat Kak Gema?
2: Sulit semua kayaknya.
0: Oh sulit semua, yang paling sulit deh, yang paling sulit.
2: Paling sulit tuh bagian yang refnya, yang ke ref kedua itu masalah ya.
1: Gimana nyanyi?
0: Gimana tuh yang gimana?
2: Yang bagian keduanya, ref keduanya sama yang pas ujungnya.
1: Yang terakhir ya?
2: Yang terakhir.
0: Waktu teriak. Oh, waktu teriak.
2: Kayaknya hampir head
1: voice, iya.
2: Hampir whistle nggak ya?
1: Nggak bisa, hampir whistle.
2: Hampir whistle.
1: Tapi masih head voice.
0: Oke, okay. Itu tinggi banget berarti ya?
2: Iya, itu susah sih.
1: Tinggi dan harus power kan?
0: Tapi itu masih masih range vokal Kak Gema atau?
2: Aku nggak less vokal.
0: Oh, enggak juga.
1: Apa range?
0: Masih range vokal ya?
2: Oh, range vokal.
0: Masih range vokal Kak Gema.
2: Masih.
0: Oh, oke. Oke, oke. Sebelumnya emang genrenya di pop atau sebelumnya udah? Kata Om Rio kan tadi udah di dangdut pernah.
2: Iya.
0: Terus di apa lagi Om Rio? Selain pop dan
1: R&B.
0: R&B.
1: Lagu rock.
0: Oh.
1: Lagu-lagu dewa mah.
2: Ya biasa-biasa lagu kalau reguler kan.
1: Apa aja
2: lagu.
1: Top 40.
0: Oh, reguleran tuh emang mostly semua lagu, semua genre ya.
1: Top 40.
0: Oh, oke oke. Tapi kalau dangdut gimana? Kalau dangdut tuh cengkoknya Kak Gema bisa juga tuh?
2: Cengkoknya sosok.
0: Bisa juga Kak Gema?
2: Bisa sih, katanya sih ada cengkoknya ya.
0: Oh.
2: Kan nilai orang ya.
0: Oh, bisa dites Om Rio? Cengkok dangdutnya bisa dites?
1: Bisa, coba aja.
0: Apa, lagu apa ya?
1: Lagu ujung.
0: Lagu apa?
2: Lagu apa ya?
1: Biasa nyanyi.
0: Apa, seperti mati lampu?
1: Nah, asik. Coba, itu bener tuh dia nyanyi itu.
0: Oh iya beneran. Coba, di ref aja, di bagian ref aja.
2: Seperti mati lampu ya sayang.
0: Oh.
1: Ada cengkoknya gak?
0: Bener. Ada cengkoknya.
1: Ini sebenernya penyanyi dangdut atau penyanyi pop?
0: Iya, bener. Iya, cengkoknya dapat sih.
1: Betul, karena dia setahu aku dia ngajinya katam kan.
0: Oh iya deh.
1: Bukan ngajinya, tapi dia punya notasi-notasinya itu kayak orang ngaji beneran.
0: Tapi bagus, maksudnya kenapa gak coba Om Rio untuk kasih di lagu dangdut gitu misalkan?
1: Ada sih, tapi kan
0: ada juga.
1: Iya, cuma kan hari ini kan satu albumnya kan satu album.
0: Oh, ini satu album.
1: Jadi kan keluarnya single-single itu lebih ke pop dulu. Nanti mungkin di mini album atau di mana-mana kita bikin aja lagu gambus kan.
0: Oh iya, boleh. Dikasih gambus ya tiba-tiba ya.
2: Marawi.
0: Boleh. Tapi kalau pop ini baru pertama buat Kak Gema ya?
2: Kalau maksudnya nyanyinya?
0: Yang nyanyinya secara recording ya.
2: Iya benar.
0: Ini baru pertama. Tapi menutup kemungkinan nggak untuk kayak dangdut kayaknya oke juga nih gitu?
2: Mungkin sih, tapi nggak buat sekarang.
0: Mungkin buat nanti kali ya.
2: Buat nanti mungkin. Boleh. Atau diselip-selipin.
0: Nah iya bisa tuh Om Rio mungkin.
1: Bisa banget.
0: Bisa ya?
2: Iya kan? Atau ambiar-ambiaran sekarang.
0: Ambiar-ambiar.
2: Ambiaran kan sekarang.
0: Bener. Lagu Jawa-Jawa gitu bisa juga Kak Gema?
2: Iya Jawa-Jawa.
0: Iya ambiar Jawa.
2: Oh iya? Iya kayak gitu.
0: Campur sari gitu-gitu.
2: Campur sari.
0: Kayak didi kempot gitu.
2: Ada sih. Beberapa requestnya kayak begitu sih ada.
0: Ada? Oh.
2: Tapi biasanya kalau reguler kan cowok ya biasanya.
0: Oh bukan Kak Gema ya?
2: Iya,
0: okay,
1: karena kalau reguleran itu kan standby lagu apa aja request,
0: betul.
1: Misalkan harus bisa,
0: betul.
1: Kalau nggak disawer nanti kan.
2: Iya, dari situ kita.
0: Dari situ ya, dari requestan orang-orang ya. Oh iya, itu harus bisa ya,
1: harus
0: mau nggak mau ya.
1: Kalau nggak bisa pun, bagaimana caranya bilang ini PR ya minggu depan kita coba gitu.
0: Oh.
1: Biar tamunya datang lagi.
2: Benar.
0: Iya. Tapi mostly kalau reguleran biasanya di mana aja Kak Gema?
2: Banyak sih aku
0: di Jakarta
2: semua.
0: Oh
1: iya. Tiap hari
2: Senin sampai Minggu.
0: Daerah mana? Selatan?
2: daerah kota, daerah Jakarta Barat, daerah
1: Selatan juga.
2: Timur Jaktim juga. Ya udah muter-muter aja kita.
0: Jaktim mana Jaktim? Dekat rumah aku jangan-jangan.
1: Kopi Chan.
0: Kopi Chan daerah mana?
1: Romangun.
0: Romangun.
2: Iya.
0: Timurnya beda. Aku Taman Mini kebetulan.
2: Oh, iya. Timurnya agak jauh.
0: Timurnya Timur Selatan.
2: Timurnya agak jauh itu.
1: Cibubur juga dia nyanyi.
0: Cibubur dekat tuh kalau Cibubur. Ah.
2: Dimana? Tiffany.
0: Oh, tahu. Pernah dengar kayaknya
1: SM kesananya.
0: Oke.
2: Pokoknya daratan itu deh.
0: Mungkin ada teman berdua yang pernah nongkrong di kafe terus pernah ngelihat Kak Gema ya, mungkin di kafenya gitu kan, kayak pernah request lagu gitu kan.
2: Benar.
1: Iya, mati lampu lagunya.
2: Mati lampu.
0: Seperti apa?
2: Oh, enggak rungkat gitu deh.
0: Oh, rungkat. Oh iya, rungkat. Iya,
2: gitu.
0: Sering juga ya rungkat ya.
2: Benar.
0: Terus lagu-lagu jadul gitu misalkan.
2: Ikan dalam kolam tuh, kayak gitu.
0: Itu gambus tuh. Itu lagu gambus.
2: Kan bener kan
0: sebenarnya. Iya bener. Bisa dikasih lagu Om Rio yang ini gak? Yang dulu di FTV itu. Yang itu? Tentang jin itu.
1: Oh jin. Oh ini apa?
0: Jini. Bisa juga tuh.
1: Bisa.
0: Kenapa gak coba Om Rio untuk remake lagi mungkin dengan artis baru, dengan aransemen baru gitu?
1: Karena itu sudah nemplok sama filmnya kan.
0: Oh iya.
1: Tentu izin-izinnya dan lain-lainnya agak lama tuh
0: ceritanya. Dan itu waktu itu beli putus ya mungkin ya?
1: Iya, karena itu udah didomplengin sama
0: FTV-nya ya waktu itu. Iya, sinetronnya. Nice. Jadi Om Rio dulu yang bikin ternyata film Jini.
2: Baru tahu malah.
0: Tuh, aku juga belum lama taunya sebenarnya.
2: Baru tahu.
0: Udah tahun berapa itu ya Om Rio ya?
1: Pokoknya start 98 ke atas lah.
0: 98 ke atas ya. Zaman-zaman Krismon ya.
1: Zaman-zaman Krismon. Ya, itu kan mulai ada sinetron-sinetron yang lucu-lucu.
0: Iya, yang bertema goib itu ya.
1: Terus ada di TPI dulu kan.
0: Iya, benar. Lalu
1: yang top itu Pernikahan Dini.
0: Pernikahan Dini.
2: Tersayung. Oh iya, benar-benar.
0: Iya.
2: Oh, itu kayaknya masih nonton deh.
0: Iya. Gerhana.
2: Iya,
1: zaman-zaman aku lah dulu.
0: Iya, zaman-zaman Rio ya. Nice. Jadi mungkin kalau misalkan Ani albumnya udah jalan satu album apa masih on progress nih Om Rio sejauh ini?
1: Jadi kalau di Nada Bumi itu cara kerjanya kan talentnya banyak ya.
0: Yeah.
1: Jadi kita misalnya hari ini kita rekamannya hari Jumat gitu. Nah itu rata-rata minimum 3 talent pasti masuk rekaman tuh.
0: Oke.
1: Langsung rekaman. Jadi sehingga stok lagunya sudah jadi dulu.
0: Oke. Nah,
1: supaya minimum ya, bukan dipaksakan atau memang harus, tapi minimum sebulan sekali sampai dua bulan itu ada yang rilis satu.
0: Oke.
1: Nah, jadi setiap ini kan udah keluar nih satu nih. Mm-hmm. Nah, lagu kedua ya udah disiapin.
0: Oh, udah disiapin ya. Untuk dirilis?
1: Iya, karena rekaman udah 4 lagu.
2: Ada 4 lagu.
0: Udah 4 lagu. Ya, udah. Berarti sisanya mungkin masih mixing?
1: Masih mixing.
0: Nah, oke.
1: Tapi lagu udah semua, video klip pun udah 3 ya.
2: Dua.
1: Udah dua sama
2: duanya, yang sama yang.
1: Iya, udah 3 lah.
0: Oke.
1: Nah, nanti nyari lagi sama talentan yang lain, nanti kita cari tempat barengan tuh syuting video klipnya.
0: Oh.
1: Kayak kemarin kita syuting di Sukabumi, kita ambil villa 4 hari. Nah itu 8 talent langsung syuting.
0: Wih.
1: Dengan spot yang beda-beda ya.
2: Iya betul. Gitu.
0: Langsung jadi, syuting barengan tuh.
1: Syutingnya enggak, tapi kita ngumpulnya bareng di
0: sana. Oh, ngumpulnya bareng.
1: Orang yang mau pulang, yang mau nginep ya kita nginep di sana rame-rame gitu.
0: Oh, iya. Seru-seru.
1: Karena kalau dibikin satu dia khusus dianya aja, nanti ada talent kayak enggak kekejar
0: kelamaan jadi.
1: Satu kelamaan terus udah gitu kan tentu
2: waktu,
1: masalah waktu dan biaya.
0: Oh iya. Jadi emang sebenarnya kalau untuk Kak Gema sendiri udah ada 4 lagu yang masih satu lagu dirilis, sisanya masih di mixing ya.
1: Di mixing. Total untuk di pertama itu 24 lagu.
0: Untuk album pertama?
1: Satu album 10, nanti album kedua 10.
0: Oh gitu. Terus jadi
1: plus-plusnya nanti.
0: Jadi dua album ya. keren. Kalau perasaan Kak Gema gimana setelah mendengar atau tahu nih materi dari satu album dulu? Perasaan pribadi Kak Gema gimana? Happy kah?
2: Happy banget lah. Kan soalnya kan aku kan milih lagunya juga kan yang mana yang sesuai gitu kira-kira. Oh ini kayaknya cocok gitu loh.
0: Oke.
2: Ya kan.
0: Ini termasuk yang jagoannya Kak Gema yang ini atau ada beberapa lagu lain sebenarnya yang belum keluar nih?
2: Kayaknya hampir semua jagoannya.
0: Hampir semua ya.
1: Memang dibuat.
2: Tapi mudah-mudahan susah
1: satu album itu masterpiece-nya.
0: Oh.
1: Jadi kan kayak misalnya ada albumnya Dewa 19.
0: Oke.
1: Itu kalau nggak salah album yang Pandawa 5 atau apa, itu kan satu album masterpiece.
0: Iya betul.
1: Ya itu kita mau coba begitu.
0: Oh kayak ini ya, kayak apa Dewa 19 yang terbaik kali ya.
1: Itu Pandawa 5 kan bagus-bagus semua.
0: Iya benar-benar. Dan itu benar-benar hit semua tuh, satu album nge-hit semua. Oke, mungkin konsepnya mau dibikin kayak gitu ya?
1: Kayak gitu, mudah-mudahan semuanya masterpiece.
0: Oke. Ada ini nggak judul albumnya yang udah bisa di-spill mungkin?
1: Belum ya.
0: Belum ada
1: karena
0: ya.
1: Karena masih kan kayak gini judul ini kita bolak-balik. Karena ujung-ujungnya sayang nanti harus mutusin judulnya apa. Berapa kali berubah judul ini.
0: Oh gitu.
1: Biarpun tetap relate dengan hasil liriknya kan.
0: Oke.
1: Tapi kita mau gimana nih?
0: Yang berubah judul albumnya berarti.
1: Nanti judul albumnya yang akan kita sesuaikan. Karena kan lagu ini kan judul macam-macam nih. Mm-hmm. Karena kita pengennya ada berkesinambungan lagu okay. satu, lagu dua, lagu tiga dan seterusnya.
0: Oke. Okay.
1: Secara komposisi liriknya gitu.
0: Oke. Kalau gitu nanti kita tahan dulu ya, kita dengerin lagu dulu teman berdua. Nanti kita akan ngobrol lagi pasti bareng Rio Nada Bumi sama juga Kak Gema Asmara. Jangan kemana-mana, masih di Stasiun FM Per2 Jakarta.

0: Tebal Pro 2 masih barengan sama gue Landa Krisnandaru di Music Planner dan juga masih bareng sama Rio. Halo. Dan juga sama Kak Gema Asmara. Yes. Dan kita masih membahas lagi tentang single terbarunya ini. Yeah. Jadi single terbarunya Kak Gema ini sebenarnya adalah pembuka dari sebuah album ya.
1: Sebuah album nanti.
0: Kurang lebih isinya berapa Om Rio?
1: Satu album itu 10 nanti.
0: 10 lagu. 10 lagu. Hmm. 10 lagu yang sebenarnya belum bisa di spill dulu namanya ternyata.
1: Iya, betul. Karena masih tahap lagunya ini kan belum selesai 10-nya kan. Baru 4 kok baru selesai.
0: Tapi genrenya seluruhnya album ini adalah pop berarti.
1: Pop tapi ada yang nanti di tengah yang ini kan lagu pelannya. Nanti yeah, lagu cepatnya lebih ke konsep ada apa namanya elektroniknya lah.
0: Elektroniknya ada. Oh, ada yang upbeatnya nanti.
1: Ada upbeatnya pasti.
0: Oke. Kalau buat Kak Gema sebenarnya apa sih yang pengen mungkin ya Kak Gema kalau misalkan jadi penyanyi, let's say nanti kalau jadi penyanyi profesional gitu, apa yang sebenarnya pengen Kak Gema lakukan gitu selain berkarya mungkin yeah. Apakah pengen nulis lagu sendiri atau mungkin bikin bikin recording sendiri gitu.
2: Pertama sih pengen sih bisa nulis lagu, bikin lagu, pengen banget gitu. Terus yang pasti kayaknya konser sih.
0: Waduh.
2: Yang pasti yang pengen
0: keren
2: sih.
0: Keren tuh.
2: Itu
0: keren
2: sih tuh. Kayaknya
1: ya, mimpi ya, salah satu
2: mimpi yang utama itu
1: pasti
2: sih.
1: Tapi kalau mau konser kalau enggak ada materinya kan enggak bisa.
0: Enggak bisa juga.
1: Nah, makanya harus ditempuh dulu mulai ini dulu single-single-single-singlenya baru kita event.
0: Tapi kalau konser juga itu kan biasanya bertahap, Om Rio. Kalau misalkan mau konser biasanya kan jadi opener-opener dulu tuh.
1: Awalnya biasa gitu.
0: Openernya artis gitu kan di konser artis.
1: Betul. Atau konser yang kecil-kecilan dulu.
0: Iya, benar.
1: Atau apa
0: bener.
1: Gitu.
0: Atau mungkin dari event-event festivalan dulu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Festivalan mulai gitu. Itu tuh bisa tuh Kak Gema keren tuh kalau merintisnya nanti pelan-pelan kayak gitu mungkin ya.
1: Karena kenapa diambil Gema ini salah satu sebenarnya dia di dunia panggungnya kan udah cukup lama. Jadi kalau udah ditaruh di atas stage itu udah aman.
0: Aku
1: sebagai produser udah aman soal suaranya, terus dia cara performnya udah aman. Karena banyak kan kalau artis baru, kan beberapa kita artis baru banget, itu aku harus poles habis-habisan kan. Dalam arti harus dilatih performnya, suaranya harus dilatih lagi gitu. Jadi kesiapan untuk di atas panggungnya itu butuh waktu. Nah kalau Gema kebalik, di atas panggungnya udah siap, lagunya baru perdana.
0: Dia
1: udah duluan di dunia eventnya.
2: Karena entertain kan susah kan.
0: Iya
1: benar. Iya karena dia udah biasa hal itu. Ini dengan materi yang ada, jadinya nanti pada eventnya gampang. Jadi aku nggak terlalu susah mikirinnya.
0: Justru di backstage-nya dilatih ya.
1: Dilatih.
0: Cara
1: ngomong ke orangnya, terus jingkrak-jingkraknya dia.
0: Jingkrak-jingkrak.
1: Lihat kayak gini kan dia kalem ya.
2: Apa
1: lihat dia di klub malam-malam dia nyanyi. Wow, sih sangar.
0: Jingkrak-jingkrak tuh. Jingkrak-jingkrak. Gak mungkin kalem dong.
1: Gak mungkin. Itu dia udah kemana-mana itu.
0: Oke, tapi sejauh ini kalau Kak Gema ngeliat jadi setelah masuk dapur rekaman lebih seru mana sama ngisi reguleran?
2: Kalau bisa dibilang sih lebih aman reguler sih. Kalau rekaman kan susah banget ya.
0: Susah banget ya?
2: Susah, bener jomplang nih, jomplang.
0: Padahal kan
2: tapi nagih gimana dong?
0: Jomplang tapi nagih.
2: Tapi nagih.
1: Bahasa baru nih, jomplang tapi nagih. Dipotong ya.
0: Udah jomplang tapi nagih. Tapi kenapa maksudnya kenapa dibilang jomplang itu? Maksudnya kan kayak di reguleran pun nyanyi juga, masuk dapur rekaman pun nyanyi juga.
2: Iya, gitu. Benar.
0: Kenapa tuh? Kenapa jadi jomplang?
2: Enggak tahu, itu vibe-nya beda banget ya sayangnya.
1: Iya, kalau di dalam ruangan vokal studio itu pasti vibe-nya beda.
0: Oke.
1: Karena kena akustik, suara kita itu yang biasanya kok gue di atas panggung biasa oke-oke aja, tapi kalau sampai di sini kok kelihatan banget gue jeleknya gitu.
2: Oh, di atas tuh kayak bisa menggegar gitu. Di rekaman kayak kok ngerasa suaranya
1: karena
2: kering,
1: semuanya kan enggak ada reverb, enggak ada apa-apa.
0: Polos
1: kan.
0: Itu
1: kalau,
0: mungkin
1: kalau
0: ya.
1: Kamera raw.
0: Iya.
1: Jadi enggak boleh difilter dulu kan gitu. Tapi kalau di atas panggung kan udah dikasih efek.
0: Iya.
1: Kena sound, kena lampu.
0: Kena sound
1: system. Sudah mulai ada play-play di sana kan. Jadi akhirnya sehingga
3: Nusantara Power mengelola.
2: Tapi kadang ini juga
3: ada sistem interkoneksi Kalimantan.
2: Tapi pas udah denger, loh, ini suara gue.
0: Kaget sendiri gitu ya.
2: Karena oke juga gitu kan. Itu bagus ya.
1: Itu dia yang ngomong, ini suara aku nih. Kan rekamannya sih itu yang rekam.
2: Iya, kalau di rekaman kayaknya apa sih itu suaranya? Itu nyampe enggak ya? Nyampe enggak? miss nggak gitu loh.
0: Oh,
2: gitu.
0: Karena memang kalau di musik mungkin produksi yang paling menantang justru ya.
1: Betul. Karena even dia biasa, udah sangat biasa reguler, tutup mata lah. Tapi ketika masuk recording, nah ini aku sebagai produsernya suka ngoceh-ngoceh ke dia. Nanti gini. Tapi awalnya dia, itu kata dia gitu. Dia nggak ngomong begitu, tapi ya udah cobain aja. Pas masuk benar, pas keluar, wow.
0: Keringet dingin, dingin ya, keringet dingin ya.
1: Terus aku udah gak harus marah-marah lagi, diem aja kan. Tahu kan, gitu-gitu.
0: Oh gitu, triknya kayak gitu ya.
1: Tapi itu yang pertama, ini kan lagu ini yang pertama direkam kan.
0: Iya.
1: Nah lagu yang berikut kemarin udah rekaman tuh, lagu yang keempat ya. Lagu kasih nih. Nah dia baru, ya aku latih dulu ya. Ya kan dia latih-latih.
0: Baru was-was sih.
1: Was-was, ketika masuk rekaman beberapa minggu yang lalu, nah itu sudah better dari yang sebelumnya.
0: Oh,
1: pitch-nya,
0: keren,
1: segala macamnya. Nah, yang kayak gini nih.
0: Keren, keren. Ya,
2: harus sering-sering rekaman.
0: Ya, harus sering-sering rekaman. Dan latihan dulu.
2: Iya, benar.
0: Latihan
2: bener,
0: dulu.
2: Bener.
1: Jadi semuanya harus dilatih. Mm-hmm. Namanya art apapun, apalagi di musik itu, aku aja kalau mau manggung, biarpun udah di dalam kepala ya, kalau di luar kepala kan dia hilang ya.
0: Iya, yeah, betul.
1: Udah di dalam kepala.
0: Masuk, ya?
1: Iya, enggak masuk. Itu udah notasi, udah benar segala macam, tetap harus latihan.
0: Oh, iya. Tapi kalau misalkan kalau ini yang single ini workshopnya gimana, Om Rio?
1: Ya ini unik sedikit. Siap ketemu awalnya aku kasih dulu kan, dengerin pakai speaker kecil beberapa lagu gitu. Terus dia masih masih gini-gini aja. Ya udah mulai kamu yang mana?
0: Ama-ama aja. Ya,
1: salah satu dia tunjuk yang itu kan. Nah, habis itu baru aku benerin dulu musiknya, kasih ke dia. Nah itu setiap ketemu ngobrolin musik itu. Nanti kamu gini ya, nanti gini ya. Biarpun gak harus sampai 100% itu benar, atau yang memang dia mau coba, aku bilang kan vokalnya udah aku bikin ininya dulu, guide-nya kan.
0: Oh guide-nya udah ada.
1: Jadi
0: supaya
1: talent-talent itu sangat gampang untuk melihatnya. Tapi kadang-kadang guide-nya lebih bagus daripada nyanyiinnya. Ini bisa gak aku kayak gini? Nah itu aku latihan gitu.
0: Okay.
1: Nah akhirnya bisa sih. Dan itu sebenarnya tantangan untuk sebagai penyanyi di talent yang ada bumi. Bisa gak tantangan itu dilewatinya?
0: Oh iya iya. Jadi memang dari awal tuh dikasih tantangan ya, duluan.
1: Karena
0: ya,
1: di Nada Bumi ada, kita ada vocal coach. Kalau misalnya si talent ini butuh vocal coach, kita tinggal ngobrol lah gimana-gimana nanti supaya untuk melatih di bagian ini, bukan dilatih dari nol lagi ya.
0: Iya ya, oh dari nol ribet lagi tuh ya.
1: Berapa tahun lagi dia baru selesai.
0: Gak kelar-kelar lagunya ya.
1: Jadi benar-benar even dari lagu itu mana yang perlu dilatih lagi, itu kita ada vocal coachnya.
0: Okay. Tapi kalau dari Kak Gema waktu lagu ini jadi, puas sama hasilnya gak?
2: Puas banget sih.
0: Puas banget ya? Waktu itu siapa yang pertama kali disuruh dengerin buat? Keluarga mungkin gitu?
2: Pasti keluarga.
0: Keluarga? Responnya keluarga waktu itu apa?
1: Ah, ini aku potong.
0: Gimana?
1: Dia kasih satu keluarganya dengerin. Ya biasa lah namanya bercandaan.
0: Kecil.
1: Nih mau udah punya lagu gini-gini. Gimana? Pandangan kamu bagus gak, suka? B aja.
0: Oke gitu ya.
1: Oh. Padahal hatinya dia seneng gitu. Sampai sekarang dia, aku udah like-in loh, aku udah like-in.
2: Iya, terus. Terus kayak Ade juga gitu. Iya. Lu suara bisa nyanyi kayak gitu. Itu suara lu. Emang lu bisa nyampe kayak gitu notnya? Lah lu gimana? Masa baru tahu?
0: Enggak percaya ya. Enggak percaya.
2: Emang sih dia udah sering berapa kali gitu nonton. Ya mungkin ya namanya lagunya kan itu aja kan. Lagu-lagu standar lah biasa gitu.
0: Oke.
1: Seru sih.
0: Seru ya. Dari produksi seru. Oke, teman produser, nanti kalau misalkan dari kamu ada yang mau ditanya boleh banget nih, gue buka WhatsApp di 0811 800 105. Kalau yang ada yang mau ditanya-tanya atau mau diobrolin sama kita di pagi hari ini, masih ada waktu, boleh banget teman-teman berdua. Tapi sebelum itu, satu lagu dulu dong.

0: Ya, Sobat Pro 2 masih di Music Planner pagi hari ini dan masih bersama pastinya Rio Nadabumi dan juga Kak Gema Asmara. Dan Kak Gema, kalau misalkan lagu ini tuh BTW Mas Rio, lagu ini udah ada ini belum? Udah ada MV-nya mungkin?
1: Segera?
0: Oh, udah mau dirilis ya?
1: Kalau nggak akhir bulan ini, kayaknya bulan baru.
0: Ada Kak Gemanya nggak di dalam ya?
2: Ya, ada lah.
0: Siapa tahu ada yang nggak pakai vokalisnya gitu kan?
1: Kan kata dia ada ya? Ada bikin kita ya?
0: Iya.
1: Bisa jadi pas keluar nggak ada.
0: Iya. Bisa jadi. Bisa jadi. Kayaknya nggak pakai stok yang ini ya Gemanya gitu. Bisa jadi.
2: Bawa waktu dong kemarin.
1: Pakai AI aja semua.
0: Pakai AI lagi. Itu lebih jahat lagi tuh pakai.
2: Parah.
0: Kalau enggak ini aja pakai stickman aja stickman. Digambar manual. Oke, berarti MV akan segera keluar ya.
1: Semua talent Nada Bumi ada MV-nya.
0: Wis, keren. Kalau ini udah MV-nya waktu itu syuting di mana? Ingat enggak?
1: Di Sukabumi ya. Cijeruk.
0: Kebon Teh.
2: Cijeruk.
1: Jadi Sukabumi Cijeruk ke atas ke gunung yang di
2: apa ya?
0: Kenapa jauh banget syuting ya?
1: Iya, satu sekalian kita
0: di Buperta Cibubur enggak bisa di Buperta emang.
1: Bisa ya.
0: Bisa kan?
1: Cuma waktu itu sewa di sana supaya kita juga nyantai, udaranya dingin. Itu di sana banyak spot. Kalau misalnya butuh kafe di sana banyak banget dan di sana enaknya kan kita juga cari kan ada juga spot harus bayarnya begini. Kalau situ kan enggak. Cuman beli makanan minuman tapi tempat boleh dipakai gitu.
0: Oh gitu.
1: Ya, jadi ya udah di sana kita bisa 4 hari di sana.
0: Jadi
1: talent datang satu-satu. Yang mau nginep, ada yang dari Bandung dia datang pulang. Udah, dan dia juga termasuk dia langsung dua video.
2: Dua video.
0: Oh iya.
2: Tag-nya langsung dua video. Buat yang next.
0: Konsep video klipnya apa? Kagak mau ingat ya?
1: Duduk manis
2: di kafe.
0: Jadi perempuan cantik gitu ya.
2: Iya, harus cantik dong.
0: Oh iya, jadi perempuan cantik di kafe.
1: Cuma memikirkan diterusin gitu, enggak diterusin begini.
0: Cewek bingung gitu ya.
2: Linglung dong.
0: Cewek linglung ya.
1: Enggak diterusin bucin, diterusin cindu ya kan.
0: Waktu itu kayak gitu konsepnya ya. Oke. Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja, Om Rio?
1: Seluruh platform dari Spotify, Apple Music, dari TikTok, IG, Meta seperti Facebook, semua ada.
0: Udah ada bisa didengerin ya. Dan juga mungkin ditonton juga video klipnya nanti.
1: Iya, segera.
0: Rilisnya kapan? Ada tanggalnya mungkin?
1: Belum
0: ada ya.
1: Pimpro aku ngomongnya tanggal sekian, tapi intinya kata dia di akhir bulan ini kalau enggak masuk bulan baru.
0: Antara akhir bulan Juni atau awal Juli mungkin ya.
1: Memang rencananya dia pengen di launch. Jadi dibikin acara kecil-kecilan, undang media gitu. Jadi sambil launch premiere di YouTube, undang media, termasuk RRI nanti. Nah, itu nanti baru.
0: Oke. Kalau gitu buat Kak Gema nih, mau apa yang mau disampaikan buat para pendengarnya mungkin, atau mungkin yang nanti calon pendengarnya Kak Gema, apa yang mau disampaikan nih?
2: Ya, mudah-mudahan lagunya ini bisa sampai ya di telinga semua. Amin. Anak-anak ya dari berbagai genre.
0: Amin.
2: Ya kan, yang tua sampai muda gitu. Makanya di repeat. Terus juga jangan lupa pantengin IG aku.
0: Boleh.
2: Bisa di-follow ya IG aku @gemasmara. Nyambung ya pokoknya Gemasmara.
0: Gemas jadinya ya, Gemasmara.
2: Gemasmara ya, boleh di-follow terus dipantengin terus pokoknya kegiatan aku nanti next-nya gitu. Jadi bisa tahu ya.
1: Kalau ada yang mau nyanyi
2: boleh event wedding atau apapun itulah pokoknya.
0: Boleh juga ya.
2: Boleh dong.
0: Nanti dihubungin aja Kak Gema. Langsung aja dihubungin ya. Oke, kalau gitu udah hampir 1 jam ternyata kita ngobrol-ngobrol di pagi hari ini. Thank you so much buat Om Rio dan juga Kak Gema ya udah mau mampir. Kalau gitu abis ini bakal ditemenin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM pasti ya, teman Pro 2. So, Ela Negeri Sandaru pamit,
1: Rio Nadabumi
0: dan juga
2: Asmara
0: pamit dan bye ya teman Pro 2.
3: Terbaik kamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. berpartisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Favoritmu diputar. Request time di Pro 2.

0: kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

RRI Prodo menyermasin pro, RRI Prodo menyermasin pro teman terbaik kamu. Kenapa aku agak-agak ini? Tapi yang jelas sama Pro 2X setelah tadi udah ada Prodo Jakarta, kita musik planner di jam 10 sampai jam 11. Nah, jam 11 kita langsung aja ke Prodo Hitlist. Udah open request juga, udah live TikTok juga di RNS Prodo menyermasin, dan buat teman-teman yang pengen request di WhatsApp juga boleh di 0811531420. Kita buka dengan lagu yang baru saja mengudara dari hari kemarin dengan orang yang juga lagi ngurusin rambutnya di pagi ini. Edorama. Ada yang request teman-teman. Ini lagunya Edorama, lagu penyiar kita juga dengan Blossom. Ada Ian yang request Blossom dari Edorama, dan nantinya ada teman-teman berbinar. Tadi ada kalau enggak salah Maria yang request lagu Sabrina Leonor. Haha. Dua lagu ini dulu dan masih kita tungguin sampai jam 12 nanti. So, langsung aja.

Era Reprodu menyermasi teman terbaik kamu. Nabila Takiyah, kalau biasanya kalian dengerin Cegil, ini bakal ada Ku Ingin Pisah yang di request darinya Nina Rocky, dan bakal ada Bunga Maaf Delantis yang di request sama Yellow. Dua lagu ini dulu, dan buat teman-teman harusnya sih masih bisa satu atau dua lagu lagi. Jadi sok atuh langsung aja request siang hari ini.

Era di Prodo menyermasi teman terbaik kamu sama Prodo. Tadi ada Leni, When Did You Stop Loving Me. Aduh sedih banget. Di requestnya dari Bubble. Dan juga ada Alisa ya, tadi yang request lagunya Glenn Fredly teman-teman, dengan Januari. Tapi ini bukan Januarinya Gigi ya, bukan 11 Januari. Ini Januarinya dari almarhum Glenn. Dua lagu ini dulu sebelum ke lagu yang lain. Check this out.

berasa di kondangan banget teman-teman. Januari Glenn Fredly dengan saxophone dan semuanya itu. Aduh, kita kangen Glenn ya jujur ya. Semoga aja beliau sudah tenang di alam sana. Anyway, kita lanjut lagi. Tadi adanya dari Bunga yang selalu konsisten nge-request lagu-lagu bunga-bungaan juga. Ada Bunga Abadi dari Rio Klepi. Dan juga ada Laras Puspitasari di Bandung yang request Salma Salsabil. Hacu! Hacu!

RRI Produk Informasi Teman Terbaik Kamu. Kita bakal muterin lagu Mesahira teman-teman di ujung minggu darinya B. Dan juga tadi ada Amalia dan Novita, kebetulan request yang sama, Takkan Terulang darinya Vanessa Zee barengan Roni Parulian. Jangan lupa tanggal 26, aku selalu mempromosikan Roni ya, karena iklannya selalu muncul di tempatku. Jadi dua lagu ini dulu sebelum ke lagu lainnya. Check this out.

akan terulang teman-teman. Nah nextnya ini bakal ada Remuk dulu darinya Julia yang udah request dari tadi, dan juga nanti bakal ada Zahra ya, Caleb J dengan Gerilya Cinta. Lagu barunya Caleb teman-teman, langsung aja dua lagu ini sebelum kita ke lagu lainnya.

Hati. Dari Pro 2 menjadi teman terbaik kamu nomor Pro 2. Next ini bakal ada requestan dari Kaitna. Titik nadi darinya Dita ya, temannya Didu. Yang mana request Kaitna dan nanti bakal ada requestannya Pia juga, yakni 2001 kali Adrian Halif. Dua lagu ini dulu sebelum ke dua lagu terakhir. Semoga nanti sempat ada dua lagu, yakni Liodra Pura-Pura yang direquest sama Zevin dan juga Armada Wanita Paling Bahagia. Kayaknya sih gak sempat ya Armadanya. Cuman udah aku kasih tahu, langsung aja kita puter dua lagu dulu, Titik Nadir dan 2001 kali.

Era reprodu menyelamatkan teman terbaik kamu. Dan lagu terakhir ada Liodra Pura-Pura Sayanga, lagu Armada Wanita Paling Bahagia gak bisa. Jadi berakhirlah sudah untuk produ hitlist kita. Thank you banget buat teman-teman. Jangan lupa habis ini bakal ada Muda Kreatif yang nemenin kalian di jam 12. So tetap di 95,9 FM, teman terbaik kamu.

dengan esensi buku. Young on Top adalah buku pengembangan karir dan pengembangan diri terlaris yang ditulis oleh Billy Boone. Buku ini terutama meningkatkan para profesional muda dan calon pemimpin, menawarkan panduan dan wawasan tentang cara mencapai kesuksesan dan kepuasan pribadi dalam kehidupan pribadi maupun profesional mereka. Dalam ringkasan buku ini, kita akan mempelajari konsep-konsep utama dan kesimpulan dari buku Young on Top. Premis utama dari buku Young on Top berkisar pada gagasan bahwa usia bukanlah faktor pembatas dalam mencapai kesuksesan. Billy Boone berpendapat bahwa generasi muda memiliki kelebihan unik seperti energi, kemampuan beradaptasi, dan cara pandang yang segar yang dapat mendorong mereka mencapai puncak di bidangnya. Buku ini memberikan peta jalan bagi generasi muda untuk memanfaatkan keunggulan-keunggulan mereka. Billy Boone menekankan pentingnya menetapkan tujuan yang jelas dan menumbuhkan pola pikir berkembang. Dia mendorong pembaca untuk bermimpi besar dan bekerja keras untuk mencapai cita-cita mereka. Selain itu, Billy Boone menekankan pentingnya pembelajaran berkelanjutan dan peningkatan diri. Dia menyoroti pentingnya mencari mentor dan belajar dari orang lain yang telah mencapai kesuksesan. Tema pentingnya dalam buku Young on Top adalah pentingnya jaringan dan membangun hubungan yang bermakna. Billy Boone menyarankan para profesional muda untuk memperluas lingkaran sosial mereka, menghadiri acara networking,

0: arah kehidupan pribadi dan profesional untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan secara keseluruhan. Ia memberikan strategi untuk mengatur waktu secara efektif dan menetapkan batasan untuk mencegah kelelahan. Sepanjang bukunya, Billy Boone berbagi kisah inspiratif dan anekdot dari individu-individu sukses yang memulai dari usia muda dan mencapai puncak sukses di berbagai industri. Kisah-kisah ini menjadi motivasi bagi pembacanya, memberikan gambaran bahwa usia bukanlah penghalang untuk meraih sukses. Kesimpulannya, Young on Top oleh Billy Boone adalah panduan motivasi dan praktis bagi para profesional muda dan calon pemimpin. Ini menekankan keunggulan kaum muda, pentingnya menetapkan tujuan yang jelas, pembelajaran berkelanjutan, jaringan, kesadaran diri, dan keseimbangan kehidupan kerja. Dengan mengikuti prinsip-prinsip yang diuraikan dalam buku ini, individu muda dapat bercita-cita mencapai puncak karir mereka dan menjalani kehidupan yang memuaskan. Demikian esensi buku Young on Top karya Billy Boone.
1: Masih bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Era di Prodo menyermasin teman terbaik kamu, teman-teman Pro2. Kali ini kembali ke Muda Kreatif, yang mana kita hari ini di Sabtu harusnya 20 Juni 2026 ini akan ngebahas terkait salah satu UMKM juga yang baru aja tumbuh tapi udah menarik banget untuk kita kulik. Dan kalau biasanya kalian sama hari ini sama aku Febri dan kita udah sama Ferry. Halo Ferry.
1: Halo Kak.
0: Halo. Yeah. Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik, Kak.
0: Alhamdulillah. Yeah. Ini kita bakal ngebahas yang udah ada di sini, jujur segar banget nih. Ini siang-siang banget sebenarnya. Yeah. Dan mungkin kalau teman-teman Pro 2 lihat, waduh, pastinya penasaran nih. Ada produk apa yang udah kita tampilin di hari ini? Yang jelas kita tentunya ngebahas terkait segar itu harus asli dari jeruk biasa jadi brand juara. Ini kenalan dulu nih Ferry. Ini sebenarnya dari boleh mungkin kenalin dulu nih Ferry dari Jiukin ya, benar ya?
1: Betul,
0: dari Jiukin ini sebagai apa? Terus juga mungkin boleh namanya siapa? Boleh silakan dulu.
1: Oke. Okay. Baik, saya izin perkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Muhammad Ferry Dayat, biasa dipanggil Ferry. Saya di Jiuk ini alhamdulillah sebagai owner, Kak.
0: Owner. Dan betul, tadi kita akan ngobrol dikit, ternyata ownernya ada dua ya, benar ya?
1: Benar.
0: Satunya
1: dua.
0: Siapa ya namanya?
1: Satunya itu namanya Ridho Akbar, Kak.
0: Ridho Akbar. Akbar. Oke, okay. Jadi sebenarnya ini adalah bisnis yang joinan.
1: Betul.
0: Bisnis joinan, tapi sekarang kebetulan cuma Ferry ya yang bisa berhadir. Ini ngomong-ngomong Jiukin, akhirnya ini brand jeruk, teman-teman, karena kita biasanya lihat kalau anak-anak muda mungkin bikin brand kopi, mungkin atau matcha kali ya, matcha, terus ada juga mungkin beberapa makanan lainnya dan akhirnya kepikiran jeruk. Jeruk banget nih, ini menarik kalau kita bahas, kenapa akhirnya dari Ferry sama Akbar ya harusnya, atau
1: betul,
0: atau Ridho atau Akbar?
1: Ridho.
0: Akbar.
1: Ridho
0: sama Ferry kepikiran untuk bikin brand ini, brand Jiukin ini.
1: Baik, jadi sebelum bahas itu mungkin saya sedikit cerita kayak.
0: Boleh.
1: Sebenarnya kan waktu di kuliah itu kan kami sudah kenal dekat gitu, okay, sama Ridho Akbar itu, dan kami satu himpunan juga. Dan kebetulan dulu saya sebagai ketuanya dan dia sebagai wakilnya gitu. Nah lalu di kuliah pun kami juga membahas tuh, sebenarnya membahas masalah bisnis, kan nanti kita berbisnis yuk,
0: betul, dok, betul,
1: nanti
0: betul,
1: kita berbisnis, yeah, dan semacamnya. Dan ketika kami lulus dan alhamdulillah ketika itu kami dipertemukan lagi nih.
0: Oke, okay. Oh jadi sempat beda jalan ya,
1: iya,
0: sempat beda jalan.
1: Nah jadi di situ dipertemukan kami lalu membahas masalah bisnis lagi.
0: Oke. Okay.
1: Nah sebelum untuk membahas masalah Jiuk ini, sebenarnya kami juga terpikir untuk membawakan bisnis kopi, Kak.
0: Oh sempat juga betul, ya, bener.
1: Iya bisnis kopi. Nah cuman seiring berjalannya waktu kan kami melihat nih bahwa kopi sekarang mungkin terlalu banyak sudah.
0: Betul, udah di mana-mana.
1: Kan, betul, betul. Apalagi kan khususnya di Banjarmasin.
0: Betul.
1: Ini.

0: Nah, kebetulan yang dari teman ulun yang Rido tadi dia kepikir nih, Per, gimana nih kalau misalkan kita bawa kita membuka usaha jeruk
1: jadi. Oh, oke.
0: Okay. Oh, jeruk ya,
1: jeruk. Betul, jeruk. Betul.
0: Oh, itu bagus sih, Do, jeruk. Jadi karena dia berpandangan lebar gitu, bahwa jeruk ini mungkin kawa di apa? Dibuat-buat seperti contohnya kayak dibuat yakut.
1: Betul, betul. Banyak variasinya, betul, ya, banyak betul. Variasi,
0: benar. Kayak campuran madu, kelapa dan semacamnya. Nah, jadi dari situ lalulah kami sepakati gitu bahwa kami ini membawa yang namanya jeruk tadi.
1: Jeruk tadi.
0: Nah, betul. Bener. Apalagi kan namanya ini jiuk in.
1: Iya, jiuk in. Ini lucu nih, jiuk in. Ya, kenapa jadi jiuk? Enggak ada jeruknya, enggak ada R jadi U, jadi Y tuh. Jiuk in. Siapa jiuk. Akhirnya yang punya ide buat namain? Atau kalian memang berdua juga?
0: Betul. Kalau okay. Untuk masalah nama brand itu kami berdua juga untuk masalah sepakatinya. Nah, tapi kan sebelum dari yang jiuk itu, kami kan berpikir nih untuk mengangkat jeruk in namanya, ada yang jeruk apalah
1: campurannya itu. Pasti banyak lah ya.
0: Nah, supaya orang lebih tertarik nih, mungkin kita plesetin aja nih namanya
1: betul,
0: nih.
1: Betul,
0: nah,
1: betul.
0: Makanya kan jadinya namanya
1: jeruk in. Ya, kayak semacam apa kayak gitu, kayak di iniin kayak gitu ya, kan.
0: Bener.
1: Jadi menarik banget sebenarnya teman-teman Bro 2 kayak akhirnya, karena sempat sebenarnya bisnis jeruk yang aku tahu ya, bisnis es jeruk itu yang kita tahu rombong-rombong biasa, itu sempat naik barengan es teh juga yang aku tahu. Tapi kan sekarang udah mulai redup, es tehnya masih ada, jeruknya yang kurang. Akhirnya kalian muncul nih,
0: betul.
1: Pas banget jujur. Tapi sebelum kita lebih lanjut lagi, kita bakal break sejenak.
2: Baru enak.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area Rinio.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2
4: FM. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya sama banyak.
5: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI, multiplatform.

0: RRI Pro 2 menjadi teman terbaik kamu. Kita balik lagi di Muda Kreatif siang hari ini, teman-teman Pro 2. Dan masih barengan Ferry dari Jiyuk In. Pas banget kita minum. Boleh dong minum. Enggak ya, jangan ya, jangan ya. Ini kita lagi, nanti aja kita. Ya. Tapi ngomong-ngomong tempatnya di mana sih, Fer? Kalian jalan?
1: Oke, jadi untuk lokasi itu kami di Jalan Pramuka, Kak.
0: Oh, Jalan Pramuka.
1: Jalan Banjarmasin, mm-hmm. Itu di seberang Masjid Al Munawarah.
0: Nah, tuh buat yang mungkin ngelihat ini, habis ini mau beli ke Al Munawarah, teman-teman. Seberang Masjid Al Munawarah. Tapi kita nggak bahas itu. Kita bahas akhirnya kan ini jeruk ya, jeruk, kepikiran jeruk. Tapi dari awal kalian atau si Rido tadi kepikiran, udah ada tahu nggak sih maksudnya, planningnya ini kita dapat jeruk dari mana, jeruknya apa, itu udah ada?
1: Kalau jujur ya lah, kalaunya untuk masalah planning yang di awal itu sebenarnya kami belum terlalu kepikiran, Kak, untuk masalah suppliernya di mana, beli jeruknya di mana, dan semacamnya gitu. Nah, itu kan benar-benar mengalur aja.
0: Iya, jadi kayak, gitu. Kayak, ayo bisnis jeruk, udah.
1: Betul, jadi mengalir aja, Kak.
0: Dan akhirnya dapetnya, ini kan yang mungkin boleh Pak Ferry jelasin juga. Betul. Ini sebenarnya Jiyuk ini apa sih yang paling bikin beda? Karena pasti jeruk, yang dipakai jeruk, tapi jeruknya kenapa jadi menarik?
1: Jadi sebenarnya kan kalau Jiyuk ini kan dia ada dua varian, Kak.
0: Nah,
1: maksudnya dalam dua varian itu ada yang jeruk lokal tadi dan ada juga jeruk Sankis yang import langsung dari Mesir, Kak.
0: Dari Mesir. Betul, langsung dari jeruk Mesir Sankis.
1: Namanya jeruk Sankis Valencia. Karena kan Sankis pun beda-beda.
0: Benar-benar pasti ada ada yang macam-macamnya, benar.
1: Semacamnya, betul. Kalau ini kami memakai jeruk Sankis Valencia tadi karena kebetulan kalau yang Sankis Valencia ini rasanya tuh lebih berasa, lebih manis juga, sama kadar airnya tuh dia lebih banyak, kan.
0: Oh, jadi bisa menekan biaya produksi. Itu tuh yang paling penting kali ya. Karena pemilihan jeruk juga tuh berarti. Tapi akhirnya dapat dari mana? Kan kalau jeruk lokal mungkin kita petani-petani lokal ada, entah itu memang impor dari apa Pulau Jawa atau kayak gimana. Jeruk yang Mesir. Kenapa akhirnya bener? Apakah kalian emang menemukan kayak oh pakai jeruk ini nih bagus atau gimana waktu itu?
1: Nah, jadi tadi kan kakak ada juga nih menyangkut pautkan masalah perbedaan tadi.
0: Iya benar.
1: Kebetulan kan kalau nya kami ini kan mungkin di bagian toppingnya kami menambahkan yang namanya jelly, Kak. Mungkin ada juga kan beberapa orang yang buka jeruk itu, mohon maaf kayak ada perasanya lagi.
0: Betul.
1: Kalau kami ini memang benar-benar murni, Kak. Murni dari jeruknya gitu.
0: Jadi kalaupun manis atau sepet itu full dari jeruk. Betul. Ya, full dari jeruk. Karena biasanya itu ada gula tambahan tuh yang sesendok tuh.
1: Rasanya itu, Kak.
0: Iya benar.
1: Tapi kami benar-benar murni, Kak, untuk masalah jeruknya itu. Karena kan sesuai dengan tagline-nya juga.
0: Betul.
1: Asli jeruknya, juara segarnya.
0: Itu tuh ternyata asli jeruknya.
1: Ya.
0: Juara segarnya. Aku sampai lupa sedikit. Tapi akhirnya tadi jadi memakai kan jeruk lokal, kita tahu sendiri jeruk lokal punya ciri khas ya, untuk di tempat kita ada kecut-kecutnya dan lain-lain. Jeruk yang satunya nih, jeruk Mesir Sankis Valencia ya tadi ya.
1: Betul.
0: Sankis Valencia itu akhirnya kenapa kepikiran pakai itu?
1: Sebenarnya kalonya dari Sankis Valencia Mesir ini, kenapa jadi memakai itu? Karena kemungkinan biar ada pembedanya aja, Kak.
0: Okay.
1: Nah, maksudnya kan ini kan dua varian nih.
0: Betul.
1: Ada yang jeruk lokal dan ada juga yang untuk Sankis tadi. Nah, biar apa namanya untuk produk dari lokal ini tidak hanya dari lokal aja jeruk ini, biar orang-orang tuh tahu bahwa ada juga nih dari Sankis.
0: Dari Sankis gitu. Tadi, benar.
1: Makanya membawa dua itu tadi.
0: Gitu. Jadi akhirnya diputuskanlah untuk ada dua jeruk, dua varian, dan orang-orang juga bisa milih tentunya. Betul. Dan ternyata harusnya ada juga varian-varian yang lain ya.
1: Betul.
0: Dari minuman-minuman dari Jiyuk In ini.
1: Betul.
0: Tapi sebelum kita bikin kalian lebih haus, kita break saja.
2: 92,1 Pro 2 FM teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
2: d'accord. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
4: Wah, Mar. Aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
5: Bunda, Jan jamen TikTok tarui.
6: Ho ho ho ho ho ho ho.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elo-elo Buyuang, banyak panipu.
5: Ah, indang lah Bundo. RRI News.

0: platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Oke teman-teman Pro 2, kita udah di sesi terakhir ternyata. Tidak berasa ngobrol-ngobrol sama Ferry. Dan jujur ini yang di sebelah nih mengundang banget untuk segera kita minum. Dan buat teman-teman semuanya yang penasaran sama Jukin, tadi ada di seberang Masjid Al Munawarah ya?
2: Betul,
1: di Jalan Pramuka. Benar. Ini masih ngobrol-ngobrol sama Ferry juga terkait Jukin. Dan tadi kan kita udah tahu loh, akhirnya memilih dua jeruk ini supaya memang ada variasi. Kemudian juga, berarti ada berapa menu kalau boleh tahu?
2: Kalau untuk menu, itu kan sebenarnya ada sekitar 11 kayaknya.
1: Oh, sekitar 11, oke. Okay.
2: Kalau yang lokalnya kan ada sekitar 4, terus yang Sunkist-nya juga ada 4.
1: Ada 4.
2: Dan ini kan kebetulan ada non-jeruk juga.
1: Oke, okay. Ada apa aja kalau non-jeruk?
2: Non-jeruknya itu ada 3, Kak. Yang pertama rasa coklat.
1: Coklat.
2: Yang kedua matcha.
1: Oke. Okay.
2: Yang terakhir kopi, Kak.
1: Oh, kopi. Nah. Oh, tetap ada kopinya ya?
2: Betul.
1: Ternyata kopi, balik. Ya. Ternyata balik. Kopi menarik nih. Ternyata balik ya,
2: jadi ada kopi. Kopinya juga.
1: Kopi susu berarti?
2: Kopi susu aren.
1: Oh, kopi susu aren. Oke. Okay. Dan akhirnya dari jeruknya tadi ada 4. Yang membedakan kalau yang 4 itu ada apa aja?
2: Kalau yang 4 itu yang pertama ada yang namanya jeruk Sunkist Yakult.
1: Oke, tambah Yakult.
2: Terus yang kedua ada yang tambah susu.
1: Tambah susu.
2: Nah, yang ketiga ada yang tambah madu.
1: Oke. Okay.
2: Yang keempat yang originalnya.
1: Yang originalnya.
2: Yang biasanya.
1: Oke. Okay. Ini yang sekarang hadir nih yang apa nih?
2: Yang best seller. Hadir ini yang best sellernya.
1: Best sellernya ada apa aja?
2: Yang ini Sun Milky-nya. Kalau yang ini Sun Yakult.
1: Jadi ada dua itu. Jadi ini keduanya kebetulan yang Sunkist ya.
2: Betul.
1: Yang jeruk Sunkist. Yang ini adalah yang Milky.
2: Yang ini
1: Yakult.
2: Yang ini Milky.
1: Oh, gitu. Oh iya benar. Ini soalnya ternyata yang ini yang lebih bersusu ya. Ini yang dari susu yang ini Yakult. Oke. Betul. Dari kisaran harganya berarti berapa?
2: Kalau harga itu sebenarnya mulainya dari harga 6.000 aja kan.
1: Oh, 6.000. Murah. Betul. Untuk segede ini kita angkat sedikit ya. teman-teman produk tuh boleh banget. Kayak iklan banget ya. Tapi ngomong-ngomong akhirnya Jukin ini hadir di benar-benar bulan ini ya sebenarnya.
2: Betul,
1: baru ini, launching bulan ini. Jadi kalau tahun depan setahun Juni juga itu berarti.
2: Yeah,
1: Juni juga. Ini yang aku lihat kemarin kan ada promo-promo juga ya di media sosialnya segala macam. Nah, dari menyiapkan ini kan pasti kalau usaha itu nggak cuma dari produknya ya, pasti ada terkait kemasan segala macam. Itu berapa lama sih kalian persiapan?
2: Kalau untuk persiapan itu kemungkinan sekitar hampir 1 bulan lebih ya.
1: Oh, 1 bulan lebih. Gitu. Oke, okay. Dari bikin-bikin
2: intinya tadi, dari mikirkan masalah konsepnya, terus juga kan mungkin memikirkan R&D-nya.
1: Menunya. Oh iya benar.
2: Dengan coba rasanya.
1: Sebulan.
2: Sebulan lebih.
1: Sebulan lebih.
2: Siapanya, betul.
1: Tapi cepet juga maksudnya sebulan, tapi berdua ya. Harusnya ada juga yang lain mungkin ngebantuin.
2: Kalau teman-teman, ya betul. Ada juga yang bantuin juga.
1: Sambil. Jadi kayak, ini enak gak? Ini enak gak? Segala macam kan. Tiap hari minum jeruk tuh. Untuk apa produk ini. Dan dari sebulan tuh juga termasuk untuk media sosial juga?
2: Kalau untuk media sosial betul, itu campur dengan media sosial tadi.
1: Oke, berarti harusnya benar-benar untuk Jukin ini benar-benar di 2026 ya baru kayak mungkin udah lama nih bilang bisnis jeruk yuk gitu kan. Cuman 2026 yang emang benar-benar baru terrealisasi ya.
2: Iya.
1: Oke, apa yang waktu itu mungkin dari pembuatan sebagai mungkin kan mungkin teman-teman ada yang mau bisnis juga segala macam. Yang menurut Ferry paling paling penting disiapin waktu bikin terserah ya, tapi kita mungkin fokusnya ke bisnis minuman nih, bisnis minuman.
2: Betul,
1: apa yang menurut Ferry itu paling ini nih yang harus paling pertama disiapin atau paling penting deh.
2: Oke, jadi yang paling penting itu yang disiapin sebenarnya masalah mental, Kak.
1: Oke, benar.
2: Karena kan mungkin kalau dalam bisnis kan banyak ya tantangannya.
1: Betul.
2: Banyak tantangannya, banyak rintangannya, bagaimana cara kita untuk konsisten dan semacamnya itu memang sangat perlu benar gitu.
1: Benar.
2: Apalagi kan sekarang juga untuk khususnya bingung nih.
1: Betul.
2: Untuk entah menjalankan atau
1: kanda,
2: karena mentalnya tadi dia belum siap.
1: Belum gitu. Siap. Kayaknya ide pasti banyak ya sebenarnya kalau anak muda ya. Cuman mentalnya bikin nggak nih ya. Takut gagal dulu harusnya ya. Takut gagal segala macam. Tapi pernah kepikiran juga waktu itu Ferry, waktu sebelum bikin ini.
2: Kepikiran apa?
1: Kepikiran itu? Kayak, aduh, kayaknya nggak deh atau kayak atau udah, ayo gas aja gitu.
2: Jujur ya kalah. Nah. Kalau ya apalagi kan generasi Z ya.
1: Betul.
2: Jadi kan pikiran itu acak-adul gitu.
1: Betul.
2: Jadi ya bagaimana nih untuk masalah bisnis ini apakah yeah. dijalankan atau enggak? Kayaknya enggak deh nih.
1: Sempat ya.
2: Ya betul, ada, sempat down juga gitu itu. Ya. Cuman karena dukungan support dari teman-teman juga, dari partner tadi.
1: Betul.
2: Nah itu yang membuat kita lebih semangat nih untuk menjalankan bisnis ini gitu.
1: Iya pokoknya.
2: Walaupun kan kita tahu ya bahwa sekarang ini apalagi bidang kuliner, minuman itu mungkin banyak sekali tadi.
1: Banyak banget.
2: Berapa rintangan.
1: Betul, tantangannya enggak cuma dari diri sendiri. Betul. Belum lagi tantangan yang dari, maksudnya, pesaing ya, atau apa atau tiba-tiba itu. Ada yang juga baru kita buka ya tiba-tiba ada yang mau bikin juga yang sama biasanya kayak ya, gitu tuh. Itu tuh banyak lah yang dipikirkan cuman ya namanya rezeki kita nggak pernah tahu ya kan dicoba dulu tapi
2: ya yang penting dicoba tadi kan
1: betul sih betul, dicoba ya. Tadi
2: coba, dan ikhtiar tawakal itu memang penting banget
1: betul dan ini berarti kalian pakai ini stand atau kayak gimana
2: kontainer
1: oh kontainer ya, pakai kontainer dan mungkin selain tadi di awal kan mungkin pasti mental ya mental tadi
2: betul.
1: Modal mah itu pasti ya kalau modal pasti ada juga dan mental dari Ferry mungkin boleh ngasih tips kayak karena kan mungkin Ferry udah berhasil membuka nih
2: yeah.
1: Karena kan banyak teman-teman yang mungkin kepengen bikin usaha ngebuka aja belum kayak gitu apa menurut Ferry tipsnya buat teman-teman yang
2: tips ya
1: iya tips sedih mungkin satu atau dua terserah okay. Terserah aja tapi yang jelas tips untuk memulai lebih tepatnya
2: baik oke okay. Nah dulu saya kan sering ikut pengajian juga tuh.
1: Oh iya benar.
2: Sering mendengarkan ceramah-ceramah khususnya ceramah dari almarhum Guru Judi.
1: Guru Judi.
2: Nah, dulu almarhum Guru Judi itu pernah menyampaikan bahwa kita tuh
3: teman-teman Pro 2, kita sudah ada di Azan Fardhu Zuhur wilayah Banjarmasin dan sekitarnya pada pukul 12.27 dan kita masih akan kembali ke Muda Kreatif di hari ini.
2: Jadi kita ikhtiar, nah terus kita mulai aja dulu. Kita mulai dengan kita pikirkan dalam hal berapa dan semacamnya, kalau hasilnya apapun kita serahkan aja kepada Allah.
1: Betul.
2: Yang penting kan dalam bisnis ini kita harus tahu juga nih apakah membawa keberkahan atau enggak.
1: Iya benar. Jadi mungkin ditentukan dulu juga ya kali ya dari bisnisnya awal apa, ini buat siapa gitu kan. Benar. Apalagi mungkin kalau bisnis makanan juga pastinya harus dari bahan yang halal.
2: Ya,
1: benar. Nih juga yang aku penasaran waktu itu kan akhirnya terbentuklah jeruk ini. Tapi pasti udah ada kalau dari Ferry atau mungkin Rido kepikiran nggak kayak kedepannya mau dibikin sebesar apa?
2: Okay. Harapannya ya.
1: Harapannya mungkin. Baik.
2: Jadi harapan untuk kedepannya sebenarnya ada beberapa sih kan. Nah yang paling penting itu sebenarnya dalam usaha kami ini kami ingin membuka lapangan kerja gitu, lapangan kerja untuk teman-teman yang khususnya masih belum ada pekerjaan, nah di situ kan mungkin kesempatan kami nih untuk memberikan sebuah manfaat gitu. Karena kan khairunnas anfa'u minnas, baik-baiknya manusia kan adalah manusia yang bermanfaat. Dan juga kan pastinya ya tadi bagaimana caranya untuk menciptakan lapangan kerja, bagaimana caranya biar kami tidak menyebut bahwa itu adalah karyawan, tapi sebagai partner atau
1: partner ya tadi ya benar.
2: Nah, bagaimana caranya partner itu bisa berkembang nanti dengan mengasah pelatihan training,
1: masa
2: dari soft skill maupun hard skill.
1: Jauh banget ya berarti ya ke depannya ya, tapi semoga aja deh bisa tentunya terlaksana. Yeah. Ini juga jadi awal yang baik ya. Tapi yang jaga sekarang berarti ada teman atau gimana?
2: Yang partner tadi.
1: Oh, yang partner tadi yang jaga.
2: Betul.
1: Oh, rekanan tadi yang ini. Jadi memang baru berdua kalian ya yang emang aku kira maksudnya sudah ada dari siapa kayak gitu yang jadi penjaga. Tapi berarti sudah ada kesepakatan kayak gitu. Nah, mungkin ini juga kayak kalian kan berdua ya. Berdua. Apa tipsnya supaya kalian untuk teman-teman yang untuk mau jalanin bisnis sama temannya itu tuh bisa menyatukan kepala.
2: Baik. Makanya kan tadi ada sedikit bocoran juga ya bahwa yang paling penting itu kita harus memahami karakteristik dari partner
1: tadi
2: kita.
1: Ya.
2: Kita harus memahami bagaimana karakternya. Terus ya tadi kan karena karakter itu kalau misalkan kita sudah tahu bagaimana, jadi kedepannya tuh lebih enak.
1: Lebih enak, benar.
2: Tapi kan dulu sudah
1: kenal lama ya,
2: kerja sama nih. Betul. Di sebuah himpunan tadi.
1: Betul.
2: Waktu kami lagi kuliah.
1: Jadi udah kenal lama. Betul. Dan mungkin itu juga bisa jadi ini ya, acuan ya buat teman-teman ya, tentunya. Dan pastinya harus bikin sesuatu produk yang tentunya kayak ini alami dan tentunya bermanfaat ya, karena kita tahu jeruk punya manfaat.
2: Betul,
1: terus juga ini dibikinnya dengan sangat effort. Soalnya brand jeruk biasanya kan nggak terlalu kelihatan ya, kayak udah packagingnya udah biasa kayak gitu, tapi ini ada jiyukinnya tuh, ada logonya, ada ini tapi bener. Dan ini jadi salah satu pengalaman tentunya, atau buat teman-teman jadi insight baru juga untuk bikin usaha apapun itu, termasuk usaha jeruk. Tapi boleh terakhir buat Ferry untuk promosi nih dari jeyukinnya, kira-kira kalau mau beli kemana atau mungkin follow Instagramnya atau apa, boleh silakan.
2: Oke, baik, untuk teman-teman semua, kalau untuk Instagram kami, media sosial kami, itu ada yang namanya jeyukin, jadi jeyuk.inn. Itu di TikTok juga ada, di Instagram juga ada. Dan terus untuk masalah alamatnya tadi kan sudah disampaikan juga bahwa alamatnya itu di Jalan Pramuka, di seberang Masjid Al Munawarah.
1: Seberang Al Munawarah. Jadi siapa tahu ada yang mau sholat zuhur, belinya jeruk di sini. Selesai sholat Jumat kan. Wow, enak banget tuh. Minum jeruk.
2: Betul, apalagi betul. Pas panas-panas kan.
1: Bener banget. Apalagi Banjarmasin, ya Allah, panasnya minta ampun. Tapi kita ternyata sudah harus menyelesaikan semua perbincangan tentang jeruk ini. Dan thank you banget buat teman-teman Pro 2 yang udah gabung tentunya di Muda Kreatif di sesi kali ini. Ada Ferry, teman-teman, semoga kita nanti bisa melihat perkembangannya lagi ya, Ferry. Di depan-depannya, tahun depan atau mungkin bulan depan udah tiba-tiba 1000 orang pertama dan segala macam. Kita doakin aja. Dan yang jelas buat teman-teman Pro 2, kita akan ketemu di Muda Kreatif berikutnya. Dan tentunya tetap di 95,5 FM, teman terbaik kamu. Dadah. Teman
4: terbaik. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Santai siang.

0: Konsepnya udah bagus ya, tapi kami rasa akan lebih aman kalau pesannya dibuat lebih familiar. Jangan terlalu jauh dari yang sudah pernah kita bikin sebelumnya ya. Tapi tunggu ya revisinya.
1: Klien minta revisi lagi nih.
2: Serius, jam segini?
1: Katanya konsepnya bagus, tapi bisa dibikin lebih aman gak?
3: Aman itu maksudnya gimana ya?
1: Lebih ke yang mereka biasa pakai sebelumnya.
2: Jadi, ngapain kita mikir dari kemarin?
1: Rin.
2: Nggak, serius. Tiap pitch ujung-ujungnya gini. Revisi, revisi, revisi.
3: Tapi, konsep awal kita sebenarnya udah kuat banget nggak sih?
2: Kuat buat siapa? Buat kita doang kali.
1: Aku ngerti kalian capek. Tapi kalau klien cabut, yang kena kita semua tahu.
2: Iya, selalu kayak gitu.
3: Mut, kalau boleh jujur sih, aku ngerasa setiap ide yang kita bikin tuh kayaknya cuma numpan lewat deh. Datang, terus dihapus. Aku gak masalah sih kalau direvisi, tapi pengen deh sekali aja ide kita tuh dipakai bukan karena terpaksa.
2: Emang kamu baru kerja berapa lama?
3: Hampir setahun.
2: Aku 5 tahun di sini dan perasaan itu nggak pernah benar-benar hilang.
1: Kalian tahu nggak? Tiap kali presentasi aku yang di depan klien, aku yang bilang tim kami yakin kok.
3: Aku tahu.
1: Tapi jujur aja ya, kadang aku juga gak yakin sih.
2: Terus kenapa tetap kamu bela?
1: Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang bakal percaya sama idenya?
3: Kalau gitu, boleh gak kita kirim 2 versi?
1: 2 versi?
3: Mm-mm, 2 versi. Yang aman, dan 1 lagi yang beneran kita percaya.
2: Kalau ditolak?
3: Setidaknya kita tahu kan pernah berani nyoba.
2: Oke, sekali ini aja.
1: Sini, aku yang kirimin.
3: Oke, makasih.
0: Malam, Mbak. Kami tertarik sama versi yang kedua. Perlu sedikit penyesuaian, tapi arahnya kami udah suka.
1: Tuh kan?
3: Serius?
1: Iya, serius.
2: Gak menang besar sih, tapi udah cukup kok.
3: Buat aku, ini udah lebih dari cukup sih.

0: mo yang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etika dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Matanya nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin?
5: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
6: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
7: Just Music Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: really good feat.
1: Mat, apa pade? Wes malam, Mat. Hemat energi.
2: Iya.
1: Lampu dan peralatan listrik nggak dipakai, sebaiknya dimatikan. Nanti kalau biar pet, baru tahu rasa.
2: Apa sih, pade nih? Biar pet. Lagi seru nih pertandingannya nih, pade.
1: Nah, ya toh, baru juga diomongin, langsung kejadian.
3: Matikan lampu dan peralatan listrik yang tidak dipakai. Nyalakan secukupnya, matikan selebihnya.
4: Masih ngerjain skripsi, mending ikut kita aja deh, trip seminggu ke pantai.
5: Enggak deh, nanti kalau nggak selesai malah makin pusing.
4: Raffi, lama nggak ketemu. Gimana? Udah lulus?
6: Aku di DO, Dok. Soalnya kelamaan nggak ngerjain tugas akhir.
4: Ya, sayang banget. Jadiin pembelajaran ya. Jangan suka menunda pekerjaan. Hargai waktu kamu sebelum datang penyesalan.
7: Hargai waktumu. Jangan suka menunda pekerjaan sebelum nanti datang penyesalan.
8: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Start dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burne, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanamapupu yang ditulis Pu Tantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
3: Santai Siang
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Santai Siang
4: Pro 2 FM.

0: internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: Banyak orang berpikir bahwa umur panjang sangat ditentukan oleh genetika. Tapi, tahukah kamu, ternyata faktor lingkungan seperti pola makan dan juga gaya hidup adalah kunci untuk umur yang panjang. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki umur panjang. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Kedua, mengkonsumsi kacang-kacangan. 3, tetap aktif secara fisik. 4, memprioritaskan kebahagiaan. 5, tidak merokok. 6, mengembangkan lingkaran sosial. Dan 7, tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berrekreasi.
2: Just Music, Prodo FM, teman terbaik kamu.

95,5 FM, teman terbaik kamu Lompro 2. Kita di jam 1 setelah tadi udah ada Muda Kreatif dan juga udah ada azan ya. Kita tadi adlib aja ngasih tahu kalian di 12, harusnya 27 tadi untuk kita puterin. Nah, jam 1 teman-teman kayak biasa di suara siang untuk anak remaja, kita bakal ketemu sama yang namanya Pro 2 Sport. Kita bakal ada informasi-informasi terbaru dari dunia olahraga. Jadi jangan kemana-mana. Buat kalian yang makan siangnya hari ini juga, boleh banget dipantengin aja barengan Febri siang hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas.

komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 02, ada yang istimewa dari Piala Dunia 2026. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, ajang sepak bola terbesar dunia ini akan diselenggarakan oleh 3 negara sekaligus. Ketiga negara tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Penunjukan ini merupakan keputusan dari FIFA untuk menghadirkan turnamen dengan skala yang lebih besar dan jangkauan yang lebih luas. Kolaborasi lintas negara ini diharapkan mampu menghadirkan pengalaman baru serta kemeriahan yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah Piala Dunia.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

RRI Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman-teman Produa. Nah, informasi pertama ini nanti kita bakal datang dari yang namanya deng tenis. Ada Eala, teman-teman, yang lolos ke semifinal Berlin Open 2026 dengan mengalahkan Svitolina. Nah, Eala mengalahkan unggulan ke-8 dunia ini dengan skor 6-3, 6-4, dan pertandingan perempat finalnya berlangsung selama 1 jam 23 menit di Stadion Gevi Graf pada Jumat 19 Juni 2026. Hasil ini sekaligus menjadi kemenangan ke-6 Eala atas pemain peringkat 10 besar dunia, dan Eala sendiri memastikan tempat di semifinal lapangan rumput keduanya sepanjang karir. Eala sendiri sempat gagal, teman-teman, menuntaskan laga saat pertama kali melakukan servis untuk meraih kemenangan, namun ia mampu meredam kebangkitan Svitolina dan mengamankan tiket ke-4 besar. Nah, di semifinal nanti Eala sendiri akan menghadapi Linda Noskova yang mengalahkan Paula Badosa 6-1 dan 6-3. Untuk Noskova sendiri tampil tajam dengan 8 ace dan menyelamatkan 7 break point.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Gimana kalau minggu ini kita main? Main kemana kek?
2: Boleh. Ayo, mau kemana tapi?
3: Temen Pro 2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.
4: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

RRI Pro 2 menyermasin teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau tadi udah ada dari tenis, kita ke basket dulu teman-teman. Dimana untuk tim-tim nasional, ini ada Pelita Jaya yang bangkit memenangi game 1 final IBL. Dan dari mereka ini unggul Pelita Jaya Basketball dengan kemenangan drastis 98-7. Tim tuan rumah ternyata bangkit di akhir laga sebelum mengalahkan Bogor Hornbills melalui babak tambahan. Jadi Pelita Jaya sempat berada dalam tekanan menjelang akhir kuarter keempat. Namun ternyata momentum ini berubah setelah Pelita Jaya memperbaiki agresivitas serangan. Tim asuhan dari tuan rumah memanfaatkan kesalahan lawan untuk memangkas selisih, dan dari Perrin Buford tampil sebagai figur kemenangan Pelita Jaya, mencetak 32 poin, 11 rebound, 9 assist dan 1 steal teman-teman. Buford juga menjadi penyelamat saat mencetak angka penyama kedudukan. Dan dari semua struggle tadi, akhirnya ini dari Hornbills sendiri meski kalah tetapi tetap mencatat sejarah penting musim ini, dan klub ini sedang menjalani penampilan final IBL pertamanya. Game 2 sebenarnya akan berlangsung nanti pada Minggu 21 Juni, jadi kita tunggu aja gimana tuh hasil berikutnya teman-teman Pro 2.

RRI Prodo menyermasi teman terbaik, kamu tolong Prodo. Nah, informasi berikutnya yang didatang dari Yusuf. Siapa sih Yusuf? Yusuf ini melangkah ke semifinal Macau Open dari badminton, teman-teman. Nah, Yusuf menang dalam drama rubber match melawan wakil Hong Kong China, yakni Nong Kak Long Angus. Semoga aja aku bisa bener bilangnya. Nah, dari babak perempat final ini, antara keduanya berlangsung selama 78 menit di Macau East Asian Games Dome pada Jumat kemarin, dan ini merupakan pertemuan pertama kedua pemain. Game tentunya berlangsung secara sengit dari game pertama dengan kedua pemain tidak berhenti jual beli poin hingga 3 kali setting. Akan tapi Neng yang merupakan unggulan pertama berhasil merebut game pertama dari Yusuf, dan dari game tersebut akhirnya Yusuf sendiri harus berusaha lebih keras, dan tentunya ternyata berhasil untuk menuntaskan game tadi. Dan penampilan luar biasa ini juga berlanjut sampai game ketiga, teman-teman. Dan akhirnya nantinya Yusuf setelah melawan dari perwakilan Hong Kong akan berhadapan dengan Kantapon Wangkarun dari Thailand di babak semifinal.

0: bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.
4: Santai siang.

RRI Pro 2 menyerah masih teman terbaik kamu. Info terakhir teman Pro 2 ini datang dari F1, di mana Eduardo Mortara ini tercepat di latihan bebas pertama Epic Sanya 2026, di mana Mahindra mampu menunjukkan sinyal kuat jelang balapan utama di tengah persaingan gelar yang masih didominasi Jaguar. Eduardo Mortara tercepat di FP1 Epic Sanya, unggul 0,127 detik atas Jack Dennis, dan dua pembalap dari Mahindra Racing ini tampil dominan dengan Mortara di posisi pertama, teman-teman, untuk Nick DeVries yang finish ketiga pada sesi FP1. Itu dia tadi sedikit yang bisa aku kasih tahu ke teman-teman. Yang jelas habis ini kita bakal ketemu sama informasi-informasi terbaru dari dunia hiburan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 95,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Memasuki musim pancaroba biasanya ditandai dengan cuaca yang berubah-ubah dan cenderung ekstrim, seperti hujan disertai petir serta tiupan angin kencang bahkan badai. Oleh karena itu, menjaga kesehatan pada musim pancaroba sangat penting agar terhindar dari penyakit dengan menerapkan tips berikut. Yang pertama, konsumsi buah dan sayur. Buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung antioksidan yang sangat penting bagi tubuh. Yang kedua, konsumsi protein. Selain mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung antioksidan, pada musim pancaroba direkomendasikan pula untuk mengkonsumsi protein seperti daging untuk memperbaiki dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, rutin berolahraga. Rutin berolahraga setiap hari akan membuat tubuh lebih sehat dan kekebalan tubuh lebih kuat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Yang keempat, kendalikan stres. Lemahnya sistem kekebalan tubuh juga bisa dipengaruhi oleh stres. Yang kelima, istirahat cukup. Istirahat yang cukup merupakan bagian dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar. Selain itu, istirahat yang cukup dapat membuat optimal fungsi imun yang dapat mencegah dari berbagai penyakit. Dan yang terakhir, minum air putih. Minum air putih minimal 8 gelas dalam sehari untuk menjaga keseimbangan tubuh, membantu mengeluarkan racun, dan meningkatkan energi pada tubuh. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat pada diri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar terhindar dari berbagai penyakit.
1: Teman Pro 2, siap-siap! Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
0: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
1: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
0: Pesta Bola Dunia 2026.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Scroll terus, biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_pro2banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811 5111420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.

RRI Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu nongkrong Pro 2 jam 2. Setelah tadi udah ada berita-berita terbaru dari olahraga, kita bakal ketemu sama berita-berita terbaru juga tapi dari dunia entertain. Jadi jam 2 ini nanti bakal ada bukan gosip ya, cuman berita-berita dari musik, update film, serial dan sebagainya. Pokoknya buat kalian-kalian yang pengen tahu nih, yang biar di tongkrongan update, weh, ada lagu baru nih ternyata gini. Saatnya untuk pantengin yang namanya Pro 2 Entertain. Jadi tetap di 95.0 FM ya, teman terbaik kamu.

0: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burne, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanamapupu yang ditulis Putantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
1: Piala Dunia 2026 bakal jadi edisi paling besar sepanjang sejarah. Turnamen ini untuk pertama kalinya diikuti 48 tim, naik dari sebelumnya 32 tim. Yang lebih menarik, ajang ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini juga jadi pertama kalinya 3 negara jadi tuan rumah bersama. Total pertandingan pun meningkat jadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali jadi tuan rumah Piala Dunia setelah 1970 dan 1986. Finalnya direncanakan digelar di Stadion Raksasa MetLife Stadium yang berkapasitas lebih dari 80.000 penonton. Bersiaplah menjadi saksi sejarah Piala Dunia 2026.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: little girl.
1: RRI Pro 2 menjelaskan teman terbaik kamu, Tom Pro 2. Kita ke informasi pertama dari apa sih? Oh, Pro Entertain. Dimana setelah hiatus teman-teman, Kim Chaewon ini Le Sserafim, buat kalian yang gak tahu, kemarin-kemarin hiatus ya, dan sekarang siap melanjutkan aktivitasnya. Nah, Kim Chaewon sendiri dipastikan akan kembali pada mulai pekan depan. Dimana Mei lalu teman-teman, dari source musik ini mengumumkan kalau Kim Chaewon sendiri itu menghentikan sementara seluruh kegiatannya, dan keputusan ini diambil karena ia mengalami nyeri pada bagian leher dan membutuhkan pemulihan. Kecetit tuh berarti sendinya ya. Enggak, pasti ada hal ya, kan ngedance dan lain-lain ya teman-teman. Nah, selama masa istirahat, Kim Chaewon sendiri memusatkan perhatian pada proses penyembuhan yang dijalani dan menjalani perawatan medis serta beristirahat secara cukup demi mempercepat pemulihan kondisi. Dan dari Sosok Musik memberikan perkembangan terbaru mengenai kesehatan dan menyatakan Kim Chaewon sekarang sudah membaik. Kim Chaewon sendiri yang mungkin kalian enggak tahu, kalau di secara global atau di Amerika dan ya pokoknya di negara-negara selain Asia, kita udah punya bendera sendiri jujur.

0: Informasi pertama, saudara, video bullying atau
1: viral bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
2: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian, dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.
3: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
4: Santai siang.

Oke, teman-teman Pro 2, kita lanjut ke informasi berikutnya di mana Festival Film Indonesia atau FFI 2026 ini akan melakukan penyempurnaan sistem ya dari penjurian untuk meningkatkan kualitas proses seleksi karya nasional. Langkah ini juga dilakukan guna menghasilkan film pemenang yang tentunya memenuhi standar artistik, teknis serta profesionalitas yang tinggi. Nah, dari Ketua Bidang Penjurian FFI yakni Budi Irawanto mengatakan penyempurnaan ini dilakukan pada ketentuan pendaftaran dan penilaian film. Jadi di awal sama harusnya di akhir. Nah, menurutnya perubahan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kredibilitas ajang penghargaan perfilman nasional Indonesia, teman-teman. Dan dari Budi sendiri mengatakan salah satu perubahan utama yakni terdapat pada ketentuan film yang dapat mengikuti seleksi Festival Film Indonesia, di mana film peserta ini wajib diproduksi perusahaan atau badan hukum Indonesia, baik mandiri maupun melalui kerjasama. Jadi nggak bisa ya yang mungkin indie, kalaupun indie maksudnya ada kerjasamanya sama badan-badan hukum di Indonesia. Dan ketentuan ini juga mencakup film hasil kolaborasi dengan perusahaan atau badan hukum asing dalam produksi. Namun sebagian besar, kata Budi, ini unsur kreatif film tetap harus dikerjakan oleh tenaga profesional Indonesia secara dominan. Selain aspek produksi, FFI juga memperluas pengakuan terhadap berbagai ruang penayangan film bagi masyarakat. Dan penayangan ini tidak hanya dilakukan melalui bioskop, tetapi juga ruang alternatif yang berkembang di berbagai daerah seperti platform digital. Dan festival film turut menjadi bagian dari ruang distribusi yang diperhitungkan, teman-teman, di dalam seleksi dari film-film yang akan masuk atau kurasi dulu ya. Begitulah. Dan dari Menteri Kebudayaan kita juga Fadli Zon bilang pokoknya gak ada titip-titipan, tidak ada cewek-cewek. Dewan juri punya integritas dan profesional dalam menjaring film-film Indonesia.

0: 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
1: Cup, aku punya tebak-tebakan nih Cup.
2: Coba-coba apa?
1: Bola. Bola apa yang bisa menghibur orang?
2: Ayo. Bola pingpong.
1: Salah lah Cup. Bola emon.
3: Korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
4: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2. Setelah tadi ada FFI atau Festival Film Indonesia, kita lanjut. Ini masih di tentang kondisi ini ya, kondisi-kondisi idol ya. Kalau tadi ada Kim Chaewon yang akhirnya balik lagi ke scene idol. Nah, lanjutnya ada Mocha Eilid yang ternyata hiatus, teman-teman. Gantian ya. Nah, kondisi kesehatannya ternyata jadi prioritas. Keputusan ini, teman-teman, tentunya diambil dan dari Belief menjelaskan Mocha telah menjalani perawatan sejak masa persiapan comeback mini album keempat. Nah, perawatan ini ternyata difokuskan pada gejala ketegangan berlebihan dan kecemasan yang dialaminya belakangan ini. Sebelumnya sendiri, Mocha sempat menghentikan aktivitas pada akhir April untuk beristirahat dan memulihkan kondisi kesehatannya. Kemudian kembali beraktivitas untuk mempromosikan lagu Mami Lah Pinata Pai. Itu album sih sebenarnya, bukan lagu aja ya, teman-teman. Di akhir Mei kemarin. Dan menurut agensi, keikutsertaan Mocha dalam beberapa acara musik didorong keinginannya untuk bertemu penggemar. Namun, pada evaluasi selanjutnya menunjukkan dirinya masih membutuhkan masa istirahat yang lebih stabil. Dari Belief Lab juga menyatakan pembahasan secara hati-hati telah dilakukan bersama Mocha dan anggota elit lainnya. Dan hasil pembahasan menyimpulkan bahwa pemulihan optimal memerlukan penghentian sementara seluruh kegiatan publik. Makanya harusnya dia hiatus, teman-teman. Dan selama masa pemulihan, Mocha dari elit akan melanjutkan aktivitas sebagai grup beranggotakan 4 orang aja. Belief Lab juga berjanji memberikan dukungan penuh agar Mocha ini dapat kembali sehat dan beraktivitas.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Wah, parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
2: Masa sih? Paling dulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
1: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
2: Hah? Serius? Kemasannya gini, keren banget. Pake jiplok lagi, terus desainnya estetik gini. Aku pikir cemilan impor yang harganya kayak mahal gitu.
1: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
2: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
3: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
4: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
5: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
6: Emang kenapa lagi?
5: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
6: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
5: Ya, harus gitu kan?
6: Gimana ya? Tahu nggak, yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
5: Jadi, selesain aja dulu nih.
6: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin, kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.
7: Santai siang.

Informasi terakhir teman-teman Pro 2 darinya Jaehyun, siapa yang siap datang dan ketemu fan meet teman-teman yang digelar hari ini banget nih, hari Sabtu. Siapa tahu kalian tiba-tiba berangkat ke sana ya, siapa tahu. Nah, di Tennis Indoor Senayan teman-teman dan Jaehyun Fancon ini dari promotor Diandra Global yang menyelenggarakan, dan acara ini digelar secara langsung sebagai pertemuan spesial antara Jaehyun dan para penggemarnya di Indonesia. Penyelenggara sendiri membuka stand penukaran tiket di Plaza Madya Senayan dari jam 9 atau jam 10 WITA tadi, dan pembeli tiket wajib menukarkan e-voucher menjadi gelang resmi sebelum memasuki area pertunjukan. Aku nggak tahu ya apakah memang masih ada tiketnya atau enggak. Dan gerbang utama menuju lokasi konser ini akan dibuka secara resmi untuk seluruh pengunjung mulai dari jam 12 siang tadi, dan penonton dapat mempersiapkan diri tentunya dengan baik sebelum memasuki area pemeriksaan barang bawaan oleh petugas keamanan. Dan seluruh penonton tentunya baru diperbolehkan masuk ke ruang konser di pukul 13.30 WIB, atau berarti setengah tiga, baru setengah jam tadi ya baru diperbolehkan masuk. Dimana pertunjukan utama bertajuk Mono ini akan dimulai secara resmi pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, atau pukul 16 ya waktu kita. Nah, dari para penggemar tentunya dapat mengabadikan momen di area foto serta menikmati makanan ringan pada area FNB. Dan wajib dari semua peserta yang akan datang menemui Jaehyun ini mengantri dengan rapi. Jangan mendorong-dorong teman-teman, demi kenyamanan bersama selama konser berlangsung. Dan berita konser tadi sudah menutup perjumpaan kita di siang hari ini, yang mana nantinya di jam 3 bakal ketemu sama Linda dengan Wush yang nemenin sore hari kamu. So jangan kemana-mana, tetap di 95,5 FM teman terbaik kamu. Happy weekend teman-teman, dan have a good day. Febri harus pamit, bye-bye.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Intermezzo. Cup, kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
2: Males bu, hujan terus soalnya.
1: Terus kalau sebulan hujannya gimana Cup?
2: Yang pasti bakalan banjir bu.
3: Intermezzo. Top 20 Indonesia. Go 2 FM.
4: Di Pro 2 FM, teman-teman kamu tahu Pro 2, sekarang saatnya top 20 Indonesia untuk edisi kali ini. Lagu keluar ada dari Angie Carvalho dengan Remuk yang udah 9 minggu di top 20 Indonesia. Minggu lalu di posisi ke-16. Diusul sama Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan yang sama-sama udah 9 minggu di top 20 Indonesia. Minggu lalu di posisi ke-12. Dan new entry kita untuk edisi kali ini ada Fajar Nur dengan Salah Apa Aku di posisi ke-20.
5: Lagu ini new entry di top 20 Indonesia.

0: Lanjut tahun peradu ada Ruang Riang dari The Chang Cheaters yang juga new entry kita untuk edisi minggu ini. Dan sekarang berada di posisi ke-19. Diusul sama Caleb J dengan Gerilya Cinta yang baru satu minggu di top 20 Indonesia. Minggu lalu di posisi ke-20 dan sekarang naik ke posisi ke-18.
1: Number 18.

0: Cafe dan Rini dengan Salah Paham lagi ya, yang baru satu minggu juga di top 20 Indonesia. Minggu lalu di posisi ke-19 dan sekarang naik ke posisi ke-17. Diusul sama Gia Indrawari dengan Penyihir, yang baru 2 minggu di top 20 Indonesia. Minggu lalu di posisi ke-18, sekarang naik ke posisi ke-16.
1: Number

0: Chart berikutnya tahun 2022 akan terulang dari Vanessa Zinaroni Parlian yang udah lumayan sepuh 9 minggu di top 20 Indonesia. Minggu lalu di posisi ketiga, tapi sekarang sayang banget mesti turun drastis ke posisi ke-15. Diusul sama Ray Putra dan Farah Hilal dengan Goat yang baru 2 minggu di top 20 Indonesia. Minggu lalu di posisi ke-17 dan sekarang naik ke posisi ke-14.
1: Number

Yang udah 3 minggu di top 20 Indonesia minggu lalu di posisi ke-15 dan sekarang naik ke posisi ke-13. Diusul sama Selena Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati yang sama-sama baru 3 minggu di top 20 Indonesia minggu lalu di

0: Minggu di Top 20 Indonesia, minggu lalu di posisi ke-13 dan sekarang naik ke posisi ke-11. Diusul sama April dari Ares Buana, ya udah lumayan lama, 8 minggu di Top 20 Indonesia. Minggu lalu runner-up kita di posisi ke-2, tapi sekarang sayang banget, mesti turun drastis ke posisi ke-10.
1: Number 10.

0: tinggi, udah 4 minggu top 20 Indonesia. Minggu lalu di posisi ke-11 dan sekarang naik ke posisi ke-9. Diusul sama Your Side dari War Genius dan Novia Bahmit yang udah 5 minggu di top 20 Indonesia. Minggu lalu di posisi ke-10, sekarang naik ke posisi ke-8.
1: Number

0: berikutnya dari Juicy Lucy dengan Gurun Hujan yang udah 5 minggu di top 20 Indonesia, minggu lalu di posisi ke-9, sekarang naik ke posisi ke-7. Diusul sama Rizwan Fadilah, Aren Bos dan Mahalini dengan Seketika yang udah 6 minggu di top 20 Indonesia, minggu lalu di posisi ke-8 dan sekarang naik ke posisi ke-6.
1: Number 6.

ada dari Bernadia dengan Rabun Jauh yang udah 9 minggu sepuh ya di top 20 Indonesia. Minggu lalu juara kita di posisi pertama, tapi sekarang sayang banget mesti turun ke posisi kelima. Diusul sama Hachu dari Salma Salsabil yang udah 6 minggu di top 20 Indonesia, minggu lalu di posisi ketujuh, dan sekarang melesat naik ke posisi keempat.

0: Si rekap untuk top 20 Indonesia kali ini di posisi ke-20 ada Salah Apa Aku, new entry kita dari Fajar Nor. 19, new entry kita Ruang Riang dari Richang Cheaters. Gerilya Cinta dari Caleb jadi posisi ke-18. Salah Paham Lagi Syarafir ini di posisi ke-17. Penyihir Gia Indrawari di posisi ke-16. Takkan Terulang dari Vanessa Zinaroni Parulian di posisi ke-15. Go, Trai Putra Farel Hilal di posisi ke-14. On Our Own dari The Massive di posisi ke-13. Sumpah Mati dari Selena Grace Andi Rianto di posisi ke-12. 2001 kali dari Adrian Khalif di posisi ke-11. April dari Aras Buana di posisi ke-10. Melompat Lebih Tinggi dari Lomba Sihir di posisi ke-9. Your Side dari Word Genius Novia Bahmit di posisi ke-8. Juicy Lucy Gurun Hujan di posisi ke-7. Seketika Rizwan Fadlah Aaron Boss dan Mahalini di posisi ke-6. Rabun Jauh dari Bernadia di posisi ke-5. Hacu dari Salma Salsabil di posisi ke-4. Lama-Lama Gila dari Chance di posisi ke-3. Dan yang masih terdengar di kita ya, senang dengar suaramu lagi dari Ariel Noah dan Raisa di posisi runner-up alias posisi ke-2. Dan selamat yang unggul di Top 20 Indonesia edisi kali ini ada Kesha Leverenka dengan Aku Bukan Dia yang udah 8 minggu di top 20 Indonesia, minggu lalu di posisi ke-4 dan sekarang melesat naik ke posisi pertama.
1: The winner is number 1. Lagu ini nomor 1 di top 20 Indonesia.

Selamat buat Kesha Lefronka dengan Aku Bukan Dianya, teman-teman ya. Dan jangan kemana-mana kita nih, karena setelah ini bakal ada Top 20 Internasional di 94.0 FM, teman terbaik kamu. Jangan lupa juga untuk selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Maju terus musik Indonesia.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 bersama dengan Linda, dikutip dari rri.co.id. Universitas Lamongan bersama Polda Kalimantan Selatan terus mematangkan langkah menuju terwujudnya Kalimantan Selatan bebas kendaraan overdimension dan overloading pada tahun 2027. Komitmen ini mengemuka dalam seminar nasional bertajuk Formulasi Kebijakan dan Inovasi Teknologi Akselerasi Transformasi Logistik Zero Overdimension dan Overloading Kalimantan Selatan tahun 2027 yang digelar oleh Pusat Studi Kepolisian, WLM bekerjasama dengan Polda Kalsel. Seminar ini menjadi bagian dari upaya mencari solusi komprehensif terhadap persoalan kendaraan yang selama ini menjadi salah satu penyebab kecelakaan lalu lintas serta kerusakan infrastruktur jalan. Dan regulasi mengenai pembatasan dimensi dan muatan kendaraan sebenarnya telah disiapkan sejak tahun 2009, namun hingga kini implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan di lapangan. Kapolda menegaskan penyesuaian persoalan EODOL ini tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, diperlukan juga dukungan kajian ilmiah, inovasi teknologi, serta kolaborasi lintas sektor agar kebijakan dapat diterapkan secara efektif.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya masih dikutip dari rri.co.id. Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polsek Banjarmasin Utara, Polresta Banjarmasin menyerahkan bantuan berupa satu ekor kambing, yaitu untuk mendukung pelaksanaan haul ke-100 Datu Surgi Mufti Syekh Haji Jamaluddin Al-Banjari. Penyerahan bantuan tersebut dilakukan langsung oleh Kapolsek Banjarmasin Utara AKP Sudardi SAP didampingi Panit Binmas, Babin Kamtipmas, Kelurahan Surgi Mukti, serta Kanit Provos Polsek Banjarmasin Utara kepada pihak keluarga dan panitia haul. Kegiatan berlangsung pada Jumat 19 Juni sekitar pukul 10.45 waktu Indonesia Tengah di Jalan Surgi Mukti, tepatnya di depan Kubah Datu Surgi Mukti, Kota Banjarmasin. Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat sekaligus dukungan terhadap kegiatan keagamaan yang memiliki nilai historis dan spiritual bagi masyarakat Banua.
0: Info Pro 2 FM.
1: Dan untuk informasi terakhir, teman Pro 2, dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 yang mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, Polres Banjarmasin menggelar berbagai kegiatan bakti kesehatan khusus bagi pelajar dan masyarakat di Kota Banjarmasin. Kegiatan yang berlangsung sejak tanggal 2 hingga 18 Juni 2026 tersebut meliputi pemeriksaan kesehatan mata, pemberian kacamata gratis bagi pelajar, pemeriksaan fisik, pemberian vitamin, hingga layanan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Program pemeriksaan mata menyasar pelajar dari 14 sekolah dasar negeri. Lalu ada 8 sekolah menengah pertama negeri dan 4 sekolah menengah atas negeri di Kota Banjarmasin, di mana selama pelaksanaan kegiatan sebanyak 2.495 pelajar telah menjalani pemeriksaan mata. Dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan 619 pelajar yang membutuhkan alat bantu penglihatan dan berhak menerima kacamata secara gratis. Sekian Info Pro 2 bersama dengan Linda, dan nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: Pro 2, tahu nggak sih Piala Dunia atau FIFA World Cup pertama kali digelar tahun 1930 di Uruguay loh. Turnamen ini digagas oleh FIFA untuk mempertemukan tim-tim terbaik dunia. Nah, trofi pertamanya dulu dinamai Jules Rimet, sesuai nama Presiden FIFA saat itu. Dari yang awalnya cuma diikuti sedikit negara, sekarang Piala Dunia jadi ajang sepak bola terbesar yang ditunggu jutaan penggemar di seluruh dunia setiap 4 tahun sekali.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kedua ada Robert dan 3J dengan new entry kita Aftertaste di posisi ke-19. Diusul sama Baby Monster dengan Sugar High nih Ice Tea yang baru satu minggu di top 20 internasional. Minggu lalu di posisi ke-20, sekarang naik ke posisi ke-18.
1: Number 18.

0: Girls yang baru satu minggu top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-19, sekarang naik ke posisi ke-17. Disusul sama Olivia Rodrigo dengan Drop Dead, yang udah lumayan sepuh. 9 minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-9, sekarang harus turun drastis ke posisi ke-16.
1: Number 16.

0: 2 minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-18 dan sekarang naik ke posisi ke-15. Disusul sama Miaf dengan Dirori yang baru 2 minggu juga di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-17 dan sekarang naik ke posisi ke-14.
1: Number 4.

Selanjutnya di posisi berikutnya Tom Prado ada dari Ariana Grande dengan Heavy dari My She Love Me yang udah 3 minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-15 dan sekarang naik ke posisi ke-13. Diusul sama Caution dari NMIX dan Anderson Paak yang udah 3 minggu juga di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-14 dan sekarang

0: 2022 ada dari Robert dengan Boy yang udah lumayan sepuh 8 minggu ya di top 20 internasional. Minggu lalu di posisi keempat ya, top 5 sekarang harus turun drastis ke posisi ke-11. Diusul sama Niall Horan dengan End of an Era yang baru 4 minggu di top 20 internasional. Minggu lalu di posisi ke-13 dan sekarang naik ke posisi ke-10.
1: Number 10.

0: posisi berikutnya ada dari Itzy dengan Moro, yang baru 4 minggu juga di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-11 dan sekarang naik ke posisi ke-9. Besok sama Gracie Abrams dengan Hit The Wall, yang udah 5 minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-10 dan langsung naik ke posisi ke-8.
1: Number 8.

0: Lama 9 minggu di top 20 internasional, minggu lalu top 3 di posisi ketiga, tapi sekarang sayang banget mesti turun drastis ke posisi ke-7. Diusul sama Martin Garrix dan Ed Sheeran dengan Repeat It yang udah 5 minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-8 dan sekarang naik ke posisi ke-6.
1: Number 6.

0: Lanjut tahun baru di posisi berikutnya ada dari Madison Beer dengan Lover Girl yang udah 6 minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-7 dan sekarang naik ke posisi ke-5. Diusul sama Raiden dari Wim dan Jesse Barrera yang udah 7 minggu di top 20 internasional, minggu lalu juara kita di posisi pertama tapi sekarang sayang banget harus terdepak dari top 3 ke posisi ke-4.
1: Number

ke top 3 untuk top 20 internasional edisi kali ini. Ada Khalid dengan Love ya, Tied Up. Ya udah, 6 minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-6, sekarang melesat naik ke posisi ke-3. Diusul sama runner-up kita, Madonna dan Sabrina Carpenter dengan Bring Your Love, yang udah 7 minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-5 dan sekarang naik ke runner-up di posisi ke-2. Number 2.

0: Musik ke-20, Is It Love dari Tyla, new entry kita. 19, new entry kita, After Taste dari Robert dan Lee J. Sugar Honey SD dari Baby Monster di posisi ke-18. Girls dari The Kid Laroi dan Kehlani di posisi ke-17. Drop Dead by Olivia Rodrigo di posisi ke-16. Bluffin by Joji dan The Kid Laroi di posisi ke-15. Diori dari Meof di posisi ke-14. Head dari Matthew Love Me dari Ariana Grande di posisi ke-13. Caution dari Enmix dan Anderson Park di posisi ke-12. Robert dengan Boy di posisi ke-11. End of an Era dari Niall Horan di posisi ke-10. Morto dari Izzy di posisi ke-9. Hit the Wall dari Chrissy Abrams di posisi ke-8. Rollerblade dari Nona di posisi ke-7. Remix dari Martin Garrix dan Ed Sheeran di posisi ke-6. Lover Girl dari Madison Beer di posisi ke-5. Ride On dari Wim dan Jesse Barada di posisi ke-4. Tired Up dari Khalid dan Love di posisi ke-3. Rana kita yang masih terdengar sekarang ya, Bring Your Love dari Madonna dan Sabrina Carpenter di posisi ke-2. Dan yang unggul untuk Top 20 International edisi kali ini ada Obvious dari Chris Brown yang lumayan sepuh 10 minggu di Top 20 International. Minggu lalu runner up kita di posisi kedua, sekarang langsung kepucuk di posisi pertama sebagai juara kita di Top 20 International edisi pekan ini.
1: The winner is number 1. Lagu ini nomor 1 di Top 20 International.

0: itu dia untuk Top 20 International edisi kali ini tahun 2022. Gimana ya Chris Brown, selamat dulu nih untuk Obvious-nya. Beberapa banyak request juga untuk lagu ini, jadi langsung menuju ke puncak ya. Dan itu dia teman-teman, sampai bertemu lagi di Top 20 International edisi berikutnya. Dan jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada request time di Song of the Sunset. Sampai bertemu lagi di Top 20 International edisi berikutnya. See ya.
1: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Mamburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: Gaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
3: Favoritmu diputar.
4: Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
3: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
4: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
3: Eits, kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
4: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

Di Sabtu sore bareng sama Linda di segmen Request Time. So teman Prodo yang mau request lagu favoritnya boleh banget ya. Yang happy, yang butterfly era boleh banget ya. Yang ngegalau kayaknya kita agak ke middle upin dulu ya teman Prodo ya. Ke middle low dulu maksudnya ya teman Prodo ya. Soalnya baru banget nih kita dibuka dengan lagu yang sudah mau bermalam mingguan, masa langsung dipatahkan dengan keremukan. Sabar ya Zulia ya, yang requestnya. Oke, kita puterin dulu.

siapa sih? Sudah ada yang punya teman pro 2? Apakah kamu? Kamu? Atau kamu? Oke, kita puterin lagi lanjutannya requestan darinya. Aku pernah main request lagunya Cegil Nabila Takia. Baru nih, kita puterin ya requestan Zulia yang langsung abis mencegil, langsung remuk. Aduh, gak nyaman banget sebenarnya ya. Tapi it's okay lah, gak apa-apa ya. Langsung kita puterin dua lagu ini ya.

Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Pro2.

lanjut teman Pro 2, kita puterin requestan dari WhatsApp kali ini ya, darinya Galuh Puspitasari yang request lagunya Sabrina Leonor Haha. Terus ada Amalia juga tadi ya yang request di WhatsApp, yang request lagu Amalia juga kan tadi ya, Deep apa tadi namanya, kalau di TikToknya tadi namanya Quotes Deep Daily yang request ya, keskip lagi bentar-bentar ya. Requestnya tadi lagu Berkaca-Kaca Vanessa G katanya. Oke, kita puterin dulu dua lagu ya teman Pro 2 ya.

Oke, teman Pro 2, lanjut kita ke requestan lagu darinya Guzali Rahman, tak lagi sama, yang request lagunya Noah ya. Lalu ada Bahrum yang di Jakarta yang request lagunya Ari Ilham dan Yoriko lewat lagunya After Matthew yang didengarkan melalui aplikasi RRI Digital.

Oke, teman Pro 2, thank you loh ya yang masih setia tentunya di Pro 2 RRI Banjarmasin di sore hari ini ya. Requestan kita udah full sih sebenarnya ya, tapi kalau yang gak stay tune, sayang banget nih, harus kita skip lagunya ya. Lanjut kita ke requestan darinya Cugil Waras yang ada di TikTok, yang request lagu Jaga Terasa dari Samuel Cipta. Lalu ada Pukdin 73 yang request lagunya Fatin and Mika, Kaulah Kamuku.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 2 Request, Request Time.

Pro 2 kita lanjut ke requestan darinya Alisa yang request lagu Gendra Waris 1000 kali. Terus requestan dari Karya Mahardika juga, Indah Dewi Pertiwi, yang akan kita puterin dua lagu di sore hari ini.

Lagi deh, thank you banget. Terakhir kita puterin requestan darinya Pia di TikTok yang request lagunya Nadib Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Thank you banget teman Pro 2, tapi sorry banget juga ucapkan kepada teman Pro 2 yang udah request di WhatsApp atau di TikTok lagunya enggak sempat kita puterin ya. Mungkin next time bisa lebih cepet ya teman Pro 2 ya. Requestnya di malam hari nanti juga boleh ya di segmen request time. Oke deh, tetap setia terus di Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: RRI dengan esensi buku.
2: Awaken the Giant Within adalah buku pengembangan diri yang ditulis oleh Tony Robbins, seorang pelatih kehidupan dan pembicara motivasi terkenal. Diterbitkan pada tahun 1991, buku ini bertujuan untuk memberdayakan individu untuk mengendalikan kehidupan mereka dan mencapai potensi penuh mereka. Singkatnya, buku ini memberikan strategi dan wawasan untuk membantu pembaca mengubah pemikiran, emosi, tindakan, dan pada akhirnya, hasil akhir mereka. Pada intinya, Awaken the Giant Within menekankan pentingnya pengembangan pribadi dan penguasaan diri. Robbins berpendapat bahwa kita semua memiliki potensi besar yang belum dimanfaatkan, dan untuk membukanya, kita harus mengendalikan pikiran dan emosi kita. Ia memperkenalkan konsep neuro-linguistic programming sebagai alat untuk membentuk kembali pola pikir kita dan mengatasi keyakinan yang membatasi. Salah satu gagasan utama dalam buku ini adalah rutinitas pagi Hour of Power, di mana Robbins menyarankan bahwa mendedikasikan jam pertama setiap hari untuk aktivitas seperti meditasi, olahraga, dan penetapan tujuan dapat berdampak signifikan pada kehidupan seseorang. Latihan ini dapat meningkatkan energi, fokus, dan motivasi, sehingga menghasilkan suasana positif sepanjang hari. Buku Awaken the Giant Within membahas tentang pentingnya mengelola emosi seseorang secara efektif. Robbins memperkenalkan Emotional Triad, yang menyatakan bahwa mengubah fisiologi kita, postur tubuh dan gerakan, fokus, apa yang kita perhatikan, dan bahasa, kata-kata yang kita gunakan, dapat menyebabkan perubahan besar dalam keadaan emosi kita. Ia juga menyoroti pentingnya menjadi teladan bagi individu-individu sukses, belajar dari strategi mereka, dan menerapkannya untuk mencapai kesuksesan serupa. Robbins menekankan bahwa pengambilan keputusan adalah aspek mendasar dari pertumbuhan pribadi. Ia memperkenalkan konsep kekuatan keputusan yang menyatakan bahwa membuat keputusan yang berkomitmen untuk mengubah aspek tertentu dalam kehidupan seseorang dapat memicu perubahan yang segera dan bertahan lama. Ia juga menyinggung konsep kekuatan momentum yang menekankan pentingnya mengambil tindakan besar-besaran untuk menciptakan momentum menuju tujuan seseorang. Kesimpulannya, Awaken the Giant Within adalah panduan komprehensif untuk pengembangan pribadi dan peningkatan diri. Tony Robbins memberi pembaca strategi dan teknik praktis untuk mengendalikan hidup mereka, mengatasi keterbatasan, menetapkan dan mencapai tujuan, dan pada akhirnya mewujudkan potensi penuh mereka. Melalui kombinasi teknik NLP, keyakinan yang memberdayakan, penetapan tujuan yang efektif, dan penguasaan emosi, pembaca didorong untuk mengubah hidup mereka dan membangkitkan raksasa dalam diri mereka. Demikian esensi buku Awaken the Giant Within, karya Anthony Robbins.

Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius.

0: seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Teman Pro 2, siap-siap! Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
2: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, podcast sepak bola, Deep Talk, Piala Dunia di mata tokoh atau pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
1: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Pesta Bola Dunia 2026.
3: Kamu masih bersama Pro 2. Terbaik.

0: Radio RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Tepat pukul 18.24 menit waktu Indonesia Tengah, saat ini terdengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Keutamaan sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan tersebut harus dihindari karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan ayat tentang sholat dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Orang yang memaafkan lebih mudah meraih ketakwaan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa anta'fu aqrabu littaqwa. Dan kalian maafkan itu lebih dekat pada ketakwaan. Kita ini ingin bertakwa. Di antara sarana agar kita bisa meraih ketakwaan adalah dengan memaafkan. Dan di antara keutamaan maafkan adalah orang yang memaafkan meraih surga. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 130 sampai 134, 133 sampai 134, kata Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimin al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, menuju ampunan dari Rabb kalian, dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa yang Allah siapkan surga bagi mereka? Allah sebutkan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i, yang orang berinfak, orang yang berinfak dalam kondisi lapang dia berinfak, dalam kondisi sulit juga dia berinfak, ya, meskipun mungkin tidak lebih banyak, ya. Wal kadhimin al ghaidh, orang-orang yang meredam amarah. Wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan manusia, maafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang berbuat ihsan. Allah mencintai orang yang memaafkan. Karena di antara nama Allah adalah Al-Afu. Sebagaimana ketika Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, in alimtu ayya lailah lailatul qadar, madza aqul?" Ya Rasulullah, kalau aku tahu ada satu malam itu malam Lailatul Qadar, apa yang aku berdoa minta kepada Allah? Maka Nabi ajarkan, "Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Katakanlah wahai Aisyah, "Allahumma innaka afuwun," ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Pengampun, "tuhibbul afwa," dan Engkau suka pengampunan, "fa'fu anni," maka ampunilah aku. Anda semakin sering memaafkan, Anda semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun dan Allah suka sifat memaafkan. Ya, maka kalau ingin meraih cinta Allah dengan sering memaafkan, "tuhibbul afwa," Engkau menyukai pengampunan. Ya. Maka Engkau pun akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Kamu masih bersama Pro2.

0: Pernahkah kamu mendengar istilah fubbing? Fubbing adalah sebuah istilah untuk tindakan acuh seseorang di dalam sebuah lingkungan karena lebih fokus pada gadget daripada membangun sebuah percakapan. Tidak bisa dipungkiri, untuk urusan bicara dengan orang lain tanpa memainkan smartphone sepertinya menjadi hal yang sulit bagi kebanyakan orang, khususnya para generasi milenial. Menurut beberapa ahli, situasi fubbing tidak bisa dianggap remeh karena dapat membahayakan kehidupan sosial mendasar. Misalnya, kurang menghargai diri sendiri dan hilangnya rasa saling memiliki. Saat ini, diperkirakan 87% remaja lebih nyaman berkomunikasi melalui pesan daripada secara langsung. Padahal, hubungan otentik dan komunikasi langsung, di mana seseorang dapat menunjukkan karakter dan jati dirinya, merupakan kunci dari kesehatan mental remaja.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

you banget loh ya yang udah stay tune di WUS sampai dengan malam ini bareng sama Linda. Setelah ini di malam minggunya sampai tengah malam aja bareng sama Arini. Saatnya Linda pamit, have a nice weekend dan bye-bye.

0: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5-foot way kemudian memunculkan istilah 5-foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
1: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
2: Suarakan komentarmu.
3: Kali aja banyak yang setuju.

Radio Pro 2 Nyarmasin, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, jaga malam STMJ. Malam minggu sama aku lagi ya. Yang gak malam mingguan teman Pro 2 yang maybe masih bingung, masa aku harus bilang berkali-kali sih kalau kalian harus ke RRI, ke RRI Food Yard kita nih ya teman Pro 2. Kamu udah pasti bisa menemukan makanan enak setiap malam, which is nasi goreng turbo, asik, sate taichan jago, apalagi cikrol, matcha, terus juga ada dragon ball, ada nasi kulit, terus apa lagi ya, gultik, ayam wangi, apa lagi, aku jadi brand ambassador nih, literally kopi, terus ada yang baru-baru tuh kayak dimsum apa dan lain-lain, pokoknya kalian bisa makan dan minum seru-seruan di depan RRI. Jadi malam minggunya nggak ada tuh istilah nggak ada teman, kalian cari aja teman di depan RRI, siapa tahu nih teman Pro 2, kalian bisa nemu jodoh mungkin. Intinya malam minggu kalian gak sepi dan gak gimana-gimana banget. Oke, selamat makan buat yang lagi makan, mungkin yang udah ada di depan, yang udah nongkrong dari tadi sore. Selamat makan, selamat menikmati. Semoga musik-musik kita malam hari ini bisa bikin kamu happy. Siapa tahu ya, aku kayaknya juga mau kasih lagu yang mungkin seru-seru juga nih buat kalian teman Pro 2 ya, menemani kamu di malam hari ini yang lagi menikmati kudapan-kudapan mantep ya di depan RRI. So langsung aja ya teman Pro 2 sekali lagi. Dan juga jangan lupa masih banyak program-program yang bakal aku kasih ke kamu, termasuk komenin dan juga VAR visual asal review malam ini. So keep tuning lagi terus di Pro 2 Nyarmasin.

0: Muhammad Jamin HR, Wali Kota Banjarmasin, mengucapkan selamat dan sukses kepada RRI yang menyiarkan kemeriahan Piala Dunia tahun 2026. Jangan lupa dengarkan siarannya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masin teman terbaik kamu, teman pro 2. Gimana nih? By the way, aku tadi baru dapat info. Sebenarnya bukan dapat info, aku yang baru ingat. Tahu enggak? Di depan RRI itu ada durian. Coy, durian coy. Jadi kalau kalian mau party durian, boleh banget ya. Aku sebenarnya suka durian ya. Cuma agak takut pusingnya nih, agak takut mumet ya kalau siaran makan durian, tapi enggak nggak apa-apa lah teman pro 2 ya, untuk menemani kamu di malam hari ini. Siapa tahu yang udah mulai bosen nongkrongnya covid terus, makan terus, nyemil terus, mungkin durian bisa menjadi salah satu pilihan ya teman-teman. Tapi by the way, tahu nggak sih nanti sebelum kita visual asa review gitu ya, sebelum aku nelfon temanku, aku mau kasih tahu nih buat kalian semua yang mungkin selalu mikir kayak, kenapa ya kalau misalkan jalan itu tuh kayak nggak ada teman dan lain-lain. Coy, jangan ragu, jangan gundah, jangan bimbang. Menurut aku, jalan sendiri tuh gak apa-apa banget. Malah kalau menurut aku pribadi ya, kadang aku tuh lebih suka jalan sendiri di beberapa momen tertentu, mungkin ke mall ataupun yang lain-lain, karena kita tuh enak, gak perlu kayak mendiskusikan apa yang kita mau gitu. Maksudnya kayak, kamu mau makan apa hari ini ya? Aku mau makan ini, tapi aku maunya makan ini ya. Bentrok tuh, bentrok kepalanya, langsung bingung memilih apa yang mau. Nah, tapi kalau sendiri tuh kayak, aduh kayaknya aku mau makan mie deh, belok gitu. Kayaknya aku mau makan es krim deh, belok. Kayaknya aku mau nonton deh, belok. Pokoknya intinya adalah apa ya, kamu yang punya pilihan atas diri kamu sendiri, asik gitu. Tapi juga banyak hal yang mungkin bisa dipikirin sendiri lah gitu. Mungkin kayak pas lagi beli baju, bisa jadi mau pilih sendiri, mungkin ya.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit opo.
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu ning dhuwur
2: di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.

Anime Royal Masin, teman terbaik kamu. Aduh, aku tadi mau, padahal aku tadi mau announce di sini ya, di on air ini. Kak Ira, Taichan, aku sudah ke belum. Nah, ini kita jalur on air, jadi menyapa pedagang langsung lewat on air. Ternyata udah ada yang bawain, udah bawain aku ya, udah makasih ya. Makasih ya Mbak. Tapi aku mau ngasih tau nih teman Pro 2 nih, buat kamu yang pengen update Piala Dunia, jangan lupa untuk stay tune di Pro 2, Pro 1, Pro 4 Banjarmasin, khususnya Pro 2 yang paling keren ini ya, teman Pro 2 bersama Ari. Ini BTW nih, kalau aku nanti keluar studio, kalian melihat aku nih yang di luar, sapa aja aku ya. Aku pakai baju kotak-kotak warna hijau, jilbab hijau. Aku akan kayak jumpa fans gitu. Halo semuanya gitu kan. Siapa tahu ada yang mendengar suara aku nih yang tadi katanya wah dengerin Kortis karena enggak bisa nonton Kortis. Enggak apa-apa, guys. Hidup itu panjang. Insyaallah panjang umurnya buat bisa nonton Kortis lagi nanti dengan harga yang lebih worth it ya teman Pro 2. Karena kan lagi beredar isu-isu yang rame nih di X juga, karena kayak itulah pokoknya ya, intinya nikmatin aja hari ini. Makan aja yang banyak di depan RRI, siapa tahu bisa membuat kamu tidak sedih lagi. Dan juga nanti ngobrol sama teman aku, kita bakal bahas tentang core-nya Pildun selama sepekan.

0: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan teknologi terbaru dalam dunia sepak bola. Salah satunya adalah penggunaan VAR, generasi terbaru yang semakin canggih dan akurat. Teknologi ini didukung sistem semi-automated offside yang mampu membantu wasit dalam mengambil keputusan secara lebih cepat dan presisi. Pengembangan teknologi ini merupakan inovasi dari FIFA untuk meminimalkan kesalahan dalam pertandingan. Dengan bantuan sensor dan analisis data secara real-time, keputusan offside kini dapat ditentukan dengan lebih objektif. Kehadiran teknologi ini diharapkan membuat jalannya pertandingan semakin adil, transparan, dan tetap menarik untuk disaksikan oleh para penggemar di seluruh dunia.
1: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: RRI Pro 2 menyermasin teman terbaik kamu. Weiz, teman Pro 2 yang sudah makan durian, mari makan duriannya, aku diajak. Di depan kayaknya harum banget, aku tadi lewat. Weh, durian gitu. Tapi aku mau siaran, aku takut nih mic ini nanti jadi durian, keduren-durenan ya teman Pro 2. Tapi kita gak bahas durian nih, karena kita mau bahas Pildun ya. Kita ada di Visual as a Review. Bentar aja kita bakal ngobrol sama my bestie ya teman Pro 2, ada Noval Rifki. Halo Noval.
4: Halo.
3: Asik. Ini nih suaranya apa ya, kalau radioable voice bang. Kok banyak, kok ada suara orang sih?
4: Lagi ada ya?
3: Lagi di mana, Pal? Aman aja, enggak apa-apa.
4: Aman, lagi nongkrong.
3: Asik, lagi nongkrong.
4: Enjoy.
3: Chill ya.
4: Lagi chill.
3: Enggak apa-apa tapi diganggu sedikit ya.
4: Enggak apa-apa, ngobrol kan.
3: Ngobrol. Ini kan Visual Asa Review nih. Dalam seminggu ini tuh Noval ini kan anak pecinta sepak bola banget deh kalau aku lihat. Ngikutin banget dong Pildun tiap hari atau masih ada bolong-bolong atau gimana nih?
4: Ngikutin tapi masih ada yang bolong-bolong sih, karena bentrok sama ini kan, apa, kadang jadwal siaran juga.
3: Betul. Oh, BTW dia penyiar juga ya guys, tapi kali ini aku mengambil
4: penyiar sudut... Penyiar.
3: Oh, gak apa-apa, penyiar aja. Kita mengambil sudut pandang dia sebagai pecinta sepak bola, karena benar-benar dia benar-benar ngikutin. Karena gak semua orang, sebenarnya bahkan gak semua cowok gak sih, Pak? Apa namanya, benar-benar ngikutin banget lah gitu ya kan? Gak semua.
4: Iya sih, tapi menurut aku kalau momen Piala Dunia apalagi 4 tahun sekali kan, yes, yang gak suka bola juga bahkan bisa jadi suka karena vibe-nya beda. Dan apalagi
3: jadi
4: ini
3: hype gitu ya.
4: Karena ini menjadi Piala Dunia terakhirnya Ronaldo, Messi dan juga Neymar.
3: Oh, nah ini dia. Wah, jadi hype-nya tuh berasa sama orang yang bahkan gak terlalu suka bola pun ngikut gitu ya. Cuy, dalam seminggu ini ada gak sih yang seru-seru kayak, tapi kita gak bahas yang spesifik kayak skornya dan lain-lain ya, hal-hal seru yang Noval tahu nih di dalam minggu-minggu ini apa aja sih? Aku sempet dengar katanya katanya pas match Spanyol kemarin kipernya katanya seru banget. Ada, bisa diceritain nggak, Val? Ada yang Noval tahu nggak?
4: Jujur seru Piala Dunia kali ini yang awalnya apa ya, kita ngelihatnya kurang vibe kayak di Piala Dunia di 4 tahun lalu ataupun di 8 tahun yang lalu. Tapi menarik karena banyak kejutan-kejutan dari tim-tim kecil, negara-negara kecil yang bisa nahan atau bahkan bisa ngalahin negara-negara yang udah top tier-nya di Piala Dunia sih. Itu yang ngebuat aku jadi, wah ini kayaknya bakalan seru gitu kan. Terlepas dari negara-negara yang emang jadi kiblat sepak bola gitu ya. Tapi negara-negara yang kayaknya kurang dipandang atau bahkan kepulauannya kecil banget itu kayak Cape Verde, Tanjung Verde, bahkan ada gimmick-gimmick orang yang nyebutnya itu Kabupaten Verde gitu, yang bisa nahan imbang Spanyol.
3: Oh, iya. Termasuk yang match tadi yang aku bilang tadi ya?
4: Bener, itu kan di laga pertama yang Spanyol kayak yang ya sekelas Spanyol peringkat top 5-nya dunia ditahan imbang sama Kabupaten Verde. Sumpah itu kayak wah gokil sih ini.
3: Itu jadi kayak, hah? Emang bisa gitu kan? Pasti orang jadi kayak notice banget gitu. Nah, Noval tuh termasuk yang ngikutin juga gak sih? Kayak, Noval main TikTok juga ya? Apakah
4: Main, jadi penonton aja sih.
3: Iya, tapi maksudnya kayak scroll-scroll lah gitu.
4: Scroll, nah, pasti scroll.
3: Pildun tahun ini nih, Pildun tahun ini selain orang-orang ngikutin si maksudnya ikutin laganya, matchnya gitu. Orang-orang tuh sebenarnya lagi pada fokus sama apanya sih? Karena kan kadang tuh beberapa tuh ada yang kayak seru-seruan lah gitu, bikin meme dan lain-lain. Biasanya kalau menurut Opal tuh yang di konten sama mereka tuh apa-apa aja sih dalam ini kan baru semingguan ya, lebih ya, lebih dikit
4: iya,
3: lah.
4: Iya, baru lebih dikit lah, ada 9
3: dari tanggal 9, dari tanggal 11 kan, dari tanggal 11.
4: Iya, dari tanggal 11. 8 hari 9 hari 9 10 hari lah gitu.
3: Oke.
4: Tapi yang jadi highlight-nya orang-orang karena rivalitas Ronaldo dan Messi-nya gitu kan, apalagi Messi di laga pertamanya Piala Dunia di edisi 4 tahun yang lalu dia berhasil juara, dan di laga pertama kemarin dia berhasil nyetak 3 gol AR. Dan sedangkan Ronaldo rivalnya itu tuh mainnya imbang, enggak yang all out banget. Itu yang jadi highlight orang. Apakah Ronaldo tidak bisa mengejar rekornya Messi atau memang ya Messi the god sesungguhnya?
3: Woy, gitu. Asik banget. Tapi Noval jagoin siapa sih sebenarnya kalau di apa namanya di Pilden kali ini?
4: Piala Dunia. Inggris dong, Inggris.
3: Oke.
4: Inggris, the Three Lions, Inggris.
3: Tapi sejauh ini ya, Pak, sejauh Noval nonton dalam seminggu ini yang ini kan Piala Dunia per 5 tahun ya? Bener gak sih per 5 tahun?
4: Per 4 tahun.
3: Oh sorry, 4 tahun. Nah, 4 yang tahun. Apa namanya? Kok ada yang ngoreksi sih di depan? Parah banget. Nah jadi, tapi kalau misalkan menurut Noval nih, apa sih yang lebih rame dan lebih seru dibanding sesi sebelumnya?
4: Kalau lebih seru karena laganya lebih banyak. Biasanya kan kalau Piala Dunia itu cuma 1 bulan ya. Kalau ini 1 bulan setengah karena diikutin 48 negara. Terus nggak langsung lolos ke 16 besar, tapi ke 32 besar. Kayak ini Kanada, terus Amerika juga yang baru lolos. Mereka udah menang 2 kali otomatis lolos ke 32 besar. Tapi 32 besar tuh bukan yang ajang wah banget gitu kan. Otomatis at least ya tembus ke 8 besar lah baru dianggap orang, wah ini sepak bolanya jago. Itu sih yang menurut aku, dan banyak tim yang di luar prediksi orang-orang gitu. Bahkan siapa sih yang ngulik sepak bola Kanada, mungkin teman-teman Pro 2 di Banjarmasin yang suka nonton bola, bahkan gak banyak yang tahu tuh skuad Kanada seperti apa. Tapi mereka mainnya all in banget, karena mereka tuan rumah, mereka pengen ngebuktiin juga kalau ini Kanada juga jago loh di sepak bola. Terus sama ini apa, di US, terus di Kanada, di Meksiko. Kalau Meksiko ya mungkin jadi olahraga utama sepak bola. Tapi kalau di Kanada dan US kan bukan olahraga favorit ya kalau sepak bola.
3: Iya, bukan NBA, bukan spotlight ya.
4: Iya, terus rugby. Tapi dengan adanya Piala Dunia di negara ini, itu tuh ngebuat jadi orang, wah ternyata sepak bola Amerika Latin udah semaju ini ya gitu. Selain kita suka nonton apa ya, liga-liga Eropa gitu.
3: Ini yang baru banget kemarin apa, Maroko ya? Oh benar, Skotlandia sama Maroko ya?
4: Iya, kalau Maroko kan dari Timur Tengah kan, menang 1-0. Terus kayak Brazil juga menangnya 3-0 tadi lawan Haiti. Padahal di laga pertama mereka mainnya imbang gitu, sekelas Brazil gitu. King of King-nya Piala Dunia, bahkan dari zaman-zamannya Pele, terus zaman 1950 mereka udah jadi King-nya World Cup. Dan mainnya juga sebenarnya kurang bagus juga di edisi kali ini. Tapi ya itu serunya sepak bola, tim yang gede, tim yang jago belum tentu menang gitu.
3: Bener juga ya. Jadi emang by luck juga ya, maksudnya kayak keberuntungan juga mempengaruhi gitu ya gak sih?
4: Bener mempengaruhi, dan ini jadi apa ya, jadi ajang hiburannya orang-orang yang mungkin udah lama gak nonton sepak bola, 4 tahun sekali kan. Apalagi di jam kerja beda 12 jam sama Indonesia, itu menurut aku bisa jadi satu hiburan ketika kita makan siang gitu kan. Mainnya bahkan ada yang sampai jam 10, jam 11 siang. Dan ya sambil makan siang ya bisalah gitu.
3: Gak cuman apa ya, gak cuman dini hari doang gitu ya.
4: Bener, gak cuman di dini hari. Kalau dini hari kan mungkin ya ada yang paginya kerja, jadi gak bisa nonton, jadi cuman ngeliat highlightnya doang. Tapi dengan 48 negara yang dibikin aturannya sama FIFA di edisi kali ini, itu ngebuat orang jadi yang awalnya kurang hype jadi hype lagi gitu.
3: Excited banget berarti, Pal, sama Pilden tahun ini.
4: Excited. Bahkan kita bisa tahu tuh fans-fans yang emang suka sama negara Belanda, suka sama Argentina yang bukan karbitan ya, yang emang secinta itu sama idolanya kayak Messi, terus kayak Ronaldo. itu sih aku yang membuat wah ini seru sih.
3: Aku penasaran deh, banyak gak sih yang kayak apa ya, fans-fans sotoy gitu, kayak ngikutin, enggak fans sotoy yang in a bad way mungkin ya, kayak sotoy banget lah gitu ngikutin Pildun tuh, ngomen-ngomen asal aja gitu di sosmed ataupun di mana-mana.
4: Banyak, banyak.
3: Apa,
4: banyak
3: sih. Apa justru, contohnya bang?
4: Justru di situ serunya menurut aku.
3: Oh ya?
4: Ya namanya netizen gitu kan. Kadang kalau didebatin dua orang terbaik, dua orang dua alien di era sekarang tuh Ronaldo atau Messi. Nah, kalau kita baca-baca komennya itu tuh kayak ngebuat wah ini siapa ya yang benar. Tapi ambil lucunya aja sih. Jangan sampai yang kita dimasukkan ke hati bercandaan orangnya, namanya juga netizen
3: yang,
4: gitu
3: kan. Ada enggak contoh yang apa pendapat-pendapat sotoy gitu yang Nova pernah baca selama pertandingan selama sepekan ini?
4: Ada kemarin aku nonton video, aduh lupa lagi aku nontonnya di mana, di Instagramnya vokalis Perunggu kalau nggak salah, dia ada ngepost kan, ada orang itu tuh emang suka banget sama ini, sama negara Belanda.
3: Terus?
4: Jadi saking sukanya sama negara Belanda, jadi dia tuh difitnah sama orang, bukan difitnah sih, fotonya dibikin pakai AI, diganti pakai jersey Brazil. Dan di situ itu klarifikasi sampai ke seluruh grup yang ada di Papua.
3: Astagfirullahaladzim. Buset ya, buset banget emang perutnya. Banyak ternyata ya orang-orang.
4: Iya.
3: Ada aja gitu. Emang kayak gitu ya. Maksudnya kayak ada yang suka-suka banget, ada yang asal-asalan aja. Ada yang
4: bener.
3: Ada yang mungkin yang kayak gimmick-gimmick supaya emang dinotis aja sama orang-orang mungkin ya. Ada juga
4: ini, kalian. Ini aku kirim ke Instagram ya, aku kirim ke Instagram ya. Okay. Ini videonya, coba ini lucu banget dan ngebuat aku kayak kakak yang benar-benar marah ketika aku suka Belanda loh, bukan Brazil. Cuman gara-gara fotonya diedit pakai AI gitu.
3: Oke. Parah banget. Tapi ada aja ya, maksudnya ya bumbu-bumbu lah ya, bumbu-bumbu Piala Dunia. Maksudnya nggak cuma si lo bolanya doang, tapi kor-kor unik di luar
4: iya,
3: itu.
4: Iya, kor-kor uniknya.
3: Tapi
4: gitu.
3: Tuh jadi nambah seru nggak sih Pak? Jadi bikin seru nggak sih?
4: Nambah seru, walaupun misalnya tim favoritnya main dengan tensi yang tinggi, terus kemudian ketat lah pertandingannya. Tapi dengan ada kor-kor kayak gini, jadi ngebuat wah ini seru, lucu
3: ini
4: sih.
3: Ya, ambil lucunya. Mendinginkan ya, mendinginkan yang panas-panas ya nggak sih?
4: Iya benar. Dan selain itu juga ini kan bahkan kita juga sama dengan TVRI dapat hak siar kalau kita kan dari terestrial. Terus kalau TVRI dari visual, itu ngebuat kayak jalinan kerjasama industri media lah, ngerangkum masyarakat biar bisa aware lagi dengan yang namanya, ya kita bisa dibilang ini media tua gitu.
3: Betul.
4: Kan
3: Bola Gembira ya, nama programnya Bola Gembira.
4: Bola Gembira tuh
3: asik. Ini masalahnya yang diajak ngobrol penyiar gitu, kita sama-sama semi branding.
4: Iya bisa kali ya TVRI ya, kontak-kontaknya di sini nih, aduh.
3: TVRI Kalbar, tolong TVRI Kalbar ya.
4: Tapi lagi, gak apa-apa kalau TVRI Banjar masuk.
3: Oh gitu ya, boleh. Nanti kita tetap tanya ya. Tapi kalau TVRI Banjar aku dulu nggak sih. Nova lagi di mana Pak? Tapi nggak lagi di Ponti kan?
4: Iya, lagi ada di suatu tempat lah.
3: Asik
4: gitu.
3: Liburan ya, nggak apa-apa, Pak. Santai, ya, santai.
4: Enjoy. Gitu.
3: Ini Pildun masih sampai tanggal Juli ya, pertengahan Juli ya, 18 Juli ya, bukan?
4: Iya, sampai pertengahan Juli dan dari minggu depan tuh nanti udah masuk ke fase yang menegangkan. Fase 32 besar, kalau fase gugur tuh kan berarti kalau kalah ya udah gugur gitu.
3: Yes.
4: Bikin kita jadi tegang gitu.
3: Wah seru ya Pak, ini bakal seru banget pokoknya sampai pertengahan Juli nanti. Gak berasa gak sih jadinya nanti ini baru seminggu nanti udah masuk Juli ya tiba-tiba ya. Udah seru banget gitu. Dan mungkin makin hari makin banyak orang, mungkin yang sekarang-sekarang ini belum terlalu banyak yang nobar karena masih mestinya kayak masih banyak gitu match-nya.
4: Iya, masih fase grup juga, masih banyak laga-laga yang mungkin menurut orang belum menarik ya.
3: Di 16 mungkin ya, nanti sih. Ya mulai padat atau 32 menurut Nopal?
4: Di 16 besar sih. Di 16 besar jarang orang yang nyekip pertandingan walaupun misalnya tim yang gak diunggulkan kayak Pantai Gading misalnya. Tapi kalau udah tembus ke 16 besar tuh pasti ditonton orang gitu.
3: Orang mulai penasaran nih kira-kira yang lolos sampai ke babak final siapa nih gitu kan ya.
4: Iya, kok bisa sekuat ini sih?
3: Keren, keren. Jadi kayak ada pertanyaan, kok bisa sih gitu kan. Nah, mungkin akan lebih banyak keluar meme-meme yang lebih lucu lagi daripada yang tadi ya, teman Pro 2.
4: Nah, inut itu tuh yang inut. Aku tunggu-tunggu tuh.
3: Betul-betul. Supaya kadang tuh, kadang kan pertandingan kayak gini tuh kan rawan panas juga ya, rawan debat gitu, rawan panas, rawan
4: debat. Iya, rawan debat, tapi ya kita sebagai penikmat sepak bola ya wajar-wajar aja sih gitu. Tapi jangan yang sampai ada unsur SARA yang menghina, karena ini hiburan gitu, 4 tahun debat, sekali kan.
3: Debatnya debat-debat santuy ya, jangan terlalu berat lah gitu teman Pro 2. Makanya meme-meme kayak yang Nova bilang tadi itu mengisi, mendinginkan yang panas-panas ya sebenarnya, teman Pro 2. Yang lucu-lucu kayak gitu. Pal, thank you banget ya udah ngobrol-ngobrol nih di Visual Asia Review kita malam hari ini. Nanti mungkin next, seperti aku ada kontak lagi, kita bahas pilihan lagi nanti pertengahan, gak tahu ya, nanti kita chat lagi pokoknya ya.
4: Boleh, apa? boleh, pokoknya sukses terus lah buat Pro 2.
3: Siap, selamat berhappy-happy malam mingguan ya, coy.
4: Thank you banget.
3: Bye, salam ya semua yang ada di sana, bye-bye.
4: Iya, siap, bye.
3: Oke deh, teman Pro 2, thank you banget ya. Ini seru banget ya, emang bener kata Nopal, teman Pro 2. Emang harus ada pendinginnya, kalau misalkan debat-debat bola kayak gini tuh kayak pusing deh, teman Pro 2. Yaudah deh, jangan kemana-mana ya, masih di Jaga Malam STMJ. Keep tuning.

0: Prin, bisa minta tolong nggak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Prin, bisa ketemuan nggak?
1: Wah, maaf dok, aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau nggak sibuk.
0: Prin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
1: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Masih teman terbaik kamu itu dia tadi komenin kita versi visual Azal review. Setelah ini bakalan ada harusnya kan musik live chat lokal ya, tapi karena enggak ada tamu kita bahas musik-musik aja ya, teman Pradoa. Jadi buat kamu keep tuning, selamat menikmati malam Minggu sekali lagi. Buat kamu yang lagi makan nasgor, taichan, cikro, maca, gultik, warmindo, literally ayam wangi, pempek, Dragon Ball, nasi kulit crispy, bakso, semua makanan yang ada di depan RRI traktir aku. Bercanda, teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, dari Brian Masin, teman terbaik kamu.

0: RRI Perundungan Wangsin, teman terbaik kamu, teman prodi tengah menjamurnya kedai kopi dan minuman matcha UMKM. Dan kita bakalan bahas di Info Pro 2. Dan kali ini tengah menjamurnya kedai kopi dan minuman matcha UMKM, Jayukin hadir menawarkan minuman es jeruk di Banjarmasin. Dan kisah usaha ini dibagikan dalam dialog RRI Pro 2 Banjarmasin bersama pemilik usaha Ferry Hidayat. Dan Ferry menjelaskan, Jayukin merupakan usaha yang baru diresmikan pada Juni 2026 yang berfokus menghadirkan minuman segar. Dan kehadiran usaha tersebut menjadi alternatif baru bagi masyarakat yang ingin menikmati minuman selain kopi dan juga matcha.
1: Info Pro 2 FM.
0: Lanjut ke informasi berikutnya dari BMKG menginformasikan cuaca di wilayah Kalimantan Selatan pada hari ini Sabtu 20 Juni. Diberdasarkan pantauan citra radar cuaca adalah secara umum cerah berawan, di mana suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 sampai dengan 24 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 sampai dengan 98%. Kondisi cuaca di Kalsel secara umum diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan lokal pada sore hingga malam hari, khususnya di Kalsel bagian utara. Di mana untuk informasi dari gelombang perairan Banjarmasin tanah laut diperkirakan berkisar antara 0,5 sampai dengan 1,25 meter.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi terakhir untuk Info Pro 2 malam hari ini, penyanyi muda berbakat Indonesia Kaisal Afronka kembali meramaikan industri musik tanah air melalui single terbarunya berjudul Aku Bukan Dia. Lagu tersebut berhasil menempati posisi pertama dalam tangga lagu top 20 Indonesia RRI Pro 2 Banjarmasin pada Sabtu 20 Juni. Sebelumnya Aku Bukan Dia berada di posisi keempat setelah dalam pekan hadir di tangga lagu top 20, di mana konsistensi Kisha dalam berkarya turut mengantarkan lagu tersebut melaju ke puncak tangga lagu pada pekan ini. Informasi selengkapnya bisa langsung kamu akses di rri.co.id dan juga bisa kamu dengarkan di RRI Digital. Sekian Info Pro 2. We'll be right back.

Informasi teman terbaik kamu, musik live chat lokal nemenin kamu. Nanti aku bakal kasih kamu informasi di dunia musik, tentunya teman Pro 2 dan update-update, fresh update rilisan kemarin ya, termasuk Edorama. Nanti kita bahas ya teman Pro 2, keep tuning di Informasi teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
2: Pinjem duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
1: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
2: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
3: Ya, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
2: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang. Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.

0: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
1: Emang kenapa lagi?
0: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
1: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
0: Ya, harus gitu kan?
1: Gimana ya? Tahu nggak, yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
0: Jadi, selesain aja dulu nih.
1: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin, kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.

Erodi Prodoyan Wong Sin, teman terbaik kamu. Masih barengan sama hari ini teman Pro 2 di Musik Info malam hari ini. By the way, tahu gak sih teman Pro 2, ini ada updatean dari my friend, ada Edo Rama teman Pro 2. Ini penyiar kita ini punya lagu. Oh, tapi ini gak cuma sekedar rilis lagu ya guys. Ini kita memang benar-benar dia ini real mean real benar-benar yang rilis lagu tuh benar-benar yang kayak memang pengen orang-orang tuh biar tahu lah gitu teman Pro 2 kalau misalkan emang dia nih punya sense of music gitu. Karena membuktikan lah penyiar ini nih cuman bukan siaran doang, tapi memang ada apa ya, bisa dibilang kayak gerakan dia untuk tahu kalau dia bisa loh gitu untuk rilis lagu juga dan lain-lain. Nah, termasuk nih rilisan dia ini teman Pro 2 menceritakan, kalau kalian belum tahu ya, biar kalian beda dengan suara Edo, lagu Edo teman Pro 2 yang bikin dia apa rilis lagu ini adalah karena dia pengen merayakan patah hatinya. Lebih ke life after breakup sih lebih tepatnya. Jadi mungkin buat kalian yang tahu kalau sebuah karya ini dari EP ini tuh mengisahkan perjalanan emosional seorang setelah berakhirnya sebuah hubungan. Dan EP ini tuh mau mengeksplorasi berbagai fase pasca putus cinta, mulai dari penyangkalan, refleksi, terus juga penerimaan yang tulus teman Pro 2. Mungkin bisa kalian dengar dari I Don't Belong to You, Blossom, Crawling Back to You, dan juga Losing Me. Aku kasih Blossom kali ya biar kalian tahu kalau misalkan lagu ini nih salah satu fokus track yang lagi apa ya, rame lah gitu teman Pro 2. Coba dengerin aja, oke? Okay?

0: Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
1: Hah, yang bener?
0: Iya, bener.
1: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
0: Dari WhatsApp grup dan dari media sosial, Mir.
1: Ya ampun, dari media sosial.
0: Iya.
1: Emang kamu kenal siapa yang share?
0: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh, Mir.
1: Kamu juga ikutan share?
0: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu, Mir.
2: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
3: Saring sebelum sharing.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: And now, your host for this evening, Mon Bloomer and the Roots.

Erwin Ermasin, teman terbaik kamu. Aku tadi keluar gitu ya, ngantar piring makanku. Aku tadi bisa makan Teh Ican, teman Pro 2. Buset, padet banget depan RRI cuy. Banyak banget yang malam mingguan di RRI. Selamat malam mingguan yang udah di depan RRI ya, yang lagi nongki sama pacar, sama keluarga, sama anak, sama adik, sama kakak, yang sendiri. Ahahaha, kasian banget sendiri. Enggak apa-apa. Tenang aja, kesendirian kamu enggak akan sendiri kan sama aku, ya. Aku temenin di sini. Kalau kamu mau sapa-sapa aku juga boleh. Pokoknya kamu enggak sendiri, ingat di dalam batin kamu nih, tanamkan di dalam otakmu enggak ada sendiri ya. Aku yang nemenin kamu. Pokoknya kamu enggak boleh ngerasa sendiri ya. Tapi yang kalau udah sama pacarnya, sama gebetannya, which is HTS-nya, mungkin yang lagi di depan nih, yang lagi makan-makan, selamat malam mingguan deh. Semoga malam minggu ini jadi malam minggu yang seru ya, teman Pro 2. Selain ini masih banyak musik-musik indie yang bakalan nemenin kamu tentunya. Tadi juga kita update-an bahwa kalau misalkan di hari ini tuh ada bimbingan skena Iramanasi ya, teman Pro 2. Ini seru banget karena kita tuh kayak bisa ngobrol-ngobrol gitu loh sama musisi-musisi yang pengen kita gali infonya lebih lagi. Which is nih yang baru-baru ini tanggal 20 Juni ini, itu bimbingan skenanya kemarin itu sama Chika Bagaskara, terus juga Bobby Caniago, 90 Horsepower, Hot Miss Morning Club, sama Fufu Clan. Menarik banget teman Pro 2 karena bakal ngobrol dan juga punya insight baru gitu loh tentang bimbingan skena, which is nanti juga sama Kiki Aulia Ucup yang punya Pesta Pora. Ih, kayaknya seru banget ya teman Pro 2.

0: pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

Rumahnya Rumahsin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan itu dia tadi musik live chat lokal dengan informasi-informasi ya. Setelah ini bakalan ada Pro 2 Kampus. So, keep tuning aja terus teman Pro 2 di Rumahnya Rumahsin, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Digital.
1: RRI Pro 2 Mengirmuasin, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih barengan sama Arini, teman Pro 2 di Pro 2 RRI Banjarmasin. Dan kita masih di Pro 2 Kampus ya, teman Pro 2. Dan tadi kita udah bilang nih, kalau misalkan udah ada Pro 2 Kampus dan juga pastinya ada narasumbernya hari ini. Biasanya kan di minggu kedua dan minggu ketiga tuh mereka ngobrol berdua aja host-hostnya. Nah, ini ada narasumbernya, teman Pro 2. Nanti mereka aja, host-hostnya aja yang kenal ini. Ada hostnya, ada Angga dan juga Aura. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Gimana, sehat?
2: Sehat.
1: Oke, silahkan langsung aja dipersilahkan ya. Narasumbernya. Silahkan.
2: Terima kasih Arini. Halo teman Pro 2. Selamat malam dan kembali lagi di 95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin. Teman terbaik kamu. Kembali lagi dalam program Community Talk Pro 2 Kampus edisi Sabtu 20 Juni 2026 bareng aku Angga
3: dan aku Aura yang bakal nemenin teman Pro 2 nih sampai jam 10 WITA nanti. Nah, teman Pro 2 atau Angga nih bakal pernah gak sih kalian lagi scroll sosial media terus nemu ilustrasi atau fan art yang keren banget nih?
2: Wah, akhir-akhir ini jujur aku sering sih ketemu. Lumayan, kayaknya lagi viral ya.
3: Nah, malam ini kita bakal ngobrol seputar dunia digital art dan open commission nih bersama Jasmine. Halo,
2: wow,
3: Jasmine.
2: Halo.
3: Oke, nah sebelum kita ngobrol lebih dalam lagi, boleh dong Jasmine kenalin dulu ke teman Pro 2 nih. Lagi ada kesibukan apa sih sekarang?
4: Halo, pertama-tama kenalin aku Naila Jasmine Ataya, mahasiswa Ilmu Komunikasi semester 4. Seorang artis pemula yang open commission. Kesibukannya sekarang lagi kuliah dan open commission sekitar 2 tahunan.
2: Udah lama ya. Kalau boleh tahu nih Jasmine, tertarik open commis ini sejak kapan nih? Dan apakah ada yang menginspirasi kamu untuk open commis ini?
4: Kalau open commission itu kalau gak salah aku tertariknya sejak kelas 3 atau kelas 2 SMK. Tertariknya itu atau orang yang menginspirasi itu dari kakak kelas sih, atau dari artis-artis di sosial media gitu. Yang keren, mereka open commission kan, dan aku tertarik, kenapa gak coba aja gitu.
2: Betul-betul.
3: Berarti semua berasal dari ketertarikan dan hobi ini ya.
2: Betul banget.
3: Nah, kalau lihat karya-karya digital artist lain nih, biasanya kan mereka punya ciri khas mereka masing-masing nih. Nah, kalau Jasmine sendiri gimana nih nemuin proses style yang sekarang lagi dipakai nih?
4: Kalau aku nemuin style gambar aku ya sampai sekarang itu jadi selama aku belajar gambar sampai sekarang pastinya kan karena udah sering gambar itu jadinya menemukan style yang nyaman atau cocok gitu. Karena sering gambar jadinya tahu kayak gimana step-stepnya atau gaya gambar yang nyaman aku pakai gitu, dan kesannya tuh aku banget kayak gitu.
2: Keren banget. Kalau boleh tahu nih, software sama hardware yang kamu gunain buat ngegambar ini apa sih Jasmine?
4: Kalau software itu aku pakai Medibank sama CSP ke Studio Paint. Terus kalau hardware itu aku pakai Wacom Mintos CTH 490 sama laptop Acer yang biasa sih.
3: Ya, berarti keren banget ya.
2: Digital ya rata-rata.
3: Iya, semua digital berarti ya. Kalau
2: tapi ada tertarik gak sih bikin kayak bukan dari digital gitu, yang emang langsung ngegambar sendiri
3: dari
2: gitu?
3: Dari sketsa
2: gitu,
3: di buku sketsa.
4: Iya. Kalau gambar tradisional ya, tradisional art itu aku kebetulan juga bikin ya. Karena kan awalnya pasti awal mulanya itu dari tradisional art semuanya ya, sebelum merambah ke digital art gitu. Tapi kan orang-orang itu yang pesan commission itu rata-rata mereka itu pesannya digital art kayak gitu. Jadi aku seringnya lebih ke digital art sih daripada tradisional art, walaupun aku juga sering gambar tradisional gitu pastinya buat latihan kayak gitu.
3: Jadi banyak banget ya proses dan karya-karyanya itu. Dari mulai open commission tadi, terus juga Jasmine nemuin art style-nya sendiri sampai ke software dan hardware-nya juga ya.

Nah, teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu nih, karena kita bakal ngobrol lebih dalam soal pengalaman Jasmine menjalani open commission ini. Tetap di 95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin, teman-teman.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional.

cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Community Talk.

0: Community Ball。
1: Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama aku Aura
2: dan aku Angga di 95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin,
1: teman terbaik kamu.
2: Nah, tadi kita kan sudah bincang-bincang nih sama Jasmine, kenapa dia mau open komis gitu, software yang digunakan. Tapi dari tadi tuh aku penasaran banget sih sama klien pertamanya Jasmine nih. Biasanya kan kalau yang pertama kali pasti ada impact tersendiri gitu kan. Nah, kalau boleh ceritain dong klien pertamanya.
1: Klien pertama aku itu temanku sendiri ya, pas aku SMK itu, dia awalnya kan ulang tahun, terus tuh dia bingung mau ngasih aku kado apa. Dia terus kepikiran nih, gimana kalau aku open komis aja ke Jasmine gitu, order komis ke Jasmine gitu. Terus tuh dia order lah ke aku, dan aku tuh kan baru pertama kali ya, jadi aku ngasih harga itu under price karena aku nggak ngelihat market, belum terlalu paham gitu. Terus tuh sama dia dikasih lebihan gitu, dan dari situ aku jadi terinspirasi buat buka terus commission dan improve harga ya tentunya gitu, sama mengembangkan skill, jadinya seimbang gitu antara harga dan karya yang dikasih ke klien gitu.
3: Temannya baik banget nih ya.
2: Baik banget, jujur ya.
3: Karena dengan saran harga nih. Nah, oke, biasanya nih kok ngomong-ngomong soal promosi nih, biasanya Jasmine sendiri ngepromosiin jasa commission-nya itu di platform apa aja sih?
1: Kalau platform buat promosiin commission aku makainya itu Instagram, X sama WA, lewat status WA gitu.
2: Keren sih. Tapi BTW nih, orang-orang yang mau bikin komis ke kamu ini rata-rata udah punya konsep tersendiri gak sih Jasmine? Atau malah kamu sendiri yang kepuyangan nyariin konsep gitu?
1: Kalau untuk konsep sendiri itu karena mereka rata-rata ordernya itu semi-realism ke aku, jadinya mereka udah ada konsep tersendiri, udah ada foto yang mau digambar gitu, yang mau dikasih ke aku gitu. Dan itu tuh lebih enak sih, jadinya aku kan tinggal ngikutin foto dan referensi yang ada gitu, kira-kira klien maunya kayak gimana gitu, gak keribetan gitu.
3: Nah, ngomong soal tantangan juga nih, pernah gak sih maksudnya kedapetan klien tuh yang banyak maunya gitu, kayak mungkin dari segi revisinya mungkin?
1: Alhamdulillahnya untuk klien-klien yang ribet atau banyak revisi ya, aku sampai sekarang belum pernah ketemu sih.
2: Alhamdulillah ya.
1: Semoga aja gak pernah ketemu ya. Karena agaknya memberatkan kalau banyak revisi kayak gitu. Rata-rata klien yang aku gambar itu, mereka orangnya minim revisi, jadinya enak aja untuk aku juga ngerjainnya, kan mereka juga percaya gitu, udah percaya kayak terserah kamu aja maunya gimana gitu.
2: Keren. BTW kamu juga pasti seorang seniman kan, pasti pernah merasakan art block gitu, dan dari kamu sendiri gimana cara mengatasi hal tersebut gitu Jasmine?
1: Kalau buat mengatasi art block, pastinya kan setiap artis itu pernah ngalamin art block ya, dan itu lumayan mengganggu. Kalau aku sendiri ngatasin art block itu dengan cara take a break dulu, dan kalau bisa kayak ambil jeda gitu, sampai aku benar-benar mau gambar. Dan kalau ternyata breaknya itu lama, menurutku aku paksain aja buat terus gambar supaya skillnya itu nggak mudar dan hilang kayak gitu. Jadinya dipaksa, dipus aja sih.
2: Sip, keren banget ya.
3: Nih, kalau ngomong tantangan, pasti nggak semua pengalaman tuh berjalan dengan mulus kan ya?
2: Betul banget.
3: Nah, ada nggak sih pengalaman selama open commission ini, ada pengalaman yang buruk atau pengalaman yang kurang menyenangkan gitu dari Jasmine sendiri?
1: Kalau dari aku, alhamdulillahnya juga untuk pengalaman yang buruk itu sampai sekarang belum pernah ada ya. Karena klien-klien yang aku temuin itu orangnya baik-baik banget gitu.
2: Alhamdulillah.
1: Dan juga kayak supportive gitu, jadinya enak, enjoy.
2: Dan tadi aku dengar Jasmine sendiri masih kuliah ya.
1: Iya, betul.
2: Nah, kamu kan ini open komis nih, gimana cara kamu bagi waktu buat kuliah sama open komis gitu loh?
1: Untuk bagi waktu, karena aku juga masih belajar sebenarnya buat bagi waktu, itu hal pertama-tama itu yang aku lihat kira-kira ada berapa banyak tugas yang ada dari kuliah gitu. Terus kapan aja deadline-nya gitu. Dan kalau aku ngelihat di situ ada gap atau ada waktu kosong gitu, aku coba buka commission gitu. Jadinya kuliahku itu nggak terganggu dengan adanya commission karena aku udah tahu kapan aja waktu aku free gitu. Dan apakah bisa aku curi-curi waktu di sela-sela ngerjain tugas kayak gitu.
2: Keren sih, berarti udah agak bisa lah ya ngimbangin,
3: ngebalancingnya gitu ya. Betul. Ternyata jadi artis itu gak cuman soal gambar bagus ya nih, tapi juga soal mengatur waktu dan ngejaga produktivitas nih.
2: Betul
3: nah,
2: banget.
3: Nah kalau ngomongin dunia kreatif nih sekarang kayaknya kurang afdol nih kalau kita gak ngomongin teknologi yang lagi ramai diperbincangkan sekarang nih.
2: Apa tuh Laura?
3: Soal AI nih.
2: Betul.
3: Nah sebagai digital artis sendiri, gimana sih pandangan Jasmine nih melihat perkembangan AI yang sekarang tuh lagi banyak digunakan untuk ngebuat gambar-gambar gitu?
1: Kalau menurutku itu sebenarnya AI ini kan gak bisa terhindar ya dari kehidupan kita sehari-hari karena teknologi yang berkembang, terus kayak juga perkembangan zaman gitu, orang-orang pada pakai AI buat generatif art gitu. Tapi yang menurutku menjadi masalah itu ketika orang-orang tuh menggunakan generatif art ini untuk dikomersilkan kayak gitu. Karena kan sebenarnya adanya AI ini merugikan para artis. Mereka AI itu mengambil gambar-gambar dari para artis untuk dijadikan referensi atau sampel mereka untuk generate suatu gambar itu. Jadinya itu merugikan banget sih bagi artis menurutku. Kayak misalnya yang pernah ada kayak
2: apa tuh?
1: Suatu ya mungkin bisa dibilang kasus sih, masalah ya.
2: Masalah apa tuh?
1: Di platform X, jadi Grok itu mengambil gambar dari para artis-artis kayak gitu untuk dijadikan referensi atau bahan buat dia generate AI itu. Dan itu tuh para artisnya tuh kan gak setuju ya, karena itu juga mengancam mereka gitu, merugikan mereka banget gitu. Jadi mereka sempat lari kayak gitu dari platform tersebut dan menggunakan Blue Sky kalau nggak salah.
3: Pengganti X gitu ya.
1: Iya, pengganti X.
2: Ini nih kayak kasus yang Studio Ghibli atau apa itu ya, aku lupa, yang dari Jepang itu kan menolak juga kan waktu itu.
1: Iya,
2: kamu
1: betul.
2: Ada dengar nggak itu berita itu?
1: Aku ada dengar sih dikit-dikit kayak gitu. Nah, tapi aku setuju sih kalau itu merugikan Studio Ghibli ya, karena kan itu ibaratnya jadinya agak kabur ya batas apa tuh namanya hak
3: sebagai artis sendiri gitu.
1: Iya, kayak gimana ya bilangnya,
3: hak ciptanya,
1: hak cipta ya, hak ciptanya. Jadinya kayak apakah ini hak cipta Ghibli atau enggak kayak itu kan. Karena itu dari AI gitu. Jadinya kabur.
2: Berarti dari kamu sendiri ini nih mengancam banget ya AI ini. Tapi sempat gak sih kayak kepikiran buat make juga nih, apalagi dalam kerjaan kamu yang open commission ini, ada gak kepikiran kayak gitu?
1: Kalau untuk aku sih menurutku kan lumayan mengancam ya, walaupun gak bisa dihindari ya. Tapi untuk kepikiran make AI buat digunakan untuk komersial kayak gitu atau open commission, aku gak, sama sekali gak kepikiran. Karena kayaknya itu seperti menyalahi aturan ya, karena kan kita memonetasi karya kita gitu. Terus itu tuh gak bisa kita ambil dari AI yang udah merugikan para artis. Jadinya jatuhnya kan kayak agak gimana gitu ya.
2: Iya.
3: Berarti AI ini sangat ngerugiin digital artis sekarang nih ya.
2: Jujur.
3: Nah,
2: tapi semisal ada salah satu teman kamu yang ngelakuin hal tersebut, apa tanggapan kamu kira-kira?
1: Kalau teman gue ngelakuin hal tersebut ya, yang pertama itu pastinya aku tegur kayak gitu. Jangan generate art lewat AI karena itu tuh merugikan para artis gitu.
2: Betul.
1: Terus mungkin aku jelasin kayak gitu. Karena kan gimana ya, menurutku kan artis-artis itu udah berusaha keras untuk menciptakan sebuah karya gambar dan AI itu ngambil tanpa persetujuan mereka dijadikan bahan karya reference gitu ya. Generate gitu, iya itu sama sekali gak etis.
2: Betul sih, setuju.
3: Dan vibes dari karya manusia sama karya AI itu juga kayak punya vibes yang beda gak sih? Kayak lebih nyaman di seni dari buatan manusia gitu.
1: Iya betul. Kelihatan sih biasanya antara gambar generatif AI dan manusia itu ada ciri khasnya tersendiri gitu.
3: Oke, banyak banget nih ya cerita dan pengalaman yang udah di-sharing sama Jasmine malam ini. Dari ngehadapin tantangan tadi sampai ke perkembangan AI juga tadi ya.
2: Betul.
3: Nah, teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana dulu karena kita masih bakal ngobrol dengan Jasmine selama menjalani Open Commission. Tetap di 95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin.
2: Teman-teman

0: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon pada kehidupan kita?
1: Pergantian musim berlaku untuk setiap negara. Ada yang memiliki 4 musim dan ada yang 2. Seperti negara kita Indonesia yang hanya memiliki musim hujan dan kemarau. Pembagian musim di Indonesia menjadi 2 bagian, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Keduanya merupakan sifat dari musim tropis. Musim penghujan di Indonesia terjadi pada Oktober hingga April. Curah hujan rata-rata di Indonesia mencapai 1.600 mm setiap tahun. Musim kemarau di Indonesia terjadi pada April hingga Oktober. Musim kemarau adalah kondisi yang terjadi di wilayah Indonesia dengan ciri utama turunnya curah hujan yang signifikan. Pada kondisi ini, kerap terjadi bencana kekeringan dan kekurangan air.
2: Community Talk.

0: Digital.
1: Halo Sobat Pro 2, kembali lagi sama aku Angga.
2: Dan aku Aura di 95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Teman terbaik kamu.
2: Nah, tadi kita udah ngomongin nih dari klien pertamanya Jasmine. Terus tentang tantangan Jasmine yang selama ini lagi open commission. Terus sampai ke AI juga nih.
1: Betul
2: ya.
1: Betul banget
2: nih. Tapi kalau dilihat dari sisi yang lebih luas nih Jasmine, menurut Jasmine masa depan digital artis lokal itu bakalan gimana sih? Maksudnya kayak masih menjanjikan gak buat mereka-mereka nih yang pengen terjun ke dunia ini nih?
3: Menurut aku untuk para mungkin artis-artis muda ya yang pengen terjun ke dunia seni kayak digital art kayak gini, menurutku mungkin masih menjanjikan ya. Apalagi kalau open commission untuk pasar luar, karena mereka juga masih mencari artis-artis yang ibaratnya open commission yang benar-benar bukan dari generatif AI kayak gitu. Dan lebih menghasilkan juga kayak gitu. Kalau kita membuka pasar untuk luar, kayaknya untuk lokal sendiri pun masih menjanjikan ya, tapi aku belum berani bilang terlalu 100% kayak gitu.
1: Iya
3: ya
1: dong. Yeah.
3: Lebih menjanjikan untuk membuka pasar keluar kayak gitu. Tapi ya itu sih.
1: Ada cara tersendiri kah untuk open untuk orang luar kayak gitu?
3: Kalau aku sih dari karena kan sosmed itu, media sosial itu, kita bisa menjangkau audiensnya nggak cuma dari lokal aja.
1: Tapi juga dari luar
3: kayak gitu. Makanya bisa mungkin dari para klien luar itu menghubungi lewat sosmed kayak misalnya X kayak gitu. Tapi untuk platform digital sendiri yang menjual hasil commission itu, aku taunya itu kayak Vigen. Itu tuh semacam platform buat menjual gambar. Dan itu
2: baru
3: tuh
2: tahu nih aku
3: berbasis dolar ya kalau nggak salah. Jadi konversi ke Indo itu lumayan gede dan menghasilkan kayak gitu. Tapi mungkin tantangannya itu untuk mencari klien pertama itu mungkin agak sulit ya.
1: Harus
2: banyak-banyak promosi ya, mungkin
3: bener.
2: Ya
1: setidaknya ada nama juga. Ada kepikiran collab gak sih dalam waktu dekat ini sama orang atau artis ternama kayak gitu? Impian lah.
3: Kalau collab sendiri mungkin aku pengennya dari lingkup kecil dulu ya. Dari teman-teman aku mungkin yang sesama artis yang di kuliahan. Mungkin yang sama-sama buka open commission gitu. Aku pengen collab sama mereka gitu. Kayak gitu sih.
2: Kalau kayak cita-cita mungkin harapan ke studio-studio besar yang pengen jadi ilustrator itu ada nggak?
3: Kalau studio-studio kayak buat aku ya bekerja di sana gitu, mungkin belum kepikiran ya. Soalnya pengennya independen gitu. Terus tuh kalau cita-cita mungkin aku pengennya itu jadi ilustrator cover novel atau buku kayak gitu. Kayaknya
2: keren,
3: lumayan bagus sih.
2: Mungkin pertanyaan terakhir nih, ada nggak sih mungkin teman-teman Pro 2 yang pengen mulai gambar dan tapi ragu untuk memulai ini, ada nggak sih pesan atau tips nih buat mereka nih
3: untuk teman-teman mungkin yang ingin memulai gambar tapi masih ragu, saranku mulai aja dulu belajar menggambar. Karena kan lama-kelamaan kalian bakalan enjoy dengan hal tersebut kayak gitu.
2: Dan
3: kalau udah ngerasa sesuai sama passionnya itu kalian ketika bekerja itu bakalan enjoy sih. Karena kan apa itu namanya, sesuai dengan passion kayak gitu dan kemampuan dan skill kayak gitu. Jadinya jangan takut untuk memulai belajar gambar gitu.
2: Oke, wah keren banget nih teman-teman Pro 2. Nggak kerasa nih ya, kita udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di malam minggu ini.
1: Dari obrolan sama Jasmine tadi kita tahu bahwa menggambar itu bukan cuman kreativitas, tapi bisa menjadi peluang yang menghasilkan teman-teman.
2: Iya benar banget. Dan semoga obrolan kita malam ini bisa menjadi motivasi buat teman-teman Pro 2 yang ingin memulai berkarya atau mengembangkan potensi kreatifnya.
1: Betul
2: nih.
1: Betul banget. Terima kasih banyak juga buat teman Pro 2 yang udah nemenin dari awal sampai akhir. Aku Angga
2: dan aku Aura pamit undur diri. Sampai jumpa di Community Talk Pro 2 Kampus berikutnya.
1: Tetap di 92 FM RRI Pro 2 Banjarmasin.
0: Teman terbaik kamu.
1: Kembali ke Arini.
4: Okay, thank you Angga dan juga Aura. Bener gak sih? Aura? Betul ya, oke. Nah, yang udah nemenin kita di Pro 2 Kampus ya, seru banget bahasan Open Commission teman Pro 2. Selain ini, bakal ada ditutup sama akustiknya. Jadi buat kamu keep tuning, dan juga sebentar lagi bakal ada request time. So keep tuning di Pro 2 Banjarmasin. Teman terbaik kamu. Check this out.
5: Community Talk.

Radio Pro 2 Informasi, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Buat kalian lagi ya, stay tune teman Pro 2 di Radio Pro 2 Informasi ini. Udah kita di sesi request time. Sekali lagi buat yang malam mingguan, teman Pro 2, yach buat kalian semua nih teman Pro 2. Ada beberapa yang lagi mungkin stay tune, lagi dengerin aku, lagi makan nasi goreng, lagi makan tecan, mungkin yang lain-lainnya. Boleh sambil dengerin lagu-lagu kita yang di request, tapi ini sudah hampir full ya list requestnya. Ini baru jam 10 udah full. Aku udah live dari tadi 2 menit yang lalu, ternyata udah full. Biasalah hari ini bro. Jadi buat kamu langsung teman Pro 2 ya. Ini udah tadi udah request dari Bonita, dan juga tadi Jevin yang request lagu Pura Pura Lupa dari Lodra. Terus juga ada Bahri yang request lagunya Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, dan juga Angie Carvalho dengan Rambuk. So langsung aja aku puterin buat yang mau request. Kayaknya masih sempat 2-3 lagu lagi, jadi mungkin gas aja langsung guys.

yang terbaik kamu teman Pro 2. Dan ini udah masuk ke sudah masuk di jam request time teman Pro 2. Buat kalian semua yang lagi stay tune nih, udah aku bacain request yang udah masuk. Ini udah full ya guys, udah full sampai jam 11 sudah full, jadi udah nggak bisa request lagi. Sisa satu lagu, satu slot lagi teman Pro 2 ya. Ini di request yang masuk dari WhatsApp ya. Tadi dia awalnya request apa ya, bentar. Nah, dia awalnya request lagunya The Fray dengan Look After You. Sayang banget lagunya belum masuk, katanya gantinya kali kedua aja Raisa. Ih, siapa sih yang dikasih kesempatan kali kedua nih?

informasiin teman terbaik kamu nih, yang Falah masih ada gak nih yang request lagu Seventeen? Kalau misalkan belum ada, berarti kalau misalkan hilang, kita turunin ya. Kita naikin lagunya Tina aja sama lagunya Obi dengan Tertawan Hati dan juga Obi. Yang buat sama Hachu maksudnya. Buat kalian semua yang belum request, maaf banget nih udah full ya teman Pro 2, jadi enjoy music aja, oke? Okay?

0: Hai Bro Nyarwangsin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aduh, ada yang mau menyambut Edo Rama dengan lagunya dengan baras kuning loh coy. Baras kuning banget nih. Banjar banget ya toy coy. Eh, yang dengerin aku di luar, selamat menikmati makanan dengan juga musik-musik yang malam ini ada ya. Maaf banget
1: ada
0: requestnya
1: kan, ya, kalau gak salah, ya?
0: Iya, banyak banget. Pokoknya selamat makan deh. Traktor aku juga boleh ya. Tapi requestannya udah full, maaf ya. Jadi enjoy the show aja, oke? Ini ada request Yumi. Ya, request Mesahira dengan Di Ujung Minggu. Terus juga Toha yang request lagunya Ari Lasso dengan Karena Aku Telah Denganmu. Ih, lama banget gak lagu ini, langsung aja kita puterin ya. Check this out.

RRI Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu. Siapa yang lagi flashback di luar? Siapa yang makan nasi gorengnya sambil menangis tadi tuh? Enggak ya, harusnya ya teman Prodo 2. Dan ini adalah request lagu berikutnya dari Sria Selalu yang request lagunya Rio dengan Sumpah Mati. Juga ada Diva yang request lagunya sama Cipta dengan Pencuri Malam ya. Sekali lagi requestnya udah full, jadi enjoy the music aja, oke?

kali ini benar-benar ngasih teman terbaik kamu pas banget. Ada teman-teman, warga-warga, ada Dino, ada Ajar. Pokoknya ada orang-orang yang sedang ingin mendengarkan lagu fenomenal minggu ini ya, yang rilis di tanggal 19 Juni bersama 4 lagu. Tapi ini adalah fokus track yang paling, aku bisa bilang ini title tracknya, karena ini paling komersil, paling banyak disukain sama orang-orang ya. Di request sama Ian, ada lagu Edorama dengan Blossom ya, dan juga ditemenin sama Nabila dengan Cegil, teman-teman. Di request sama Nina dan juga sama Coklat, tadi gak salah, jelas sama Joko Putrin, oke? Okay?

Era di ruangnya ruang sih teman terbaik. Kamu langsung ke request berikutnya ada Navita dan juga Amalia yang request lagunya Vanessa G dengan Takkan Terulang. Terus tadi Lingga jadi nggak ya? Aku skip dulu deh ya, takutnya Lingganya nggak denger ya. Kita ke Firza dulu tadi yang di request sama NNG di WA. Aku separuh nafas, jadi langsung aja aku puterin, oke? Okay?

Karena Ibu Ingin Masin, teman terbaik kamu, teman produ ini request terakhir ya. Teman produ dari Lara, request lagu Tata Janeta Korbanmu. Sama tadi Lingga yang dengerin di area digital katanya. Dia dengerin lagunya Bunga terakhir dari Baby Romeo. Mana-mana kamu sampai dengan malam ini, teman produ, selain ini bakal ada jazz music. So keep tuning di Ibu Ingin Masin, teman terbaik kamu.

bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri. Because you're great as the way you are.

Bencana bisa diartikan sebagai sebuah peristiwa yang bisa mengancam kehidupan, merusak fasilitas, hingga menimbulkan korban jiwa. Bencana ini bisa terjadi akibat faktor alam dan non-alam. Untuk bencana non-alam biasanya diakibatkan oleh manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Jenis-jenis bencana non-alam diantaranya adalah kebakaran hutan, bencana kabut asap yang disebabkan karena kebakaran hutan terjadi akibat ulah manusia. Kebakaran hutan terjadi karena manusia sengaja melakukan pembakaran hutan untuk membebaskan lahan. Kebakaran hutan dan lahan seringkali menyebabkan bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar. Kecelakaan transportasi. Kecelakaan transportasi termasuk bencana non-alam. Kecelakaan transportasi biasa disebabkan oleh faktor manusia dan bisa terjadi di darat, laut, dan udara. Kecelakaan industri. Kecelakaan ini biasanya disebabkan oleh dua faktor, antara lain adanya perilaku kerja yang berbahaya dan juga kondisi yang berbahaya. Kecelakaan industri biasanya didefinisikan sebagai kecelakaan kerja. Dan terakhir adalah kejadian luar biasa, adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.

dengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.

Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

0: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
1: Emang kenapa lagi?
0: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
1: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
0: Ya, harus gitu kan?
1: Gimana ya? Tahu nggak, yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
2: Jadi, selesain aja dulu nih.
1: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin, kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.
3: Just Music, Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Banyak orang berpikir bahwa umur panjang sangat ditentukan oleh genetika. Tapi, tahukah kamu, ternyata faktor lingkungan seperti pola makan dan juga gaya hidup adalah kunci untuk umur yang panjang. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki umur panjang. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Kedua, mengkonsumsi kacang-kacangan. Tiga, tetap aktif secara fisik. Empat, memprioritaskan kebahagiaan. Lima, tidak merokok. 6. Mengembangkan lingkaran sosial. Dan 7. Tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berekreasi.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Pancasila ibarat angka 10.000. 40 di belakang angka tidak akan ada maknanya tanpa ada angka 1 di depan. Dwi Hamka, pahlawan nasional Republik Indonesia.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Kemiskinan merupakan permasalahan utama yang harus dipecahkan. Penanggulangan kemiskinan secara sinergis dan sistematis harus dilakukan agar seluruh warga negara mampu menikmati kehidupan yang bermartabat. Pemerintah telah menetapkan 3 jalur strategi pembangunan, yaitu pertama, pro-pertumbuhan, untuk meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan 17 program pengentasan kemiskinan melalui investasi, sehingga diperlukan perbaikan iklim investasi melalui peningkatan kualitas pengeluaran pemerintah melalui ekspor dan peningkatan konsumsi. Kedua, pro-lapangan kerja, agar pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya dengan menekankan pada investasi padat pekerja. Dan ketiga, pro-masyarakat miskin, agar pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi jumlah penduduk miskin sebesar-besarnya dengan penyempurnaan sistem perlindungan sosial, meningkatkan akses kepada pelayan dasar, dan melakukan pemberdayaan masyarakat. Upaya penanggulangan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita semua. Bersama kita peka dan peduli dalam pengentasan kemiskinan.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Tom Pro 2 yang ada di sini, kami menemani kamu menghantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini Sabtu 20 Juni 2026. Dari program dari Banjarmasin, kami kembali lagi dari besok pagi pada pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 95 FM. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi besok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman Pro2 di mana saja kau berada. Inilah program 2 RRI Banjarmasin, Radio Publik Milik Bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Minggu 21 Juni 2026, melalui frekuensi 95,2 FM. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Sadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan di langit dan di bumi. Dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi,

0: Allah berikan takdir rezekinya, dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah, tetapi bekerja itu adalah ibadah menjalankan perintah Allah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menitipkan kita rezeki di satu tempat, dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah, agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita, sehingga dengan demikian kita jadi pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya, sehingga kita tidak perlu merasa iri, dengki kepada orang lain, atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhai untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen, kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti wasawisus syaitan, ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal, agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya, rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's? Kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya? Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la aziidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum.
1: Kamu masih bersama Pro 2.

0: kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Kamu masih bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Tit, tunggu dulu.
1: Apaan sih? Orang mau ngasih juga malah ditahan.
0: Iya, ngasih sih ngasih, tapi jangan menyumbang sembarangan.
1: Orang mau berbuat baik emang salah ya?
0: Nggak salah sih, tapi nggak tepat dan bisa kena denda juga loh. Karena sesuai dengan peraturan daerah nomor 12 tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis, untuk memberi sumbangan kepada pengemis dan gelandangan di jalan atau perempatan lampu merah akan dikenakan sanksi Rp100.000.
2: Berbuat baik sih boleh, asal jangan memberi sembarangan.
3: Cuaca panas yang saat ini terjadi tentu sangat mengganggu proses aktivitas kita di luar ruangan. Selain itu, juga akan mengganggu kesehatan apabila masyarakat terpapar sinar matahari dalam kurun waktu yang cukup lama. Untuk itu, penting bagi kita untuk melakukan persiapan untuk meminimalisir dampak paparan sinar matahari selama beraktivitas di luar ruangan. Ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam mencegah dampak cuaca panas yang dapat dilakukan oleh masyarakat saat melakukan aktivitas di luar ruangan. Di antaranya, pertama, meminimalisir aktivitas di luar ruangan antara pukul 11 pagi hingga 3 siang. Kedua, hindari penggunaan baju yang gelap dan tidak menyerap panas. Ketiga, gunakan baju yang nyaman dan juga longgar. Keempat, tidak meninggalkan siapapun di dalam kendaraan yang terparkir, baik dalam keadaan jendela terbuka maupun tertutup. Terakhir, cukupi kebutuhan air dalam tubuh dengan rutin minum air putih dan tidak menunggu haus. Tetap terapkan perilaku hidup sehat, dan apabila mengalami gejala penyakit akibat cuaca panas, segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan. Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
4: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, menjalankan pola hidup sehat kini kian penting dan menjadi prioritas karena kesehatan merupakan kunci utama. Lantas, bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tak mudah sakit? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit.
3: Kamu masih bersama Pro 2, teman

0: Info Pro 2 FM.
1: Di Prado FM, teman-teman, kamu tahu Prado sekarang saatnya info Prado untuk edisi kali ini. Informasi pertama kita kutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarbaru. Sebanyak 354 jemaah haji kelompok terbang kloter 11 debarkasi Banjarmasin tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur Jumat 19 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara ini mendarat sekitar pukul 13.05 waktu Indonesia Tengah.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya tentang Pradio dikutip dari area.co.id untuk KBRN Amuntai. Tim penggerak PKK, TP PKK Kabupaten Hulu Sungai Utara menggelar sosialisasi keluarga Indonesia sehat tanpa narkoba di Aula Sekretariat TP PKK HSU Jumat 19 Juni 2026. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir tentang Prado dikutip dari area.co.id untuk KBRN Amuntai. Bupati Hulu Sungai Utara Sahrujani menegaskan pelaksanaan tanam padi di desa Teluk Betung merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk menjaga ketahanan pangan dan produksi pertanian. Hal ini disampaikan saat memimpin tanam perdana musim kemarau tahun 2026 atau tanam kedua di Kecamatan Sungai Pandan pada Kamis 18 Juni 2026. Demikian untuk Info Prado edisi kali ini.

0: masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
3: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
2: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
3: Justru itu dok, gelar emang penting, tapi punya skill tambahan itu wajib, biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
2: Benar juga ya, biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya, mau ikut daftar juga.
3: Nah gitu dong, yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
4: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Ada teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Teman terbaik kamu.

Iprado FM, untuk lebih kamu tahu Iprado, selamat pagi dan semangat pagi. Barang ada di Spada, selamat pagi tahu Iprado untuk edisi pagi hari ini. Special weekend, hari Minggu ya, 21 Juni 2026 tahun Iprado. Gimana kabarnya? Semoga sehat walafiat dan juga tetap bisa tuning untuk ada beberapa info terbaru di pagi hari ini. Dan aku, Barang Edo, bakal nemenin kamu di Spada sampai jam 10 pagi nanti dengan topik-topik menarik dan juga lagu-lagu favorit kamu lainnya tahun Iprado ya. So, keep tuning terus di 99.2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula

0: Patih masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasin, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasin berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produha_banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Produha Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
3: Pinjem duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
2: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
3: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
4: Yah, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
3: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang.
5: Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.

di Pradio FM, teman terbaik kamu, teman Pradio, dan masih bareng Indonesia Pada untuk edisi pagi hari ini ya. Fenomena lari belakangan itu semakin mudah ditemui di berbagai kota di Indonesia ya, teman Pradio. Dari kawasan Car Free Day hingga taman kota, semakin banyak orang yang menyempatkan diri mengenakan sepatu lari dan berolahraga sebagai komunitas. Tapi ini bakal aku bahas nanti di jam 8, teman Pradio, seputar lari, apakah cuma FOMO atau memang bagus aja lah untuk kesehatan teman Pradio. Tapi kali ini adalah seputar kopi ya. Beberapa kelompok orang sebaiknya jangan meminum kopi teman Pradio, karena dengan kata lain tubuh setiap orang kan gak selalu aman ya untuk mengonsumsi kopi. Lantas apakah ada kelompok orang yang sebaiknya membatasi minum kopi? Ya jelas sudah pasti ada terdapat beberapa jenisnya teman Pradio. Yang pertama adalah orang yang mudah cemas atau rentan mengalami serangan panik. Kafein bekerja sebagai stimulan yang dapat meningkatkan kewaspadaan. Namun pada sebagian orang, efek ini juga justru memicu jantung berdebar, tangan gemetar, dan sakit kepala, juga hingga rasa gelisah yang berlebihan. Dari laman Nutrigenomic Institute, orang yang memiliki tingkat stres atau kecemasan tinggi cenderung lebih sensitif terhadap efek kafein. Konsumsi kopi berlebihan ini bisa memperparah gejala kecemasan, bahkan memicu serangan panik pada beberapa individu ya, teman Pradio. Jadi memang pada akhirnya nggak semua orang bisa minum kopi ya, teman Pradio.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Cep.
2: Ya, ucup lagi, ucup lagi.
1: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
2: Ya udah deh, tebakannya apa lagi, Cup?
1: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
2: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
1: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.
3: Good feet. Mat, apa Pak De? Wes malam, Mat. Hemat energi.
4: Iya.
3: Lampu dan peralatan listrik gak dipakai, sebaiknya dimatikan. Nanti kalau biar pet, baru tahu rasa.
4: Apa sih Pak De nih? Biar pet. Lagi seru nih pertandingannya nih Pak De.
3: Nah, ya toh, baru juga diomongin, langsung kejadian.
5: Matikan lampu dan peralatan listrik yang tidak dipakai. Nyalakan secukupnya, matikan selebihnya.

Di Brother FM, teman-teman pegang mata ngomong berdua. Dan masih barang itu di Spada yang ngobrolin seputar beberapa golongan kaum yang gak bisa minum kopi sembarangan juga sih, teman-teman berdua ya. Selain orang yang mudah cemas atau rentan mengalami serangan panik, berikutnya adalah teman-teman yang memang penderita GERD atau asam lambung naik. Ini udah pasti ya, teman-teman berdua. Penderita gastroesophageal reflux disease perlu berhati-hati saat mengonsumsi kopi karena kandungan kafein di dalamnya ini bisa membuat katup antara lambung dan kerongkongan tuh jadi lebih rileks sehingga asam lambung lebih mudah naik ya, teman-teman berdua. Nah, akibatnya gejala seperti rasa terbakar di dada, mual, batuk atau rasa tidak nyaman pada tenggorokan ini bisa menjadi lebih sering muncul setelah minum kopi ya, teman-teman.

0: Internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

di Brother FM. Teman-teman, baik, teman-teman, Pro 2 dan masih berada di sepatu untuk edisi pagi hari ini ya teman-teman. Dan keep tuning karena setelah ini aku bakal update beberapa info lokal terbaru menemani kamu di pagi weekendnya Tong Pro 2, dan juga tentunya sambil dengerin lagu-lagu favorit kamu di Pro 2 FM.

0: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5-foot way kemudian memunculkan istilah 5-foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Aku adalah sungai, bagian dari kehidupan. Satwa dan tumbuhan menjadikan aku sebagai habitat, dan manusia menjadikanku sebagai urat nadi kehidupan. Namun sampah yang dibuang sembarangan membuatku tercemar. Apa salahku? Dulu aku sehat, sekarang aku sakit. Belum puaskah kalian menyakitiku?

di Prodi FM, teman terbaik kamu tahu Prodi FM. Dan masih bareng di Sepada untuk edisi pagi hari ini. Kita update dulu untuk info terbaru ya, pasca pengungkapan kasus pelangsiran bahan bakar minyak bersubsidi di SPBU Jalan Pramuka tahun Prodi FM. Pertamina kabarnya juga berkomitmen akan terus memperketat pengawasan di lapangan, karena langkah ini juga diambil guna menutup celah penyelewengan distribusi energi yang dapat merugikan masyarakat. Dan disampaikan juga apresiasi yang tinggi terhadap tindakan tegas aparat penegak hukum. Koordinasi intensif terus dilakukan untuk memantau aktivitas operasional di setiap SPBU wilayah Kalimantan Selatan, karena sekarang lagi rawan-rawannya ya, atau berdua masalah bahan bakar minyak ini. Dan juga ajakan untuk seluruh lapisan masyarakat untuk tidak tinggal diam kalau melihat adanya kejanggalan dalam penyaluran BBM ya teman Prodi, khususnya di Banjarmasin dan sekitarnya nih. Pengaduan secara cepat dapat dilakukan melalui sistem yang telah disediakan oleh pihak Pertamina juga. Sebelumnya jajaran Polresta Banjarmasin membongkar praktik ilegal yang sengaja beraktivitas di luar jam operasional dengan modus memadamkan lampu SPBU ya ceritanya. Dalam operasi ini polisi menetapkan 5 orang tersangka termasuk oknum pengawas SPBU serta menyita 88 jerigen kosong dan 160 liter Pertalite ya Tom Pradua. Para pelaku ini kini terancam hukuman berdasarkan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi dengan ancaman 6 tahun penjara serta denda maksimal 60 miliar rupiah. Dan merespon modus kejahatan ini, pihak kepolisian juga mempertegas aturan mengenai tata cara pembelian bahan bakar ya. Dan ditekankan juga bahwa penertiban ini bakal terus berjalan secara konsisten di seluruh SPBU demi menjaga keberlangsungan distribusi BBM yang sesuai aturan. Pihak kepolisian juga memastikan tidak akan segan melakukan tindakan hukum serupa jika masih ada pihak yang nekat melanggar aturan. Dan melalui tindakan tegas dari kepolisian serta pengawasan ketat yang melibatkan berbagai pihak ini, celah penyalahgunaan BBM subsidi diharapkan dapat ditutup rapat ya. Dan sinergi ini juga diharapkan mampu mengatasi praktik pelangsiran ilegal yang memang selama ini merugikan masyarakat luas.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Eh kamu!
2: Iya, kamu yang lagi scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produha_banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Produha Banjarmasin, teman terbaik kamu.
3: Wah, parah sih ini Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk perut ini bumbunya berasa banget, gak pelit.
4: Masa sih? Paling dulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
3: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
4: Hah? Serius? Kemasannya gini, keren banget. Pake jiplok lagi, terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
3: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
4: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
5: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
1: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

di Prado FM, teman-teman Prado, sekarang saatnya kita kabarkan untuk info cuaca edisi pagi hari ini, dikutip dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk wilayah Kalimantan Selatan. Di beberapa daerah diperkirakan bakal terjadi atau diperkirakan untuk edisi cuaca hari ini berawan di wilayah Tanah Laut, Banjar, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Tanah Bumbu, Balangan, Kota Banjarmasin, dan juga Kota Banjarbaru. Sementara bakal cerah diprediksi untuk wilayah Kota Baru dan juga Barito Kuala. Sementara bakal cerah berawan untuk wilayah Hulu Sungai Tengah. Demikian untuk info cuaca edisi pagi hari ini.

di Prado FM, teman-teman baik kamu tahu Prado IQ Tuning. Karena masih barengan juga di Spada untuk edisi pagi hari ini ya teman Prado. Setelah ini kita bakal sharing beberapa hal menarik. Agak belibet nih pagi-pagi weekend ya teman Prado. Dan juga ada beberapa info hiburan terbaru lainnya teman-teman, menemani weekend kamu. Selamat weekend juga, apalagi mungkin buat teman Prado yang udah punya rencana jalan-jalan ataupun juga menghabiskan weekendnya dengan produktivitas, me time dan hal-hal lainnya. Semoga lancar lah ya untuk jadwal kamu di edisi hari ini. Dan juga tetap masih ditemani bareng sama Prado FM.

Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.

0: kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.